0: Roma TNR Ingal Lori Buto Jawi Suara Budaya Jogja Sutrusno Butoyo. Matur nuwun, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ini. Berikut kami akan sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Seperti biasa, saya akan awali dari harga beras terlebih dahulu, berkisar dari Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Harga gula pasir curah dari Rp17.000 hingga Rp18.500 per kilo, minyak goreng curah dari Rp16.000 hingga Rp22.000 per liternya. Kita lanjut ke harga tepung dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Untuk harga daging ayam kampung Rp73.000 per kilo, daging ayam ras Rp41.000 per kilo, telur ayam kampung Rp51.000 per kilo, dan telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Kita lanjut ke harga bawang Sutrusno Butoyo. Untuk bawang putih Honan per kilo Rp30.000, bawang merah ukuran sedang Rp28.000, sedangkan bawang bombay Rp31.000. Harga cabai rawit merah Rp46.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp45.000 per kilogram. Kita bergeser ke harga ikan. Untuk ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo. Lalu kita berlanjut ke harga sayur Sutrusno Butoyo. Di harga sayur kentang di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari ini Rp17.000 per kilogram, kol atau kobis Rp7.500 per kilo, tomat sayur Rp5.000 per kilo, dan sawi hijau Rp7.000 per kilogram. Harga kelapa per butir Rp4.500, sedangkan harga gula kelapa Rp24.000 per kilogram. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, Anda bisa mengecek harganya langsung dengan mengunjungi website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu

0: minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.
2: Pelanggaran dah. Ini Mas Cahyo.

0: RRI ngalor-ngalor Buta Jawi, suara budaya Jogja. Kita update dulu informasi perkiraan cuaca ya, seterusnya Butoyo. Udah makin terang aja nih daerah Kota Baru. Kayaknya bakal panas nih nanti siang, karena awannya kayaknya pada bergeser ke arah mana nih. Saya gak bisa nentuin karena lagi dalam studio ya. Yang jelas di sini padang sekali gitu ya, karena memang awannya mungkin lagi di daerah yang lain. Tapi gak apa-apa, yuk kita cek aja dulu lebih lengkapnya seperti apa sih perakiran cuaca pada hari ini. Apakah tadi seperti kata saya akan panas banget? Daripada dengerin kata saya, mendingan kita dengerin kata dari perakiran BMKG Nur Hadi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Bagaimana cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Selasa 25 Agustus 2026?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan, untuk malam hari cuaca berawan, dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 90%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing satset trengginas tandur bareng-bareng.
2: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
3: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
2: Oh, begitu toh.

0: Sutresna budaya kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: arep neng endi Kang?
2: Iki lho Le, arep ndandake radio. Aku salah arem ngomong ke ketoprak ke.
1: Oh, rapaham kuy. Iki lo, mbak uwes, nek radio ne pas rusak, iso ngomong ke lewat HP. Kayak aku iki.
2: Ya lah, tenang nih le. Apa iso ngomong ke radio kok nganggu HP?
3: Leres mbah, midang ngetaken RRI sakit mawi HP. Niki carane. Ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, nyata niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok toh? Gampang toh? Tengpun di papan nih, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kulo daftarke akune Simbah.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: So, terus nambutnya kembali kita update dulu informasi perakhiran cuaca pagi hari ini, tapi khusus di daerah Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya ya. Kita akan pantau seperti apa cuaca di sana. Sudah ada perakirawan BMKG Slamet yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan. Perakhiran cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun dini hari nanti. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km, sudara antara 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 90% dan angin akan bertiup dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Demikian perakhiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, setiap kreator konten wajib mencegah pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan, dan pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Ia mengingatkan pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat. Beralih ke informasi lain. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka Indonesia kembali menurun. Namun di balik angka tersebut, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru meningkat signifikan. Pengangguran usia muda di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15-24 tahun. Tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 16% hingga 17% yang sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

memelihara akar budaya tak harus selalu kaku dan berjarak. Di tangan generasi muda, tradisi justru tampil makin hangat, seru, dan relevan. Kemasan secara seni dan budaya yang penuh dengan daya tarik, kini menjadi jembatan bagi anak muda untuk kembali mencintai warisan leluhur. Merawat tradisi menuju Indonesia berdaulat dan makmur.

0: Keterlibatan anak muda bukan sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama. Sally salah satu anak muda yang aktif terlibat dalam pelestarian seni budaya. Mengaku menemukan kebahagiaan tersendiri saat menjadi bagian dari ruang-ruang tradisi ini.
1: Senang banget Mbak, dan bangga Mbak bisa ikut langsung di berbagai kegiatan seni budaya seperti ini. Ternyata tradisi kita tuh seru banget kalau dijalani bareng-bareng.
0: Di balik semaraknya acara, ada peran seorang pemerhati anak, pemerhati budaya, dan sekaligus yang menginisiasi acara, yaitu Raden Nganten Adiasworo, akrab disapa Bunda Woro.
2: Jadi tujuan utama saya di sini adalah pengenalan yang bisa mengena di hati anak-anak, kemudian masyarakat. Makanya kita kemas dengan daya tarik dan gimmick yang sangat menyenangkan, supaya mereka tertarik untuk ikut meramaikan. Dan dari situlah rasa cinta pada budaya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kegiatan ini pun juga melibatkan banyak UMKM. Ketika seni budaya bergerak, ekonomi rakyat pun ikut berputar. Disinilah kita semua bersama-sama bisa berdaulat untuk kemakmuran bersama. Di samping itu, saya juga sering untuk mengadakan ke panti asuhan, berbagi ya, bersama-sama, karena kami peduli. Jadi senyum mereka, senyum anak-anak panti asuhan itu adalah kebahagiaan kita. Maka untuk itu kami sering bersosialisasi, berbagi kasih, menebarkan kepedulian kepada anak-anak di panti asuhan. Memberi itu tidak harus banyak, tetapi dengan kehadiran, perhatian dan kasih sayang kita yang tulus menjadi hadiah yang sangat berarti. Untuk itu, mari kita bersama-sama peduli, berbagi, dan menginspirasi, karena sekecil apapun kebaikan dapat membawa harapan besar bagi mereka.
0: Melalui sentuhan kreatif dan gimmick menarik, selalu konsisten mengajak masyarakat menumbuhkan rasa cinta budaya, sehingga pesan pelestarian mengenal tepat di hati anak muda. Berikut komentar dari Bunda Woro, pemerhati budaya sekaligus Woro-Moro Entertainment.
2: Dengan saya aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan, dalam pelaksanaannya saya telah menjalin kerjasama dengan Saerah Elektronik sebagai mitra yang turut mendukung terselenggaranya berbagai event saya ini. Sinergi ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat kebersamaan, serta mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang positif dan inspiratif.
0: Sinergi pelestarian ini makin menguat dengan dukungan sektor usaha lokal. Retno, pemilik toko Saerah Elektronik yang ada di Godean, turut mengambil peran nyata dengan menyiapkan berbagai dukungan dan juga gimmick bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bagi kami, usaha itu bukan cuma soal memikirkan bisnis saja, tapi ada sisi kepedulian dan berbagi. Berbagi itu mulia, dan kali ini wujudnya adalah mendukung pelestarian budaya bersama masyarakat.
0: Acara seni budaya ini juga menjadi wadah tumbuhnya UMKM lokal. Bunda Woro menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi warga adalah bagian tak terpisahkan dari semangat kebudayaan. Ketika seni tradisi dicintai anak muda, kepedulian sosial saling terjalin, dan ekonomi kerakyatan terus berputar. Disitulah cita-cita bersama itu terwujud. Masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Kok mau dolanan HP bae toh?
4: Dolanan HP piye toh, Bu?
3: Ini, delok ini.
4: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
3: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
4: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho, Bu, iki lho, iki lho. Jadi kau menghubungi si call center.
3: Call center.
4: Aku wedi, Bu.
3: Alah, ngecek tuh harapnya untuk duit gampang kok minggring-minggring. Meski nanti klik, diklik, gila.
5: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkang jebak kanthi iming-iming bebungah arta.

0: kuno itu masih terlihat kokoh, bersih, dan adem. Siapa Nyana? Di rumah itu, dulu menjadi tempat pergerakan perjuangan nasional. Tembok-tembok yang ada adalah saksi bisu berbagai aktivitas politik para tokoh dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Mereka ingin memperkuat eksistensi kebangsaannya. Dari rumah itu, dilahirkan berbagai pemikiran yang bermuara pada semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan kemerdekaan. Pantaslah, bila rumah yang kini sebagai kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta itu disematkan nama Rumah Kebangsaan. Dalem Joyo Tipuran, demikian nama rumah itu, terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta, sekitar 1 km arah timur Keraton Yogyakarta. Menurut peneliti sejarah Darto Harnoko, pergerakan kebangsaan di Dalem Joyo Tipuran diawali dari semangat sang pemilik rumah, KRT Joyo Dipuro, yang kala itu menjadi pengurus organisasi sosial Sangkara Muda tahun 1919.
1: Organisasi kelokalan yang dibangun oleh KRT Joyo yang bernama Sangkara Muda yang bergerak di bidang sosial dan budaya akhirnya bergerak ke arah politik. Dia banyak bicara dengan tokoh-tokoh wanita, wanita utomo, wanita tamaseso. Bagaimana kita menyatukan pikiran bahwa kita berpikir tentang arti sebuah bangsa.
0: Dalam perkembangannya, gagasan tentang persatuan, solidaritas antar pelajar, serta emansipasi wanita makin bergairah dan tidak sepi dari berbagai pertemuan yang berlangsung di dalam Joyo Tipuran.
1: Tahun 1919 itu dipakai untuk Kongres Yogyakarta. Yogyakarta itu sampai berkongres 4 kali. Tahun 1919 pertama kali, 1923, 1924, dan 1928 itu ke arah perburuan Indonesia Muda. Di sela-sela itu, aktivitasnya juga ada Kongres Young Islamitan Bond tahun 1925. Kemudian ada hal yang cukup penting, bahwa di Jatipuran itu pernah dipakai oleh Bung Karno pada tahun 1927 sebagai tokoh PNI, pidato soal kebangsaan, tapi baru berapa menit dia ditangkap Belanda.
0: Tidak itu saja, tahun 1929, di dalam Joyo Tipuran dilangsungkan rapat umum peleburan organisasi Kepanduan. Kepanduan adalah organisasi yang membangun jiwa nasionalisme pemuda. Siapa KRT Joyo Tipuro? Peneliti sejarah Darto Harnoko menyebut KRT Joyo Tipuro adalah abdi dalam sekaligus menantu Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang multi talenta dan berwawasan luas. Belanda pun mengakui hal itu.
1: Orang Belanda itu tergagap-gagap dan kagum. Ini orang serba bisa. Bahkan pengamat Belanda yang namanya Resing pada waktu itu mengatakan dalam in memoriamnya Jatipuro, Jatipuro tak ada duanya untuk Keraton Yogyakarta pada masa itu. Dia ahli tata sungging, ahli seni lukis, ahli seni tari, dan membuat karya, bahkan pakaian-pakaian itu dia buat sendiri.
0: Lasinnya rumah pangeran yang syarat dengan kegiatan seni budaya dalam Joyo Tipuran pun demikian. Setiap harinya juga dipakai untuk kegiatan seni, seperti seni tari, karawitan, pedalangan, sastra, dan seni lukis. Di bawah penguasaan penjajah Belanda, tentu tidak mudah bagi masyarakat Indonesia melakukan aktivitas politik. Risikonya terlalu besar. Jika ketahuan Belanda, penjara sudah menanti. Mengapa KRT Joyotipuro berani menghimpun orang-orang Indonesia untuk melakukan pergerakan politik? Peneliti sejarah Darto Harnoko menuturkan.
1: Mengapa Belanda sulit untuk menangkap Joyotipuro? Joyotipuro kan menantu Sultan. Dan kedua, beliau itu juga punya andil besar dengan tokoh-tokoh Belanda, termasuk stafnya duta besar Belanda pada waktu itu, belajar kesenian sama Joyotipuro. Jadi tidak bisa apa-apa. Lu silakan kalau mau tangkap saya. Berarti gitu ya? Anda tidak boleh datang sini belajar.
0: Karena jasa KRT Joyotipuro, semangat solidaritas dan emansipasi wanita terus menghangat. Pandangan politik perempuan pun terakomodasi dalam pertemuan di dalam Joyotipuran. Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan pertama. Dalam kongres tersebut diputuskan membentuk Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah federasi organisasi wanita yang beranggotakan 30 perkumpulan wanita di seluruh Indonesia.
1: Jadi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, jadi PPI itu organisasi sebelum menjadi organisasi yang dinamakan Hari Ibu. Hari Ibu itu hasil inspirasi dari Kongres Pertama Perempuan yang ada di 1928, yang intinya adalah perempuan itu punya hak politik, hak membangun masalah pendidikan, dan juga ada hak memberikan kontribusi terhadap masalah perceraian dan perkawinan.
0: Dari berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam Joyotipuran di masa kolonial Belanda, memperlihatkan dengan jelas bahwa sejak mulai munculnya organisasi kedaerahan dalam Joyotipuran menjadi kancah dari pergerakan kebangsaan. Maka sudah sepantasnya jika dalam Joyotipuran disematkan nama Rumah Kebangsaan dan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum, menyelenggarakan diseminasi penjaringan dan pengidentifikasian calon pemberi bantuan hukum atau PBH periode 2028-2030 secara daring. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mempersiapkan organisasi bantuan hukum di DIY menghadapi proses verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum LBH yang ditunjuk pemerintah. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada organisasi yang berpotensi menjadi PBH mengenai persyaratan, tahapan, serta kesiapan administratif yang perlu dipenuhi dalam proses verifikasi dan akreditasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY Agung Retono Seto menekankan, kesiapan administratif merupakan salah satu aspek penting yang harus diperoleh oleh setiap organisasi yang akan mengikuti proses verifikasi dan akreditasi. Beralih ke informasi lain. Tingginya angka hipertensi di DIY mendorong perlunya penanganan dan pemanfaatan alat kesehatan secara mandiri yang tepat untuk memastikan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga. Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 mencatat, prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di DIY mencapai 31,8%, lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional sebesar 30,8%. Angka ini diperkuat dengan data HERTS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hingga Juli 2026, memperkirakan terdapat 97.362 penduduk usia 15 tahun ke atas dengan hipertensi. Dari pasien hipertensi yang telah terdaftar, 44,90% tidak tercatat memiliki kunjungan dalam 12 bulan terakhir, menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan pemantauan dan pengelolaan hipertensi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Romater RI ngelalui Butuh Jawi Suara Budaya Jogja seterusnya Butoyo Matur Nuwun. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksono di pagi hari ini. Yuk lanjut lagi masuk ya di kelas Parian. Kali ini cantrek sendirian saja, dikarenakan Romo Begawan tidak bisa hadir karena hari ini adalah hari Selasa Wage seterusnya Butoyo. Jadi Romo Begawan harus sowan ke keraton untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi dalam. Wah, luar biasa ya. Waduh, ono sing aheng gede banget iki. Waduh. Masuk gak ini di radio suara ahengnya ya. Luar biasa, itu kelegan tenan itu oleh aheng. Sampai nanti jam 10 pagi ya, seterusnya butuh tak temenin dengan soal yang sudah dipersiapkan. Ini khusus hari ini, hari libur, tapi menghibur tetap jalan seterusnya butuh ya. Langsung aja kalau gitu buat yang mau bergabung nanti bisa lewat WA di 0895-0144-1066. Kalau telepon juga bisa di 0274-540-333. Yuk kita dengarkan sopo akunya, nanti dijawab pertanyaannya apa jawabannya ya.
1: Mas dulurku kebatangan wangsalanku nggonggong ingu iwa iku namine punapi ing blambangan adipati minak jinggo.
0: Nah, apakah jawabannya seterusnya Butoyo? Kalau misalnya tahu, monggo bisa langsung bergabung, tak buka teleponnya. Monggo 0274-540-333. Halo, sugeng isuk Parian.
2: Duar.
0: Kok yo ngerti ta ya? Dengan siapa ini saya berbicara?
2: Ya, dengan si dia dong.
0: Ini dari Gunung Kidul?
2: Iya.
0: Oh. Dengan Ibu Sinten ge?
2: Nanti lali jenengku pirang-pirang. Nek jeneng iki pirang-pirang dadi malah gur bingung.
0: Oh ya Bu, malah nih. Habisnya namanya banyak banget sih. Satu aja kurang kok piye?
2: Nek sisi cukup.
0: Heeh.
2: Loro kurang.
0: Nah, itulah
2: pepatah Jawa.
0: Nah, ono unen-unen.
2: Ya aku saiki tak anu, tak mocong wae.
0: Lah iya no, mau tak dengerin suara merdunya ya.
2: Lebih dari merdu.
0: Wah, jelas no. Saya penting kaya, ngomong dhewe.
2: Kayak black dorot.

0: Nah, saking blumbangan.
1: Di Milo jawabanipun laras kalian bang-bang niko wau, nantipun blumbang.
0: Blumbang? Oke, kulo catet blambangan.
1: Nek sapa piyai ya akuarium.
0: Aku
1: ram lebu nek akuarium.
0: Oke, siap.
1: Blumbang.
0: Oke,
1: ya, Nak.
0: Oke.
1: Menyuntik bukan dokter. Terbang bukan burung. Menyanyi bukan artis. Ayo, apa itu?
0: Menyuntik bukan dokter. Terus apa tadi?
1: Terbang bukan burung.
0: Terbang bukan burung.
1: Menyanyi?
0: Menyanyi?
1: Bukan
0: artis?
1: Iya.
0: Oke, apakah itu? Gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Nyamuk?
1: 100 buat penyiar RRI Perempat pagi ini di Matugado.
0: Mbok yang lebih susah gitu loh, ada nggak?
1: Ya, coba tak saya ini disingkat, ini lebih gampang ini.
0: Apa itu coba?
1: Hewan apa yang dipakai keramat?
0: Sebentar, pelan-pelan Bu, biar saya juga mikir. Apa hewan?
1: Hewan apa yang dipakai keramat?
0: Keramat?
1: Keramat?
0: Hewan apa yang dipakai keramat?
1: Keramat F.
0: Oh, keramas. Hewan apa yang dipakai keramas?
1: Iya.
0: Keramas?
1: Keramas. Keramas ki nguyek nek sorong.
0: Munyuk jawabannya, kera.
1: Bukan.
0: Hewan apa yang dipakai keramas?
1: Iya.
0: Kera, hewan apa yang dipakai keramas? Iya.
1: Iya.
0: Iya, emas.
1: Dua.
0: Yes, tak angkat tangan.
1: Lidah buaya.
0: Walah, iki-iki seto, iki-iki bedean apa nyata? Nek.
1: Lah ya, kuwi bisa bayangin nggo krama.
0: Lah ya dudu kewan nek niku, Bu.
1: Buaya kan kewan.
0: Lah iya ngerti.
1: Jangan kan bagian daripada kewan.
0: Emang pernah lihat lidah buaya?
1: Ya pernah wong punya.
0: Enggak, lidahnya buaya maksudnya kewan buaya.
1: Eh, lidah ora dipisah-pisah lidah.
0: Oh, ya wis. Gusti ya.
1: Salah sih lho.
0: Ora giliran arep serius kok ya bercanda iki lho.
1: Ya wis, menah apa piye?
0: Sampun.
1: Oh ya wis. Lah parikane urung kok kuwi lagi gedhe tebak-tebakan kok.
0: Lah iya tebak-tebakane sampun sakniki parikan.
1: Muter macet ning perapatan.
0: Montore sapa?
1: Lah kek terusno.
0: Montor macet, gua nggak ngerti ya. Montor macet neng perapatan.
1: Raine putet, merga urung sarapan.
0: Nah.
1: Cocok pa?
0: Cocok.
1: Cocok. Mana mincip karo kelapa?
0: Cocok susu ne.
1: Mangan mincip karo kelapa.
0: Eh.
1: Nanti wong urip yo sosok ngertulo.
0: Nah, kaya siapa?
1: Nrimo apa paringi Gusti Allah. Bersyukur kita syukuri.
0: Iya. Nggih, yeah, matur nuwun.
1: Sugeng siang.
0: Enjang kok siang.
1: Sugeng enjang bungkak.
0: Nah.
1: Yo, biasa lidah woi.
0: Padahal wis meneng penyiar Ukraina.
1: Kak teko, matur nuwun nggih.
0: Nggih, sami-sami, Bu.
1: Selalu semangat selalu.
0: Okay. Amin. Matur nuwun. Mangga salajengipun di belakang Bodo Eja 02745403333. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng apan parian?
0: Wis ta sugeng dalu wae nek iki.
2: Cocok karo aneh iki sugeng awan ini.
0: Aduh, saya diawur kok saya seneng ya.
2: Mengki iki pegawan.
0: Selasa Wage kan tadi wis ngomong.
2: Oke, aku tak.
0: Mau apa?
2: Iku. Bondo minggu iwa. Iku namine punapi. Tapi mas Indrambangan. Indrambangan.
0: Adipati minak jinggong.
2: Adipati minak jinggong. Iya, blumbang yang mau. Ya, pari aneh. manuk belko cokoetan matur-matur wetan kali omah wewe para orang wani mergo sing gawe bapakne dhewe
0: sapa
2: yo penyari
0: bapak esopo
2: penyari
0: wah pinter tenan
2: apa nane pokoknya tak lakon nane
0: oke
2: bisa ketek banyu nih aku kentek urawani nembung
0: kaya siapa
2: ini masing ngomong
0: Gusti
2: kurang coklat macam itu tetap semangat
0: nah kaya siapa
2: kaya ini si cicang gimana si cicang ini mesti gampang banget mesti
0: ya alon-alon lo.
2: Manuk apa sing iso nyebutke jenenge dhewe?
0: Manuk apa sing bisa nyebut namanya sendiri?
2: Iki.
0: Sik to lagi dipikir ki. Manuk apa sing iso nyebut namanya sendiri?
2: Loro.
0: Trocokan.
2: Telu.
0: Cucak rowo.
2: Terkuku.
0: Oh, terkuku to.
2: Ya terkuku lah iso nyebut nama dhewe tapi.
0: Oh gagak ya iso gagak. Gak ngono kuwi.
2: Gagak
0: ngono kuwi lho le omong.
2: Sekira terkuku kuwi wis.
0: Ya. Wis Mbah Noyo menang wis pokoke.
2: Merdeka,
0: matur nuwun. Pak Tony Boster Kusnoyo, sugeng esuk parian.
3: Sugeng esuk parian.
0: Lulu, belum mandi toh ini?
3: Belum.
0: Oh, ala.
3: Orang kedusi apa ya?
0: Orang pantesan baunya sampai sini. Kecut.
3: Tak
0: apa. Oh, Bude.
3: Senengane ngambu kelek dadi niku.
0: Waduh lek kecut ki mesti kelek to ya.
3: Lah kan nek ora kelek iku ora kecut biasa.
0: Iya ngalah Gusti. Nek kelek ki jawane apa Budhe?
3: Kurang ngerti kok.
0: Waduh aduh biung wis.
3: Ora sekolahan dadi ora ngerti.
0: Iya ini warga 16 tahun nih memang rodok lumayan iki.
3: Lumayan apa nih?
0: Iya yes, pokoknya jawab dhewe.
3: Ada Mary.
0: Mboten, Mary pun pensiun niku saking Pro siji.
3: Senengane iki sak ngono kuwi lho.
0: Lah ya penyiar iki kudu tanggap ing sasmita.
3: Oh iya, nek ora tanggap ya gak njabem rak piye. Oh,
0: marake mangkel malah pendengar iki penyiar kok lola-lolo iki piye.
3: Lah iya, sing dadi penyiar kok ora ditanggapi malah tinggal ngalamun.
0: Nah, coba nembang dulu Budhe arep tak rungokke.
3: Oke, deh, siap.
0: Oke.
3: Pro tularaku.

0: ya iki Simba iki rodok piye, rodok uweng.
1: Anu ya iki pinter lho.
0: Okay, oh, okay. Guyu kok.
1: Melu guyu yakin.
0: Waduh. Senenge ra elok-elok iki si gendut.
1: Iki Om Jo iki marake guyu ya tak ya.
0: Heeh. Oh,
1: sesuk diparani jaluki cang ya tak ya.
0: Sesuk tak pinjem ya.
1: Marah, jadi neng kene.
0: Aku takut ya anakku tuh kadang suka masih dorong-dorong tuh loh Budi.
1: Dorong-dorong apa?
0: Ya temennya, namanya bocah cilik tuh.
1: Oh, memang seperti itu karena apa kui jenenge ki? Apa kae? Ambuh neng jenenge ki apa kae?
0: Arep ngomongnya bingung dewe guys. Yes, restanteni loh padahal gitu.
1: Akal iki mundak ngono lho.
0: Mundak nakal.
1: Dadi pinter kuwi.
0: Nih, arep dadi sinden e.
1: Aja kok ndak. Ya aku ditukake PPO.
0: Waduh. Ngrentengi ciloko iki.
1: Aja jenar arep dadi sinden. Engko ndak akeh penggemare.
0: Ya, wis saiki parikane apa?
1: Parikane nyangkeng-nyangkeng ngi mateng. Linggo cecer nggo tambah kangen.
0: Meng apalan.
1: Lah akan dule pasita power. Rasa si Jawa ya wong ngaji siaran kok. Jarene ya si gendok ya gek
0: mesti kan
1: terus di Anna.
0: Siap.
1: Ya. Yeah. Kan jale canggu ya nak ya.
0: Ya.
1: Wes ditinggali. Sampun ngeten
0: ganteng dadah Bude, matur nuwun Bude Wagianti, sugeng esok parian.
2: Sugeng esok matur gatro.
0: Loh, Bude Wagianti tolong ini ada yang kabur ini.
2: Sinden kita mau sing marah.
0: Oh katanya nggak boleh jadi sinden, jangan.
2: Sekarang itu siapa?
0: Yang jenengan nek jadi sinden ya nggak boleh toh Pak.
2: Ibu.
0: Lah masuk jenengan sinden.
2: Wagianti mau.
0: Nah, nek jenengan dalang mawon.
2: Dalang kerusuhan, Pak.
0: Lah, ya mbok menawa.
2: Sehat, Gus?
0: Sehat, alhamdulillah jenengan nggih sehat, Pak.
2: Ya, sehat tetap kuat, toh. Umur semene tetep.
0: Monggo.
2: Iki Romo dengaren.
0: Selasa wage.
2: Oh,
0: nggih. Heeh, Selasa wage. Nggih, dines.
2: Pratulurku.

0: itu nenek sinapi kelambangan api babi minatinggo. Anu tadi minatinggo mangun ya.
1: Wah cocok. Oh, jenengan cocoknya niki. Kebo mercuat.
0: Ini pas tengah dulu inggo terus. Real sih kayak. Turah wangun lah kebo. Boleh wangun lagi orang ya.
1: Ora yo, aku ra ngomong kuwi.
0: Eh, kuwi bareng paling. Aku wangune dadi pertama ndoko.
1: Oh, cocoknya jadi Janoko jenengan ki.
0: Bu, ora wayang, ketoprak
1: kok. Oh iya, aku ngarani wayang wae. Kapten Lasaro wae, Kapten Lasaro.
0: Kuwi sing ndang mburi ndang nesu.
1: Ya, parikane.
0: Bapakne blumbang karo apa kolam renang
1: ya. Oke, okay. Kan. Kolam renang.
0: Ya lha yo ana iwake kok kae.
1: Ya. Iya. Iwake sike loro.
0: Telu.
1: Waduh, wis kacau iki ra main-main iki.
0: Ya wis, ya wis. Eh, iki mak mangan wae ya, bari ane ning alelean.
1: Ya.
0: Esuk sore mangan bubur. Iwak pitik ditunggu apa
1: ya. Ya.
0: Jadi wong iki ya kok ya. Urip aja takabur. Luwih becik sing andhap aso. Tahu enggak andhap aso?
1: Taulah, ya, merendah aja.
0: Ora ngerti andhap aso.
1: Merendah saja enggak usah meninggi.
0: Betul.
1: Gitu to.
0: Iya, iya, iya. Aja eling dulur ya.
1: Kampan
0: kusik mak leru to oleh nulis mau.
1: Ndak kepiye to ya?
0: Ayo eling dulur. Malang pangeran nggih.

0: Nggih.
1: Luming pangeran tok lho. Heeh. Ngelingono nyawa ibu kabeh mung gaduhan.
0: Heeh.
1: Bondo dunyo iku kabeh ning titipan.
0: Heeh.
1: Derajat pangkat iku apa Gus? Namung
0: sementara.
1: Kok sementara? Sampiran.
0: Nah, sampiran.
1: Iya, sementara ya ora apa-apa.
0: Nah, sun.
1: Gitu aja ya Gus.
0: Siap.
1: Matur
0: nuwun, matur. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
2: Iya, ngiyem tayon ta, ngiyem.
0: Wah, iki.
2: Kepiye kabare bapane Turkiyem?
0: Turkiyem?
2: Tayon bapane Turkiyem.
0: Yo, ngala ini dari.
2: Kok ora iso dijawab.
0: Minak jinggo tenanan nek iki.
2: Ayo kono sing dadi tayon ngono lho.
0: Lupa ya perannya kayak gimana lupa ya, Pak?
2: Tipun brae.
0: Oh. Wis suwe banget ora ngrungokke kae.
2: Oh, ayo ketinggalan sepur
0: ya. Ini alamatnya wis diworo-woro ya, Pak.
2: Ya.
0: Wis diinformasike.
2: Nggih.
0: Mm.
2: Gih terus.
0: Ayo nembang.
2: Parian porat iki.
0: Lah iya lah. Ya nembang.
2: Gojekan.
0: Nembang sikik lagi parian lagi gojekan.
2: Oh ya. Aduh biyong. Mbok yo aja gawe bingung. Gone gawe soal agawe cudek ing pikir jawabanku nek ra salah kuwi blumbang
0: geleng
2: iki jawab ora ra takon
0: ya bener.
2: Yo kabeh kok pasti ngedo takon terus jawab dhewe iki piye
0: to? Yo biar gampang to yo, Pak.
2: Wit bayem ing pinggir kali.
0: Heh.
2: Dipetik wadahi bukusan.
0: Mm.
2: Tanggal 6 aja padha lali. Ayo dirawuhi. Ing daleme Pak Sadiyo palian.
0: Nah.
2: Aku ning CCTV wae, aku ngelingke tanggal 6 September lho.
0: Heeh.
2: Ya gitu saja Nak Jodan.
0: Siapa?
2: Aku ra iso guyon kok. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Rimbang. Oke, kita jeda dulu ya seterusnya Budoyo. Nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Rumah RRI ngelulur ibu teh cewek suara budaya Jogja. Lanjut lagi seterusnya Butoyo, matur nuwun yang sudah gabung lewat WA. Saya bacain dulu ya yang udah gabung lewat WA pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Widya Ningsih gitu ya, Parian tuku bakso neng pasar Kodean. Regane murah tur enak rasane. Ayo pro konco melu Parian dipadu penyiar Jordan Asmane. Empang atau kolam katanya. Oke, kita lanjut lagi ada Pak Suparjo. Oh ini yang tadi Maro Gato ya, Pak Bambang Sutarno katanya. Oh ini juga apa lanjut. Oh masih mati lampu ternyata di sana ya. Oke, jawabannya B, Pak. Aduh kok malah serak nih suara saya. Ini kok pada telat sih komen-komennya ya. Ada siapa lagi ini? Mbah Jio, Mbah Jio jawabannya Blumbang, Mas. Siap, Pak Gading jawabannya Blumbang. Pak Untung jawabannya Blumbang. Ada Bu Esti jawabannya Blumbang, Mbak Mulya Nogotirto jawabannya Blumbang juga. Ada Pak Sad apa nih? Sadiono jawabannya Blumbang, Bu Wakimo jawabannya apa nih? Blumbang. Kita dengerin dulu voice note ya seterusnya. Ini ada Pak Toyo di luar. Yuk bareng-bareng.

0: Pur baden derek batang wangsalan enjing puniki gonggonging iwa iku blumbang araniro gonggonging iwa kuwi jenenge blumbang.
1: Oke.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami, lanjut Pak Kasiono.
2: Sugeng njing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Bolawen badhe nderek batang pitakunan menika.
1: Nggih.
2: Prasedulur. Put

0: datang pitaken saking RRI. Turut kulo niku blumbang naminyo. Mekaten Mas Jordan sugeng enjing, matur nuwun jawabanipun blumbang.
1: Matur nuwun. Sami-sami. Lanjut Pak Ferry Gunung Kidul.
2: Blumbang utawa empang, aku tanggo mancing.
1: Aduh Pak, mbok wis nek fokus mancing oh gitu. Lucu tenan ya. Oke, nanti kita bacain lagi WA-nya ya. Kita geser ke telepon dulu, monggo silakan 02745403333. Monggo, halo, sugeng esuk parian.
3: Sugeng esuk parian. Kulan nuwun.
1: Monggo.
3: Badhe nderek anu.
1: Oke, monggo.
3: Pradulurku, aku nyoba.

0: iku namine pinapi ing blambangan atipati minak jinggo. Batangane kuwi lumbang jembangan empang ayane ngono kuwi.
1: Oke.
0: Nek anune apa kuwi jenenge?
1: Anu.
0: Ana semut nek mampan. Jupuki gula siji-siji. Banjur digondol dikira ketan. Sugeng dinten kamardikan. Jarene kowe wis bebas saiki. Apa negarane wis merdeka apa? Merdeka tenan ora?
1: Udah no.
0: Oh wis to. Ya syukurlah alhamdulillah. Nah iki bedekane. Ana pitik. Wulune pitik, ndas pitik. Kepong pitik, sikil pitik. Apa sing ora disebut sing mburi nganggo pitik?
1: Ya ndok mata sapi.
0: Tertenang.
1: Lah iyalah.
0: Wes akar mulai.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes kebedek kape njok mulai. Monggo di belakang Bu Yanu AC 02745403333. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng enjak.
1: Siapa ini?
2: Ini Mangkuk Bungeng.
1: Oh, Bu Sinten.
2: Kesupen no.
1: Kesupen ya bu?
2: Oh, opini kedokra.
1: Bu Sajiman. Saking Blambangan.
2: Blambangan tak minat sih.
1: Lah, jenengan kan tanggane.
2: Mungkin pun, maksudan.
1: Pripun?
2: Musuhin minat sih. Kebo Marcuet.
1: Nah, Kebo Marcuet.
2: Nih jawaban lo. Soalnya kalau langsung kata kamu ini gitu.
1: Oh. Geng siap bu. Monggo pari ani pun.
2: Pari an mawon. Kecil enan lo. Luwe besi. Anu Jakon
1: Ge
2: Ise cilik mas ojo neko-neko mengku nek wis gede mesti bakal gelap. Atun
1: siap
2: nuwun kula nenggo rame
1: suwin. Siap. Matur nuwun Bu Sajiman. Lanjut sugeng esuk parian.
3: Esuk sugeng.
1: Waduh, saking pundi?
3: Kareng dhewe.
1: Saking pundi niki?
3: Saking inggil bantal.
1: Saking lor?
3: Saking lor.
1: Lor pun
3: mari dereng.
1: Ini ceritanya lagi berobat jalan ya, Mo? Ya? Lagi berobat jalan.
3: Orang yang melayu-melayu. Bisa melayu-melayu.
1: Ayo, kapan yang bisa melayu tenis kita?
3: Ya, kapan? Orang kapan-kapan ditungguran kok. Yo.
1: Tenis apa padel?
3: Padel.
1: Oke. Siap, Dan.
3: Itu, main loh sekarang itu.
1: Iya.
3: Main sama tembok itu.
1: Lah iya memang, makanya iya. Lagi ngetren ya, Kum?
3: Iya, ngetren lagi.
1: Kekali iya. Sehat toh?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Beda sehat toh?
1: Sehat semua, Kung.
3: Iya, ini aku mau anu nembang lagi.
1: Nembang no.
3: Oh iya. Wang

0: Nang ning nung. Sami-sami, matur sembah nuwun Romo Mariono. Ya, ini waktunya sudah habis seterusnya Budoyo. Kalau gitu langsung aja saya akan bacain WA lagi karena sudah mepet gitu ya. Yuk, kita cek lagi yang sudah gabung. Siapa ini? Ada Pak Rejo Susilo, jawabannya Blumbang. Pak Cahyadi jawabannya Blumbang. Mas Arief jawabannya Blumbang. Mbak Cindy jawabannya Blumbang. Ibu Sarmiaton jawabannya kolam. Ada Bu Dewi Budia jawabannya Blumbang Mas Yoran. Mau esuk maduk gatuk bener loh jawabanku. Mantap jiwa ya. Romo Prajana Lohusodo jawabannya batangannya Blumbang. Segoro isi banyu disedot dadi kasatan. Loro ati aku, loro atiku dipedot katresnan. Waduh sedih mo. Ada Mbak Suro Argolawu, Blumbang Parian tekan Malang adoh kono. Pawitane sehat kesel ora opo-opo. Poro kadang Sutrusno Budoyo tansah sehat bagyo mulyo. Nggih. Bu Mamik Disewon Blumbang. Derek Batang nggih Mas Jordan jawabannya Blumbang. Pak sinten Robertus Paridi bener ya? Matur nuwun. Pak Tupar ngirimin voice note kita dengerin dulu.
1: Sudah. Sugeng enjing Mas Jordan, keri-keri niki nembang mawon.
0: Nggih, mboten apa-apa.
1: Postulerku. Kepatangan wangsalanku. Wangsalan prasojo. Gonku ngingu iwak. Iku namane punapi. Ing blambangan atipati mina jinggo. Japanipun Blumbang ngoten nggih okay. Mas Jordan niki parikane mboten mawon mangke ndak dawa wektune wis puntek.
0: Matur nuwun. Sami-sami matur semanuun. Oke, cukup ya Sutrisno Budoyo. Kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar apa. Rata-rata pada benar semua sih Blumbang Sutrisno Budoyo ya. Itu dia jawaban yang benar. Kalau begitu ya sudahlah. Saya mau pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya Sutrisno Budoyo. Sampai ketemu lagi di parian selanjutnya di hari Selasa setiap jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Hari ini Romo Begawan absen karena Selasa Wage. Moga-moga besok bisa masuk gabung lagi ya. Saya Jaran Talaksana pamit, sampai ketemu lagi di parian selanjutnya. Dadah.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 9.7% atau 9.7% per Maret 2026. Capaian ini menjadi penurunan tertinggi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 422.000 menjadi 408.000 jiwa. Kepala Baperindah DIY, Danang Setiadi menyebut, capaian ini sudah memenuhi target RKPD 2026. Meski begitu, Pemda DIY tetap menetapkan 15 Kapanewon dan 3 Kemantren sebagai prioritas intervensi. Sekretaris Daerah DIY, Nimada Dwi Panti Indrayanti, tegas menyatakan, bantuan sosial hanya sebagai pemicu, kunci utama pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan dan mandiri secara ekonomi. Beralih ke informasi lainnya, tidak selalu di atas kain, kerajinan batik juga bisa tampil eksotis di media kayu. Inilah yang dilakukan Sanggar Seni di Desa Krebet, Kabupaten Bantul. Berdiri sejak tahun 1988, Sanggar Penny konsisten mengaplikasikan teknik malam batik pada media kayu pule dan sengon. Produknya beragam mulai dari topeng tradisional hingga patung hewan. Seniman dan pendiri Sanggar, Kemis Kidi, memberdayakan 15 warga sekitar sebagai tenaga kerja dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 unit per bulan. Seluruh proses dirancang manufaktur manual menggunakan pahat sehingga memiliki nilai seni tinggi di pasar lokal maupun nasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

tresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan swidak songo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang.

0: asing durung tak suwun ki preso sang aku iki nganggo beksan apa ora iki.
1: Aji. Nanging tentu ngagem. Sang aku ku tentu ngersakaken wong pahargan agung. Monggo ngendikan, miturut ngendikanipun Sang Senopati Witanto badhe dipun agengaken sak ageng-agengipun.
0: Wah, neng aku beksan monggo aku durung munjuk ki. Lek ku munjuk ping ubur rampe utawa ragat kanggo taruh be.
1: Sumangga oleh ning ingkang cinaket ingkang wenang nampi dawuh saking Sang Akuwu menika Sang Senopati Witantra. Sumangga tumuli lajeng matur menapa wontenipun kemawon.
0: Engko nek nganggo beksan iki komplit apa ora? Iku nek kudu cetha. Sebab iki ngembet karo abdi dalem pengrawit, kanca pradangga waranggana sak piturute. Senajan sing kagungan kersa iki sang aku. Ning le mlakus kok ngomah tekan pendopo iki ora nganggo ragat. Ngono. Ora ketang kira ya kudu dipiuri.
1: Ingkang baku menika kedah wonten beyanipun. Nak ngaten to?
0: Ngono. Dacino. Kecoba kuwi aku dawuh marangku. Matau abdi kang pinercaya.
1: Inggih.
0: Supaya nyawisake utawa engkau pun nyasaki papan kanggu pingitan dong. Desang aku saat durungnya itu mapak yang tempuk yang gawe rak dipingit lu disik rabi itu sang putri kendedes uga dipingin
1: jadi alajeng kula ketah katus pundi
0: lah kue dawuh abdi sopo sing kena dipercaya.
1: Iya melengatan bayau genipun kula sowan datang keputen manggih datang Nyai Imban pamomong.
0: Hus. Kok ana keputen? Sang aku wu ki dak dipingit dhisik.
1: Lho,
0: sang
1: iji. Aku wu.
0: Oh. Sang putri kendedes iya.
1: Lah nggih.
0: Dadi kok aja nang Imban pamomong. Heh. Ngono. Kira-kira sapa ngku? Abdi priya. Ning priya repot lagi.
1: Eh sampun kula piyambak ingkang mangke matur ingkang baku sak deringipun pahagian agung sang putri kang dados kedah piningit semanten ugi sang aku iye
0: ya
1: dipun pingit
0: becik budhalo saiki.
1: Oh iye nyun tambahing pengestu
0: sing ati-ati.

0: loh, menikah loh, monggo santri.
1: Iki loh cerita loh, wah kok leh semeringah.
2: Oh no, nyai ken tantri toh.
3: Tapi di tak ada nih toh.
1: Ije
0: belum nikah malah bingung loh iki. Terus pun di toko saking ketebian us kemuceng.
2: Guayani pun sumringah
1: saya.
2: Aku wong pancen seneng kok Bibi.
1: Lenjeta. Ya.
0: Iya, Bibi pemien ngaten menika lho. Pangga timur ngaten menika nek wis remen penggaliamu mau saking kaduan melajar.
3: Bibi ki mbok ora kaya ngono kuwi.
0: Lenjeta wong menawi remen penggali pun melajar ngantos dawah menapa kok nang sang putri menika.
2: Bibi tak anda nih toh.
0: Mangkit dos pun tito, dos pun sampun ngedek-dek itu.
2: Aku ki seneng banget lho Bibi.
0: Loh, lanjut ketinggal kok pasurnya nih pun naik nembir no, neng beda menaik buat nembir nyun saya pun je, enggak nama naik cah wang cilik, kalau nanti di kau lah, sampun peteng dedek.
3: Iya, sing kuwi rasa dirembuk meneto. Lanjut, sen aku karonya iken tantri.
0: Boten
4: menopo menopo wang kula menikah je.
0: Kulino
4: kalian penjenengan kok kula menika remen menawi pasuryan penjenengan menika ngaten menika.
0: Nah, lho rak sayang kenapa ya remen lho sang putri.
2: Nggih. Nek saiki aku pancen seneng tenan kok Bibi. Lah nggih.
0: Pun dawuh menapa? Napa sang putri dawuh menapa?
2: Ora, aku ora arep dawuh apa-apa. Aku ki seneng mergo aku wis kelakon.
0: Lho, mangke rumen kelakon. Kelakon rak bingung ta menika.
2: Kelakon.
0: Ayo. Kelakon.
2: Aku wis kelakon Bibi.
0: Penyang dalem niku kok sik tok kelakon-kelakon.
2: Pun ngendika.
0: Mangke rumiyin kelakon menika iso werna loro lho menika.
2: Nggih.
0: Kelakon iso, kelakon ora, nggih to. Kelakon heeh, kelakon nang.
2: Angel kok sik
0: nggih.
2: Wonten menapa ta menika sang putri?
0: Mangke rumiyin to sampun ngedeg-degi to sang putri. Kelakon menika kelakon menapa?
2: Kelakon aku wis matur.
0: Omek ngendika wis dicret-cret. Kok matur lanjut mah.
4: Nggih panjenengan niku nggih kedah sabar. Sang putri menika rek nggih kados ngaten to Bibi.
0: Nek kula mangsanipun kula sampun ngendika ngangsek kula menika. Terus pundi ningali pasuryanipun remen.
2: Nggih.
0: Ngendikan kok ya ora plus. Ngaten menika remen godho kok menika.
2: Nggih. Ya wis ben bingung dhisik kok Yai. Bibi ben bingung sih.
0: Lho mangger ben to. Lakon matur menika njur ature iki kepiye sing kaya ngapa?
2: Ya wis aku tak iki tak ngendika sing cedhong. Kok ndak Bibi mban malah yo bingung.
0: Yo lho kula nek bingung kok njur lemakmu kuat banget lho.
2: Ngene lho Bibi, Nyai. Aku wis kelakon matur karo sang aku.
0: Oh,
2: yen aku pasrah lan saguh ngleksanani kersa dalem sang aku.
3: Saestu menika sang putri.
2: Iya, Nyai.
0: Dewa.
2: Piye, Bibi?
0: Aduh, sang putri. Sang putri panjenengan dan iso nyuwargake wong tuwa tenan ing atas ngaten menika. Aduh, moyo biyen-biyen ngaten lho, wah, kok lengan tak ditoto.
2: Bibi kok malah menangis ki ngopo? Pola jarene seneng.
0: Lanjut yang seneng menika kalam. Kadang kalani pun ayo. Armator angel banget yo. Sesep belum dikangatan.
2: Aduh. Aku wis gawe susah kowe yo wingi-wingi yo Bibi.
0: Aduh, mboten ngaten sang putri. Ning tiyang nomo lampahan nika werni-werni ning Nai sampun mangertos ngaten nika rak mboten namung kula ingkang para abdi sedaya rak nggih remen nggih kentan Nyai kentan
4: nggih kula menika malah kami tenggengen kaget ngaten Bibi kula kedah matur kados pundi nggih
0: lanjeng kula menika namung remening manah gini ya dewa.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda mengalami peningkatan yang signifikan. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, mengatakan pengangguran muda meningkat karena pilihan kerja dan terbatasnya lowongan. Menurutnya, ketidaksesuaian pilihan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja membuat sebagian generasi muda belum terserap optimal dalam pasar kerja. Beralih ke informasi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menggiatkan kembali budaya membaca buku di kalangan pelajar. Pemerintah akan memperbaharui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Pertama, buku ajar mengenai nasionalisme dan kebangsaan. Kedua, mengenai matematika dan pelajaran bahasa Inggris. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Selamat siang tersebut Yoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026 kembali saya Semi Prabowo untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan bisa menikmati hari libur ini bersama dengan keluarga. Setelah tadi kita hadirkan Canting Jali dengan mengangkat bahasan Topong Rami, berikutnya sudah kami siapkan untuk koleksi lagu-lagu terbaik yang akan menemani Anda yang hari ini, mungkin juga Anda yang berada di perjalanan karena ingin menikmati bersama dengan keluarga, menikmati suasana di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, untuk lagu pembuka kali ini sudah saya siapkan untuk Anda dari Rista dengan Keno Kudu.

0: Bintang 4 jenderal penuh, bintang 5 jenderal besar, bintang 6 marskal jenderal, ingkang saged dados andalan menika pembagian 0. Ning 0 jatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo. Jatosipun mboten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning no sejatine ora ana apa-apa kejaba kang kondo, menika namanipun Murwa Kondo sekaligus ugi Murwa Kala.
1: Le, ayo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
2: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
1: Ah, bukan le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka, Le.
2: Wah, kok Ketoprak sih, Pak D? Nggak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Wuh, lebih keren film-film barat di bioskop, Pak D.
1: Wih, belum nonton kok sudah bilang nggak mau. Boleh saja nonton film asing. Tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
2: Bagus tenan, Bapak, deh. Iya, deh, aku mau. Tapi janji, lo. Traktir bakso.
1: Wah. Dole.
3: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.
4: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Set tersebut ya koleksi lagu dari Kania Kinaldi dengan Kartonyono Medo Janji. Satu koleksi lagu yang ini menjadi lagu yang mengangkat nama Denny Caknan begitu nggih di belantika musik Indonesia. Pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, saya sudah punya satu paket teras UMKM tersebut ya bagi panjenengan yang baru merintis atau mungkin juga sudah mulai berkecimpung di bisnis UMKM. Kali ini bisa menjadi satu bahan untuk referensi begitu nggih, dan juga menjadi bahan belajar bersama. Kali ini teras UMKM bersama dengan UMKM Bakso Tusuk Vika akan dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budoyo, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Jalan-jalan saya menuju daerah Pantai Parangtritis ini. Ternyata di daerah Pantai Parangtritis banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang berusaha mengais rezeki dari hasil-hasil potensi yang ada di sekitaran Parangtritis. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini?
3: Ibu Jumi.
2: Ibu Jumi?
3: Iya. Yeah.
2: Ibu Jumi, alamatnya di mana?
3: Bungkus RT3.
2: Bungkus RT3. Jualan apa ini?
3: Bakso tusuk.
2: Namanya?
3: Bakso tusuk Mbak Vika.
2: Oh, bakso tusuk Mbak Vika. Yeah. Dari tahun berapa ini?
3: Dari tahun 2016.
2: Yes. Nah, ini resep atau ilmu dari bakso tusuk dapat dari mana?
3: Usaha kreatif sendiri.
2: Kreatif sendiri.
3: Iya.
2: Yeah. Iya, bakso tusuk ini setiap hari jualan terus, Ibu?
3: Enggak, Bu, cuma hari Sabtu Minggu.
2: Sabtu Minggu. Kenapa yeah. hari Sabtu Minggu aja?
3: Kalau harian enggak ada tamu, kita oh, kan jualnya
2: jual
3: Pantai gitu, Depok. Ya.
2: Oke, okay, yeah. begitu. Bakso tusuknya seperti Bungu. Ini. Isinya bakso sama apa, Bu?
3: Cuma bakso aja.
2: Bakso doang gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Dan ini bahan bakunya apa ini, Bu?
3: Itu ayam, dadalan sapi, tepung kanci. Mm-hmm. Itu terus nanti digiling, terus dibikin sendiri.
2: Padahal ini enak loh, Bu.
3: Pakai kuah, yeah. Bu. Oh. Ada pakai kuah, bisa kering.
2: Oh gitu, kalau iya. kalau orang beli itu bisa pakai kuah?
3: Bisa kering.
2: Oh gitu, ya. Tapi ini enak baksonya.
3: Ibu bisa nyobain pakai kuah nanti.
2: Ya nanti, oh, ya iya, gitu iya. Ibu, berkaitan dengan usaha ini, tadi disampaikan karena jualannya hanya Sabtu sama Minggu.
3: Yeah.
2: Tentunya ada pasang surutnya. Tapi yeah. bertahan dari tahun sekian sampai dengan tahun yeah. sekian. Itu apa yang mendorong Ibu untuk tetap bertahan?
3: Ya gimana, kalau aku kan ya gimana. Cuma usahanya itu, Bu, nanti buat anak, biayain anak-anak sekolah. Oh, gitu. Kita harus berusaha. Yang penting kita menjaga kualitas dan rasa biar nanti tamunya enggak kapok.
2: Oh, gitu. Kan kalau di perkampungan di sini kan banyak juga orang jualan bakso tusuk seperti yeah. itu. Terus bagaimana menghadapi pesaing nih? Ada pesaingnya, pesaing satu, pesaing dua kayak gitu?
3: Ya yeah.
2: bagaimana?
3: Enggak apa-apa, Bu. Semua kan cari rezeki. Nah, nanti gitu, nih kalau ya. Saya cuma mempertahankan kualitas dan rasa.
2: Oke, okay, seperti itu. Okay. Mempertahankan kualitas dan rasa.
3: Iya. Yeah.
2: Benar-benar yeah. enak juga ini, Ibu. Oke, okay. Ibu, ke depan nih. Jualannya kan ini bakso doang ya, nggak ada tahunya, nggak ada airnya. Yeah, apakah yeah. besok pengen juga ada inovasi lainnya atau seperti apa, Ibu? Pengennya, yeah. cita-citanya
3: oh, yeah.
2: seperti apa?

0: ada variasi.
1: Variasinya. Iya. Mungkin bisa jualan di rumah gitu iya, ya.
2: Iya. Kalau ini keliling sampai mana, Bu?
0: Itu aku Pantai Depok sana.
2: Oh, Pantai Depok aja. Iya. Oh, gitu.
0: Pantai Depok aja. Ya,
2: kalau misalnya hari Sabtu sama Minggu keluar jam berapa, pulang jam berapa?
0: Keluarnya kalau Sabtu ya siang agak jam 10-an, nanti pulang habis maghrib.
2: Oh gitu.
0: Kalau Minggu ya jam 5 sampai maghrib.
2: Oh gitu, ya. Tapi berapa kilo kalau Sabtu, berapa kilo kalau Minggu?
0: Ya 2 hari itu 10 kilo Bu, 10? Kalau rame habis, kalau enggak ya.
2: Oh gitu, yeah. Kalau enggak habis gimana Bu, kasihkan teman apa tetangga-tetangga nih? Tuh. Atau dimakan sendiri paling habis cuma sedikit ya.
0: Ya,
2: kadang-kadang bisa disimpan lagi ya. Oke, baik Ibu. Ya. Paling tidak semangat Ibu apa nih bisa disampaikan? Saya punya semangat seperti apa Ibu? Biar pendengar RRI itu yang punya usaha kayak Ibu kadang-kala masih apa ya jalannya belum bagus begitu. Paling tidak dengar suara Ibu di siaran Teras UMKM ini jadi bersemangat ini. Apa?
0: Bu, semangatnya dikasih kesehatan, bisa jualan, bisa membiayai anak-anak,
2: bisa mendapatkan uang untuk biaya hidup, biaya anak-anak gitu ya Bu ya. Terima kasih. Sukses selalu ya Bu ya.
0: Terima kasih ya.
2: Iya. Oke. Baik, seterusnya Bu Doyo, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini yang menginformasikan pelaku-pelaku UMKM. Dengan usahanya mereka tetap optimis agar usahanya itu tetap berjalan dengan lancar, apalagi untuk menghidupi keluarganya. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Terus nabutnya satu koleksi lagu dari Dian Kusuma dengan Citro bahwa kita di pukul 11:36 waktu Indonesia Barat. Terus nabutnya hari ini tanggal merah karena bertepatan dengan Maulid Nabi, begitu nggih, sehingga hari ini mungkin dan juga Anda menikmati libur bersama dengan keluarga. Nah, hari ini memang Maulid Nabi, begitu nggih, untuk penanggalan Hijriah. Nah, sementara itu tersebut yo, kalau kita melihat di Keraton Yogyakarta untuk sekaten, begitu nggih, sekaten atau rangkaian sekaten kan biasanya juga ada yang namanya Mios Gongso. Kemudian ketika malam grebek Maulid itu biasanya ada Kundur Gongso. Nah, untuk tahun ini tersebut yo, Kundur Gongso akan dilaksanakan pada hari ini atau tepatnya nanti malam di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti malam atau hari ini adalah hari terakhir begitu nggih untuk penabuhan gamelan sekaten di Pagongan ya, di bangunan di depan Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Ada Pagongan Lor dan juga Pagongan Kidul, dan hari ini adalah terakhir, hari terakhir di Tabuh. Dan nanti malam ya, untuk rangkaian kegiatannya adalah Kundur Gongso. Dari informasi yang kami dapatkan, untuk Kundur Gongso nanti akan dimulai perkiranya adalah antara pukul 19.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk kegiatan atau rangkaian sekaten untuk Keraton Yogyakarta Hadiningrat seperti tahun sebelumnya juga tidak ada pasar malam. Kemudian seterusnya betul ya, seperti juga tahun kemarin bahwa untuk prosesi puncak grebek maulud ini digelar secara sederhana di Bangsal Sri Manganti tanpa iring-iringan prajurit atau keluarnya gunungan dari Keraton Yogyakarta. Ini memang mengikuti dawuh dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seterusnya betul ya, kami sampaikan untuk Anda untuk hari ini nanti azan zuhur akan berkumandang di pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda.

Sutresno Budaya tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur dari istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Budoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherhana budaya menemani Anda di kesempatan kali ini untuk istirahat siang ataupun juga santap siang. Kami sudah siapkan uyon-uyon siang hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sedherhana budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pepanggian malih wontening atur giaran uyon-uyon siang. Sampun sumadiyo caos panglipur wontening ngarso penjenengan, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, badhe katuraken gending ingkang kapisan, gending Lugundang, kalajengaken ladrang iling-iling, terus ketawang gundang kasih, kalajengaken lelagon gulo klopo, laras pelok, padet limo. Sumonggo, sugeng midhangetaken.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya. Memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Setersambut ya koleksi lagu dari Wara Widawati hadir di kesempatan siang hari ini. Saya menemani Anda di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan kali ini. Hari ini tanggal merah, jadi Suara Budaya Nusantara hadir dari Perempat RRI Yogyakarta. Nah, setersambut ya hari ini. Ini kan memperingati Maulid Nabi ya. Kalau di Keraton Yogyakarta biasa juga ada yang namanya Grebek Maulud ya. Tapi untuk tahun ini memang sama dengan tahun yang kemarin begitu, beberapa hal disederhanakan sehingga tidak dilaksanakan yang namanya gunungan begitu nggih. Hanya ada beberapa kegiatan yang memang dipusatkan di Keraton dan juga di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kali ini saya pengen ajak Anda tersebut ya untuk mundur ke belakang ya, di mana-mana juga mundur ke belakang kan ya. Mundur ke belakang beberapa tahun yang lalu di saat ada perayaan Sekaten ya. Kalau dulu namanya PMPS, Pasar Malam Perayaan Sekaten. Jadi ada pasar malamnya di Alun-Alun Utara dan juga ada prosesi sekatennya. Ada apa namanya? Mios Gongso, Kuntur Gongso, Nyebar Ude-Ude, kemudian juga ada gunungan, begitu nggih. Kemudian juga tentu ada ada pasar malamnya, berbagai acara, berbagai pameran pembangunan, kemudian juga berbagai jualan macam-macam begitu. Jadi saya pengen ajak Anda untuk mengingat-ingat sekaten pada zaman dahulu yang paling berkesan sampai sekarang masih ingat itu apa. Anda bisa bergabung di 540333 dan juga bisa bergabung di 0895-01441066 sampai nanti di jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kalau saya waktu itu masih ingat waktu sekaten zaman dulu itu biasanya beli yang namanya ya, beli yang namanya bolang-baling. Bolang-baling ya kan. Kemudian juga martabak. Waduh, kalau martabak itu sudah berderet-deret gitu kan. G 540333 selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Lek Gono.
1: Nih.
0: Wih, lah kok selo niki? Mboten sibuk napa?
1: Ya sibuk niki rolakan teng omah wae nampa tonjoan.
0: Tonjoan.
1: Mangan delek.
0: Lah kok delek?
1: Ane teng arepan iku ora kendhat nganu tamu
0: wae. Waduh.
1: Niku rong lirang-lire ngarepan kono ya jedul ora
0: ngoten. Heeh, kene iki wonten sing jedul mboten teng arepan.
1: Aku lah tinggal delek di alam wong nyilih kompor njur ngompo dhewe.
0: Weh, lah kok ya prasmanan ngompo dhewe nggih. Lek gono napa?
1: Biane ngeten iku kula tinggal teng warung nek gandeng iku wae tok tonjokan. Heeh. Kenggen kate yo ngemenke.
0: Heeh.
1: Yo santai.
0: Long
1: anu Mas.
0: Napa?
1: Ceritane nek nggih pasar malam kula sing cilik.
0: Heeh.
1: Iku kudu tuku ndok sik dicoblos iku nyirahi ndok napa?
0: Ndok abang.
1: Angin jok digawe warna-warna
0: iki lho. Angin
1: ijo.
0: Heeh.
1: Iku nek dereng tukal kene niku gelo.
0: Heeh.
1: Nggih, njur tau jate kula, bojo kula sana kula niku keri teng pintu masuk sama.
0: Heeh, heeh.
1: Lenggulai sewengi nganti mobilnya bali ping telu.
0: Wialah.
1: Tidaknya ditahan karo keamanan riku.
0: Mm-mm.
1: Terus diumumkan aku sudah ketemu nganti.
0: Mm-mm.
1: Jam setengah papat Mas.
0: Walah-alah jian.
1: Akhirangan anak roh bojo dari semonten. Niku tenang buatan kur cerita ngonyoworo.
0: Niku jenengan kio kok iso-isone nganti pisah. Niku pripun niku ki.
1: Ane digandeng, jenane gendong, pulang bopong, arah anaknya loro cile-cile sama.
0: Saking rame ini ku nge, desek-desekan.
1: Bulannya ketinggal teng nge pintu masuk di pulang, gulai angel. Mongko ya jatuh keluarga orang pengalaman orang jor.
0: Gugungi, gen menara siar niko gitu.
1: Ge.
0: Alah.
1: Aniku bareng lenggole nganti peng pintu jarang ketemu. Terus tenggen menara siar. Terus bonalo bali male aja peng telu mas.
0: Ya lah. Ge lah yo.
1: Nyari mobil gene Ponco Dewi rien.
0: Ya lah.
1: Kenang gue cerita.
0: Kenang gue cerita tu kisah niki ge.
1: Ge. Niku tahun anak gue tu bang lahiran papat.
0: Pitu papat.
1: Wolong puluhan.
0: Walah cian.
1: Ngoten mawon iki. Sedikit nggo cerita niku wonten nyatane. Niku njok sundut niku ra tinggal niku.
0: Iya lah kok
1: ya nek cara riyen.
0: Ngaten.
1: Dur mangke nek pas wonten sekaten ku kudu golek ude-ude niku lho aku.
0: Ude-ude sebar ude-ude nggih saking
1: sultan. Senenge ra jamaah.
0: Walah terus disimpen.
1: Iya, marai tuman kudu tetep. Mongko riyen nek mangkat dhewe kula saya ngepit Mas.
0: Ngepit saking Gunung Saren.
1: Nggih.
0: Ning bareng-bareng.
1: Anele anu ki rombongan sedaya nyari mobil Panca Dewi niku sebate.
0: Nggih.
1: Kalih tangga-tangga niku.
0: Nggih,
1: ngoten niki.
0: Ngoten niku nggih. Matur nuwun.
1: Niku bukti nyata.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Sami-sami lek ana jan sing marai tetep kelingan ki jaman semanten nggih garwa putrane kok nganti napa nggih? Ya ora ketelingson, nek ketelingson iku barang nggih. Kepisah ngoten nggih. Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Nggih.
0: Sugeng siang, Bu.
2: Nggih.
0: Bu Sri, pripun gadah pengalaman menopo?
2: Jadi kalau tasih nem
0: je,
2: kalau tasih mandirin wonten panembahan tak celak.
0: Oh langge panembahan celak.
2: Jadi tasih, jadi tasih nem nanti bagi gajah sisian yang tasih nganu sami nemi pun yang terlajut datang nyalon-nyalon.
0: Nggih.
2: Menika saged pisah Mas Haryo kan Mas Haryo.
0: Oh, ngaten.
2: Haryo no mantu kula untan.
0: Nggih.
2: Sami sanjangan kan Mas Haryo.
0: Heeh.
2: Ya, saged pisah lah kula ora bingung to.
0: Nggih.
2: Kok kepung wong pirang-pirang ngantem ora rasane kaya wong ning tangtang saged medal ngaten.
0: Oh, ngaten. Nggih.
2: Saged dipun woro-woro wonten menika to panginan yen
0: menara siar nika nggih
2: sampun sami nenggo wonten mriku lajeng wah kula rasane we kaya kapok-kapok nek malam minggu wedi kula nyat
0: jejak nika ngantos dedel nggih Bu cara jawinipun nggih to saking kebake nika
2: nggih yen malam minggu kedai pun nggih tasih sonten ngaten nggih.
0: Ngaten nggih.
2: Sampun dalu-dalu ngaten no kebak sanget to ngalon-alon. Ngaten nggih nate pengalaman nonton nika sekaten, gamelan sekaten. Ning yen nganu kondoripun no dereng nate Mas anu seni nonton nika lah sampun dalu to nggih.
0: Lah nggih.
2: Iye lajeng kula nggih sampun gadah lare-ale menawa penek wonten penembahan ta diganggu kula rumiyin.
0: Oh ngaten. Iye.
2: Lajeng saking panembahan nggih dateng menika kesewon sak wetan kampus ISIM menika.
0: Nggih nggih nggih nggih. Ngaten.
2: Dan menika lajeng yen gunungan enjang nggih gandeng telak nggih.
0: Nggih.
2: Nek sak zaman tentu anu ningali ngaten wonten
0: kepen. Lah nggih lho wong.
2: Tumbas menika ndok abang sekol gure.
0: Nggih.
2: Nggih ngaten kemawon nggih Mas Eni.
0: Mekaten. Nggih.
2: Nggih ngaten kemawon matur nuwun telepon.
0: Sami-sami. Nggih menika saking Bu Sri utami sih wontening jalan Paris kalau merumian anggaan pun lengkap menikah wontening panemban gak celah gitu melampah mawon sak waktal-waktal sewaktu-waktu ya sak waya-waya sakit gitu hampir sani gasal sekawanul 333 Mbak Menawi tasih wontening Kang Badin direk rawuh menikah sih pengalaman atau kenangan ketika zaman dulu ya toh di sekaten atau pasar malamnya. Sugeng siang. Halo.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ji.
0: Menika matur.
1: Kalian Pak Tumiti Kranggan Galur Kulon Progo.
0: Pak Tumiti, sehat-sehat Pak Tumiti.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih.
1: Yeah. Dhewe keluarga sehat,
0: sehat.
1: Boten wonten lir boyo menopo menopo. Saku dari pun mas jenengan isi atau mas.
0: Pangestu ni pun awet berkah tu ngapangestu jenengan Pak Tumiti niki ugi sehat.
1: Ye, ibu ge saya to.
0: Sehat ge pangestu ni pun.
1: Iya alhamdulillah. Sedoyo pinaringan sehat, walafiat saking aso dalam Allah.
0: Amin.
1: Panahu ta'ala.
0: Monggo. Pak Tumiti,
1: niku pian awet tahun 68.
0: Nggih.
1: Niku ten sekatenan niku halah.
0: Pripun menika?
1: Dan mangan rumiyin niku, kula rombongan ngangge truk.
0: Nggih.
1: Walah,
0: nggih.
1: Niku terkipun Pak Tekat Batul Rian ye.
0: Pengatas. Ye.
1: Lajeng dugi ngalun-ngalun menika kedah mboten ye. Tumbas telur merah ingkang pun cubles nika.
0: Ye.
1: Kali lajulan. Yuk kalih-malih niku nonton ketoprak siswa budaya lampai panjenengan ronggo wajung wonten sawriku ngageng ni wong pucal wah apik tenan iki
0: sak
1: niki jan mungguh wonten ngoten kula nggih mangsuk
0: terus kemutan ngoten nggih
1: ketoprak siswa budaya lajeng kagelani pun menika sadirana sandiri menika oleh dan gertenan lho mas
0: jan nggih
1: jenengan pun anu nate meresani nopo dereng
0: sing nopo toprak
1: niku ketoprak niku
0: langgir yen nggih nate jaman semanten nggih
1: nopo jenengan sik ten anu wingking gong ini kan apa nge?
0: Boten.
1: Oh boten. Berarti sanes nge.
0: Sanes nge Pak Tumiti.
1: Niku wau pengalaman rumien jaman 68 wonten ing alun-alun Janwala.
0: Nge.
1: Amin.
0: Ngaten.
1: Kula niku pas nonton ketoprak niku dipadosi kali konco kali tiang sepuluh. Nah, kula tersih ahli tau nge.
0: Angge.
1: 68 nge. 68 nge. Kula kelahiran 57 kan. Kula 11
0: nge. Nge.
1: 11 tahun nge. Kula pun anu kendel ni dong nge. Kendel ni kong. Uyuan ni kong. Walah. Sama nonton ni kong lo gunungan ni kong lo.
0: Nge.
1: Istilah ini ku nek corosan ini kependeng-pendeng.
0: Angge kependeng-pendeng lurus nggih.
1: Ngaten
0: nggih.
1: Ngaten. Menawi wonten lepat atur kula nyuwun pangapunten nggih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Tumiti. Sing wonten ing Kranggan galur. Matur nuwun sawun derek. Menika wau nggih rawuh wonten ing siang menika cerita zaman dulu ya rame banget. No iso nyarter truk. Waduh ya tau. Dan yang paling seru itu nek Bali ententenan. Wis dijanjani engko mlumpo jam 11 ya tau. Wonten sing waduh prerung rampung ya waduh. Ono sing nembe istirahat malah ono sing keturun barang ya saged ya tau. Nggih, nanti akan kita buka lagi nggih tersebut ya di telepon. Ada yang WA juga menika di 0895014416. Nene Dewu naik ombak banyu, Mas. Pas lagi seru-serunya naik di atas, kakinya ditarik seseorang. Ternyata orangnya tidak waras. Alah. Sampai sekarang masih teringat ya. Ya, Bu, ya. Alah, jandilalah ngaten nggih. Mbak Mulyana Gatirta. Sing mesti tuku ndok abang mas. Waduh sih beli telur merah. Oh sih kemudian meniko ada Pak Ruslan. Meniko mengirimkan voice note. Yeh. Coba Pak Ruslan apa yang menjadi kesan ketika di sekaten?
3: Sugeng siang mas Miskam Pambudi menika Pak Rosan menawi kenangan kula nonton pasar malam menika menawi dereng tumbas Ndok Abang kalian sego wuduk menika dereng marem lan kula cilik kula niku senengane nunggang sepuratum niku jenenge jaman riyen sepuratum nek sakniki sepur mini ngoten niku Mas Mega matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sih matur nuwun sih Pak Ruslan nonton ning pijenan nggih matur nuwun. Ya kalau gitu kita ke lagu

Uyun-Uyun Hadiluhung. Uyun-Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa.

0: Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyon-Uyon Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X, diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyon-Uyon Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan itu Ladrang Prabu Mataram, Slendro Sumo, atau Ladrang Rojo Manggolo Pelok 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelok Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyuro.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyon-Uyon Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Saudara sahabat, Anda masih bersama kami di Suara Ibu Nusantara program 4 RRI Yogyakarta. Dan tentu tersahabat ya, Anda yang mungkin hari ini sudah punya rencana untuk menikmati liburan sekaligus juga untuk melihat secara langsung ya kegiatan di Keraton Yogyakarta, karena rencananya hari ini Sutresno Budoyo agendanya adalah Kundur Gongso yang nanti bisa dilihat secara langsung begitu nggih di area Masjid Gede Kauman Yogyakarta sampai juga di Keraton Yogyakarta atau di Kagungan Dalem di Pagelaran begitu nggih. Nah, informasi yang kami dapatkan sesungguhnya bahwa kalau panjenengan begitu yang ngersakake untuk melihat dari dekat prosesi Kundur Gongso itu bisa juga Anda masuk ya di Kagungan Dalem Pagelaran itu dengan tiket Rp10.000 dimulai bukanya itu jam 5 sore begitu nggih untuk yang langsung di sana, tapi juga bisa didapatkan tiketnya itu melalui online. Nah, apa yang kemudian bisa didapatkan? Itu nanti akan mendapatkan gelang begitu nggih sebagai bukti akses masuk ke Kagungan Dalem di Pagelaran, kemudian juga mendapatkan plastik untuk tempat duduk begitu nggih tersebut ya. Jadi bisa melihat secara langsung begitu nggih. Nah, untuk kegiatannya untuk hari ini, ini adalah hari Selasa begitu nggih. Hari Selasa nanti ada Kundur Gongso itu dari masjid atau dari pagongan dan halaman Masjid Gede Kauman itu diawali dengan penyebaran udik-udik begitu nggih. Itu di pukul 7 malam begitu. Kemudian setelah itu nanti di kisaran pukul 7 sampai di jam 10 itu nanti gamelan akan dibawa masuk ke Keraton Yogyakarta. Nah, ini masyarakat bisa melihat secara langsung begitu nggih, dan kalau ngersakaken masuk di Pagelaran itu nanti ada bisa mendapatkan atau bisa membeli tiketnya begitu nggih. Dan kemudian seterusnya budaya untuk Grebeg Maulud ya yang akan diselenggarakan pada besok hari Rabu 26 Agustus 2026. Ini untuk prosesi Grebeg prosesi besok Grebeg Maulud ini sama dengan Grebeg Besar Dal ya tahun kemarin. Ini sesuai dengan dawuh dalem ingkang sinuwun pada gelaran Grebeg Maulud. Kali ini juga digelar secara sederhana dan tidak ada gunungan yang keluar dari keraton dan tanpa iring-iringan prajurit. Nah, sedega raja pada kawulo disimbolkan dengan pembagian ubo rampe pareden kepada seluruh abdi dalam keraton Yogyakarta. Begitu seterusnya budaya. Baik, kembali saya akan buka untuk Anda tersebut yang bergabung di 540333. Kalau Anda masih terngiang-ngiang, masih punya kenangan ketika dulu ya di PMPS ya Pasar Malam Perayaan Sekaten, pengalaman Anda, pengalaman manis, pengalaman pahit. Boleh Anda bisa bergabung bersama kami. Selamat siang. Halo, sugeng siang.
1: Halo, nyambung.
0: Woi, nyambung.
1: Nyambung, Mas.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Heeh.
1: Lek nunal-nunul ket wae.
0: Menika matur kalian.
1: Mbah Ijem.
0: Oh, Mbah Ijem, nggih. Mbah Ijem dos pundi kalo rumiyin?
1: Niki wae nembe mantuk saking kontrol.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Kula rumiyin niku jamane taun 78 niku to, Mas.
0: Nggih.
1: Kula nak nyambut damel teng Surya Putra.
0: Surya Putra celak.
1: Dadine cedhak.
0: Angke wong mlebet. Beteng nggih.
1: Nggih niku mendina pendak sore nonton.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih. Barang pun keluarga pun anake gede-gede ta, Mas. Heeh. Niku anak kula sing ragil wae pun umur 15 tahun.
0: Nggih.
1: Niku ra ngedak mriku. Dilalah niku kalih putu kula cah loro lanang wadon, terus anak kula sing ragil.
0: Nggih.
1: Dilalah mubeng-mubeng niku nonton apa-apa niku kuncine motor ilang.
0: Wealah.
1: Dadine digoleki niku mboten ketemu to, Mas.
0: Heeh.
1: Terus akhirnya nganti jam 1 bengi golek tukang kunci ya ora ono. Terus niku akhirnya montore niku dilalah anak kula mantu niku nyambut gawe rak teng dealer.
0: Nggih.
1: Nah, terus nyilih mobil teng riku terus
0: diangkut.
1: Diangkut sak wonge sak mobile.
0: Walah ngaten nggih.
1: Niku niku jaman anak kula sing ragil niku pun umur 15 tahun.
0: Nggih.
1: Nek sing jaman kula nom niku mendino ben sore ndelok wong ming cedhak.
0: Nggih. Ngaten niku.
1: Niku critane kula jaman riyen. Nggih. Terus nek sakniki kula pun suwe mboten ningali niku.
0: Ngaten.
1: Boten nanti saya ngeter ke.
0: Oh ngeter ke. Iya ke.
1: Iya ngeter mawon ya mas.
0: Iya
1: matur nuwun.
0: Sami-sami Mbak Ijem si kalau rumien si ta. Dan ada kenangan manis, ada kenangan pahit yang kadang justru terus teringat begitu nggih. Yang bergabung di WA terima kasih menika wonten Pak Tupar gitu. Pak Tupar. Pak Tupar menika gadah pengalaman menapa? Manis atau pahit? Wah, tapi ketelpon dulu nggih Pak Tupar sabar. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang nggih. Menika matur.
2: Kalian sih, Bu.
0: Menika wonten pundi menika, Bu?
2: Wah, badhe dateng Karangdowo.
0: Karangdowo niku pundi?
2: Klaten.
0: Weh lah.
2: Anu Mas Abi.
0: Oh, nggih. Terus menika liwat pundi nek badhe
2: tindak? Menika Bundelan, Ler Bundelan.
0: Ler Bundelan niku pun mlebet Klaten.
2: Ngawen.
0: Oh, Ngawen lah nggih, nggih, nggih.
2: Sak Ler Ngawen.
0: Sak Ler Ngawen.
2: Sampun mlebet anu Klaten.
0: Klaten lah nggih.
2: Terus pundi pawartos?
0: Paestunipun sehat kondur Budwi Jogi nggih.
2: Paring tuh
0: ngapain
2: sumipun. Mbak, makai kalau
0: beten sakit soan, jadi kalau nonton buruk. Ngaten. Itu kok anu kadang sepuh nonton Klaten. Ngaten, gih. Nekula kesan kuan amung aromanis.
2: Hehehehe. Sing kayak kapuk. Langke, aromanis nih kau umpama diremet
0: ya mengsak kepelin buat
2: nonton nih. Pas sekarang permen kayaknya.
0: Angge. Ngaten.
2: Ngaten.
0: Ngaten nggih.
3: Sugeng siang Mas Semi Prabowo,
0: derek
3: nganu Mas, derek jawab nggih. Nek kula riyen sing kula senengi mulai mlaku-mlaku niku lho Mas, ten alun-alun niku lek kula senengi mlaku-mlaku niku. Di rumah ge anu sing paling ngebak-ngebaki dalan nganti ra iso liwat niku mangke nek ten ngarepe niku lho Mas. Nek kelingan grup dangdut Intan Sahara niku wah niku terus gua ra iso ngliwat.
0: Waduh-waduh lah kaya
3: sing. Nah, liwat tak drese, makane riyen akeh wong ngilang keri digolek ketlingsut niku rak mergane niku to Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Aku lo seneng le mlaku-mlaku niku. Terus mengke istirahat ten masjid gede niko nggok kesekaten kalih mak mesgo gurih.
0: Niku
3: lho Mas Semi.
0: Gurih nggih.
3: Terus nek jaman cilik nggih senengane numpak niko. Ora-ora napa-napa sing ono suarane kaya klakson kapal niku ngong ngoten niku Mas Semi.
0: Kata iki.
3: Mbok pilih niku ngoten niku nggih Mas Semi Prabowo. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tupar sih. Pak Sadiono sugeng siang. Cerita Mas pas sekaten menika kula kelangan kanca Mas. Karena salah gandeng keliru orang. Saking desel-deselan saya digandeng keliru. Iki matur Pak Satyono. Pak Kasiono Bolawen, monggo.
4: Kula Pak Kasiono Bolawen Tlaga Adi badhe nderek crita Mas rikala jaman rumiyin.
0: Nggih.
4: Kulo menika nggih kalian kanca-kanca nonton pasar malam. Heeh. Dek jaman tesih wonten suklinipun rumiyin taun sak loro nika kulo tesih mlaku saking omah ya seneng jam 4 sore nika pun menyang.
0: Welah.
4: Ing mlaku saking desa kulo nggih jarake 17 kilo Mas. Mulawe niku tekan di pasar malam nggih seneng mawon ono kancane. Dhoten sik sepuh napa ming mlaku jaman semanten. Mangke jam 11 nika pun bali. Kan ngomah nggih pun saya.
0: Ngaten.
4: Ning seneng. Mekaten Mas.
0: Nggih.
4: Sugeng siang matur nuwun.
0: Sami-sami. Saiki Pak Kasiono mulawen. Abah Sarjiman nonton Pak Kesmo pengalaman ten sekaten Mas. Angger metu gamelan kula kali rencang-rencang menika saking Madukesmo melampah hampir tiap malam saben dalu sito bar delok gamelan langsung nonton Ketoprak Cipto Kaweder ya to. Wonten Ketoprak saking Tulungagung. Kula nggih tahu rombongan numpak gerobak saking Madukesmo. Pokoke nek critake akeh banget Mas. Pengalaman nonton sekaten menika jewa terun Pak Untung Raharjo suka kok suka sami suka menika nggo mengke nggih KMT Prajana Lausada nggih. Oh, kenangan Mas pada tahun 2003 sampai 2011 awal menika jadi petugas PPPK utawi PMI-nya Kraton. Oh, ngaten sebagian napa menika untuk PP3K ngaten nggih untuk jagan-jagani mungkin yang ada butuh bantuan kesehatan mekaten nggih maturun KMT Projono Lausada pun saya kalau gitu ke lagu lagi nggih tersebut tuh ya kadang kala itu kalau di sekaten itu sosok rodok kisinan ya tuh salah satunya adalah salah gandeng konco. Kita ke lagu dari Mas Dos tersebut ya dengan kisinan.

tersebut ya dari Mas Do dengan Kisinan. Hadir untuk kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih ya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, bercerita tentang pengalaman pahit, pengalaman manis ya, pengalaman mengesankan, pengalaman mencengangkan ya, ketika menikmati sekaten ya pada zaman dahulu. Tentu setiap perubahan zaman pasti akan ada perubahan dalam banyak hal dan dinamis sesuai dengan keadaan, situasi dan juga kondisi. Nah, untuk hari ini saya ingatkan lagi, kalau panjenengan nanti pengin lihat secara langsung begitu untuk kondur gongso, itu bisa nanti dimulai di setelah maghrib begitu, nggih, sudah ada persiapan. Dan untuk kondur gongsonya kisaran antara pukul 19 sampai pukul 22. Ada yang pengin langsung melihat dari dekat ketika di dalam Keraton Yogyakarta begitu nggih, di Kagungan Dalem di depan atau di Keraton Yogyakarta, ini juga bisa beli tiketnya langsung di tempat begitu nggih, di Pagelaran nanti bisa melihat secara dari dekat. Tapi kalau misalnya pengen lihat di Masjid Gede, sampai di perjalanannya juga gratis saja begitu nggih. Baik, tersebutnya sampai di sini untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung, dan sebagai lagu penutup untuk kita nikmati di kesempatan kali ini dari Aftershine, Lengo lan Banyu. Matur nuwun.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Ande-Ande Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng Midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi.
3: Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klathak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klathak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Pro 4 ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: rasa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan-rakan mendung.
9: Kuma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
12: Ya, Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik, Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pertanian bawang merah di Kabupaten Gunung Kidul dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Memasuki musim kemarau, semakin banyak petani yang mulai membudidayakan komoditas tersebut, termasuk dari kalangan generasi muda. Hal tersebut disampaikan oleh Arista Putri, seorang petani bawang merah asal Padukuan Praga, Kelurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul. Menurutnya, budidaya bawang merah kini kian diminati karena peluang hasil yang ditawarkan cukup menjanjikan. Beralih ke informasi lain, kawasan utara Yogyakarta kembali menghadirkan destinasi kuliner menarik yang menawarkan pengalaman berbeda. Salah satunya Ulala Jogja, sebuah hidden gem resto di kawasan Balagan yang memadukan konsep social dining estetik dengan suasana elegan. Berada di lingkungan sejuk jauh dari pusat kota, daya tarik utama resto ini terletak pada arsitekturnya yang bergaya Eropa klasik. Penggunaan pilar megah, jendela mediterania, serta pencahayaan hangat menghiasi area indoor dan outdoor. Selain tempat yang estetik, Ulala Jogja menghadirkan hidangan khas Italia dan Barat yang dirancang untuk disantap bersama. Pemilik Ulala Jogja Fajar menyampaikan bahwa tempat ini sengaja memadukan keindahan bangunan, kuliner, dan karya seni. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka, sami suka, kulo suka, pajangan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut tumantar program 4 RRI Ngayo Jakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Janama Jazuli nomor 4 RRI Pro 4 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten, sutesno budaya mbok bilih, sonten menika masih terasa panis. Ngoten nggih. Tapi harapannya sonten menika semuanya sehat. Yang sedang libur-liburan, istirahat-istirahat, nanti terus telepon jengdit gitu, mengabarkan kondisi terkini liburannya kemana. Atau yang cuma santai-santai juga dari tadi mantau juga diinfokan. Jengdit dari tadi gak ada penggantian channel. Gitu. Dinten menika kalian kula jengdit Andita Rizkia, yang biasanya sama Mbak Betty. Mbak Betty sedang absen dulu karena kurang enak badan. Semoga lekas sehat, nanti bisa siaran bareng jengdit lagi. Gitu. Kita buka sebentar, kok belum dibuka aja sih teleponnya di 0274540333 atau di 0895014166. Bentar ya, pertanyaannya lagunya apa tuh jengdit gitu? Lagunya ada Aku Rindu Padamu, Cinta Bukan Sayur Asem, atau Gantengnya Pacarku. Pun monggo dipilih yang mana ini. Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Ibu dosen.
0: Nggih, aduh kok ini kok tumben toh?
1: Nomor dinesane ali libur.
0: Oh, lah betul kok tumben nomor setunggal itu lho. Nggih. Engkang bakan pokoknya sehat gitu nggih. Nggih. Monggo. Amin. Oke. Leres.
1: Terus niki lagune.
0: Pilihannya monggo ini bagus-bagus semua. Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku ini ngalem. Iya ini mosok ngalem sendiri.
1: Ya pancen lihat aja.
0: Waduh, ya wis. Kakinten.
1: Tak ulang belum gandeng nomor biji yang dirotokan
0: ya. Ini di, ini enggak dicuekin jengdi tapi di monggo lo ya.
1: Monggo, buat nawan-nawan yang pun dia kaki geng lo seneng. Neng menang lagi kali ini kau ya rotok-rotok.
0: Buatin monggo.
1: Iya panas dan romo ini punya si romo nato introsi romo itu baju dan romo itu baju jalan ini romo nanti orang jalan. Bobo Bambang Tano, Pak Kirian Cilugun Berjo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Tima Imin. Libur atau Pak Tima Imin itu?
0: Kayaknya libur.
1: Ini yang bosan ya.
0: Iya, kenapa?
1: Mas Ibul buat nyari bosan. Nestor Tarsio, Bobo Sumar, Mbah Tima, Mbah Manusia, dan Bobo Zaman
0: barengan nggih.
1: Nggih.
0: Nggih pun.
1: Sok minggu ini umpun enten minggu sing kering nggih.
0: Ngoten.
1: Rada pinunjul gitu.
0: Nggih. Kathah niku.
1: Kathah paling nek undang satu saya kedua.
0: Ngoten nggih.
1: Tapi 300
0: nggih. Nggih.
1: Yang paling tamu di Bunda Dewijo, Glory ini Bunda Dewijo nggih. Di RM buatan saat dinggo lho Bu Mbak, terakanggu saya itu.
0: Ngeten. Nggih.
1: Mami Sartika, Presiden Musa Wadi Ambi, Mami Ki Wonten, Ibu Sarmi, Bikit Mami Bu Dede.
0: Nggih monggo.
1: Ibu Bernagun, Dere Filosofi Bolo, Kata Ibu.
0: Mau
1: meninggal dunia.
0: Nggih.
1: Amin. Amin. Mas Pano itu baling bunga kan, Mbak Bobi dan mobilnya kan Mas Gaya Ibu Dosan ya.
0: Nge.
1: Masalah pun mal tunun, kan yang nomor tujuh lagi kan nyawa suwita. Nah tunun, salam.
0: Waalaikumsalam. Ganti-gantian ngoten nggih to Ki, pas nomor setunggal kathah. Mangke nek mboten nggih mboten kathah. Kathah banget. Sugeng sonten.
2: Sing sonten suka sama suka sing di.
0: Sugeng sonten monggo saking Purworejo menika.
2: Leres. Kakang Dulah niku pun ngene langsung nyambung iki pung tiga.
0: Nggih to. Nggih. Pawates terus pundi Pak Bambang?
2: Tempon tenggit, nggih wong tuwa yang ini iki.
0: Ngoten. Ingkang bahkan pokoknya sehat semangat nonton nggih.
2: Nggih, leres. Semangat nggih tenggit sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sehat.
2: Ya langsung lawan lagune Aku Rindu Padamu.
0: Aku Rindu Padamu. Kakintun.
2: Kintun kagem Kekombo Karno, alhamdulillah matur nuwun iki sehat-sehat selalu. Terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Mbak Itu, Putri Ijo, Bu Kasianti, Putri Utami, Pihruan Agung, Yusiru, Pimudo, Putarni, Gunani Bajuri, Yang Sas, Mami Satrika, Bu Widiani, Bu Yayu Uweni, Bu Yayu Jalan Paris, terus Bu Asrama, Matur Nuwun, kalau ingin kunikulah ya Mbak.
0: Iya, okay.
2: Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Siman Tebungan, Pak Purkinerjo, Pak Damaskes, Romo Bisnis Bajo Kalian, Romo Yono Rosimanto Diarjo, Romo Ngabiono, Pak Sardio, Pak Mujiono, Mas Rian, Mas Budi Kweni, Mas Hadi Pondosari, Mas Hadi Klaten, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Depaimin, Pak Roslan, Pak Kasiono, Pak Sadio, Pak Asari, Mbak Suro, Pak Wening. Ini Rangkung Prayogi, Gagam Sedokai Maman Jendit. Akan jemputin, suka-suka kantor ngaya kurang mangsi. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Bambang, terima kasih. Berikutnya Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten, suka sami suka jendit.
0: Dengan
3: suka, pulau suka, sedaya sami suka. Pak Bambang Ogi suka. Nomor sekundal mau Mbah Mus nanti.
0: Oh sana ya, Ki Joko Bodo.
3: Derek Kintun, Kintun salam. Lagu ini pun Derek Ki Joko Budo wau menapa.
0: Gantengnya pacarku. Ngeten, monggo.
3: Derek Kintun ya kagem Ki Joko Budo, matur nuwun singgalanipun kagem Pak Bambang Sutarno wau. Ngajeng kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Ngadiono sekalian. Ngajeng Pak
0: Pak Sumber
3: kok kesukan
0: lah. Betul nopo-nopo. Atas-atas mawon.
3: Ya lagi kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Tirukun Berke, Pak Puji Graito, lagi Kang Giono, Kang Gilas, lagi kagem Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, kagem Pak Tri Harjito, lajeng kagem Mas Rian, lajeng Pak Damaskes yang buas, lajeng kagem Ibu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Parang Kritis, Bu Sri Kebonagung, lajeng kagem Pak Sumar, Pak Sumardiono, Pak Sarjio, Pak Suwardi, so kagem Bapak Tumidi, Bapak Tupar, kagem Bapak Ruslan, kagem Bapak R. Sigit, kagem Pak D. Paimin, kalian Dik Momo, kagem Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi, Ibu Umi, Ibu Nugroho, kagem Bapak Sagio, Bapak Mujiono, kagem Bapak Sunardi Mursari, kagem Bapak Sukabjo yang nggak wonten Emogiri, kagem Pak Sudadilan di Bandung Bondowoso, kagem Mbah Ijem wonten ing babagan piyungan, enggal tangan semangat Mbak Ijem. Enggal saged makaryo kados wonipun. Nyajeng kagem Bunda Brijo, kagem Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Yanuarce, Bu Mega, kagem Mbah Noyo, Pak Oning, so Mbak Asih Gubra, Ibu Pipit, Ibu Sukap, Ibu Martani, Eyang Sat, Mbak Andin, kagem Mbak Anggun, so kagem Ibu Widya Ningsih, Dilan Progo, kalian Mbah Suro, Mbah Man kalih-kalihipun, Mbah Men, lajeng kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Widi, sebagian kesupan Ibu Salamah, Ibu Salimah, Jalan Pleret, Mbak Yurati, Mbak Yumudo, Mami Sartika, sesainipun kagem sedaya kemawon. Kagem Jendit, ya Mbak An Jendit?
0: Nggih.
3: Sugeng ayah tugas ngantos paripurna mangke. Mugi tansah pinaringan ayam-ayam tentrem sak keluarga. Rezeki tansah barang nyumili.
0: Amin.
3: Maka tentu mawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Jendit suka, saya sami suka.
0: Sami suka. Awar tuh sus pundi, Bu?
4: Alhamdulillah sehat tanpa obat.
0: Alhamdulillah.
4: Jendit ku sirung presa iki sapa?
0: Nggih, ngapunten. Mbah Uyut bukan nggih?
4: Ana
0: Bu Yayu kuwi. Oh, Bu Yayu kuwi. Wadang, usi Bu Yayu mboten mlebet nggih.
4: Yen sonten menika sok ra di dos muni nggih. Kadang pas film, kadang pas pedamelane wong wedok iki lah pawon wae iki lho.
0: Lah wonten mawon kok nggih.
4: Anjir.
0: Mboten napa. Mboten napa-napa malah seneng ini sekarang udah masuk nggih to.
4: Nggih.
0: Monggo. Lagunipun napa?
4: Kok kula nderek ing ngajeng kemawon.
0: Oh, ngoten.
4: Kala wau Bu Sri Utami nggih.
0: Nggih. Gantengnya pacarku.
4: Oh, nggih sampun kula nderek kula ya ganteng pacarku ya gelem kok.
0: Nggih.
4: Ming wis ra ndek pacar ya dadi meneng wae.
0: Nggih. Monggo.
4: Kenten-kenten Bu Dija dereng ngaliyat
0: nggih. Dereng apa piknik mungkin dia Bu Dija ya?
4: Nggih. Agem Bu Dija monggo. Supija Kula Tengga, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami, matur sembah nuwun kula wau singgolanipun. Lajeng Bu Sri Supatmi, Bu Sirup, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Kartiti, Bu Yang Lumarse, lajeng Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Muda, Mbah Ijem, Bu Yayu Sri Rahayu. Lajeng kalau wau Pak Bambang Soekarno sampun ye.
0: Sampun.
4: Senggolanipun Pak Bambang. Lajeng kagem Pak Ruslan, Pak Sari, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Pak Maskes, Pak Bambang Niawau, Pak Weneng, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werjo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, lajeng Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sargio, Mas Adi Ponco, Soho Sudoyo, kemawon pamit banget, RRI Suko Sami Suko, Wonten Pro 4, monggo dipun laras sareng-sareng pinambi menapa kemawon. Kagem Jendit sugeng ayahi karya ngantos paripurna mangke. Mugi tansah sehat.
0: Amin.
4: Tansah sabar.
3: anggenipun nglayani.
0: Amin.
3: Ngeten iki. Atur rezekinipun ingkang barokah.
0: Amin.
3: Mangke kondur ngatos atos.
0: Terima kasih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun Bu Yayu Kweni. Di 0274-540-333 sumangga sugeng sonten. Suko sami suko. Mami Sartika bukan ini ya?
3: Nggih,
0: betul.
3: Tengah sawah.
0: Nggih. Tak sampun mlebet ulah halo.
3: Nggih.
0: Enggak apa-apa. Monggo Mami, gimana kabar?
3: Gantengnya pacarku.
0: Gantengnya pacarku.
3: Iya. Kakem riyen Mbak Wau. Pak sinten?
0: Ki Joko Budu.
3: Ki Joko Budu matur nuwun. Kan derek Dilo Sungkowo Mbak. Mbak Sri Bonakung. Kakem matur nuwun kakem Pak Bambang Suparno. Terus kakem Mbak Yayu niki wau, Mbak. Terus kakem tak derenge Mbak Yayu no sinten, Pak?
0: Pak Bambang.
3: Pun tiga.
0: Bu Sri Utami.
3: Nggih, matur nuwun Mbak Sri Utami. Sekolah Ilaga Masjid kula tuntuk sedaya kaduri, yu muda Mas Rian, Pak Yanto Daya Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Daya Yayu, Mbak Sri Daya Sri, terus Mbak Mbak yang Sasmito Murti Romo Yu terus kakem Pak Sudarta Silan itu si Seto Joko Budu wau nggih terus kakem Mas Arji Ponco Arji Klaten terus kakem Mas Mas Saiful Wonderful terus Joko terus Mandore Bolen terus Mbak Suroh Mas Mariono, Pak Kasiono, Mbak Pipit, Mbak Sriwi, Mbak Wigati, Mbak Wagianti, Mbak Mbak Ijem, Mbak Salamah, Mbak Suri Salimah, kali sinten iki Salimah Rasul Sulimah. Salimah.
0: Bu Salimah sinten nggih?
3: Salimah karo sok mek tunggale jenenge Salimah Rasul Salamah. Nih, ini ku nggih kagem kagem Mbah Mus, Pak Supa, Pak Tupar, Pak Supoyo, Mbah Mbah Kiman, kagem terus Pak Pak Wardi, Pak Untung, Pak Mbah Suro, Pak terus kagem Mbak Glendi, Pak kagem Mbak Rukun Berso, Mbak Pipit, Mbak Mbak Manik Bajuri, kagem Mbak Yeni, terus kagem sedaya kemawon. Matur sedaya kula ayu sedaya kaliyo sehat selalu. Rezeki lancar.
0: Terima kasih, muah. Sami-sami Mami. Satu lagi sebelum ke WhatsApp, sugeng sonten. Suka sami suka.

0: Alhamdulillah. Ini bareng sama siapa aja ini jalan-jalannya?
1: Beranak.
0: Wah, komplit. Lagu? Kabar baik, alhamdulillah. Lagu nopo lagu?
1: Lagunya Mami Sadia apa?
0: Gantengnya pacarku.
1: Ya wes, gantengnya pacarku arporan dulu kayaknya tidak dianggap yang ganteng.
0: Ya, monggo.
1: Yang ganteng di pacarku.
0: Oke, kintonnya?
1: Kintonya untuk semuanya saja tak terkecuali teriring doa ucapan selamat sore.
0: Gitu.
1: Selamat orang kapi cici kafe Pak Salsi.
0: Ngoten.
1: Sangat doanya saya.
0: Terima kasih.
1: Memberikan doa selamat sampai Nge. Di rumah nanti. Oke.
0: Nggih, sami-sami ngatos-atos. Sugeng sonten. Pun ini tadi lagi jalan-jalan Budwijo sudah telpon ya toh. Nanti yang belum telpon ditunggu di sesi berikutnya karena jengdit ke WhatsApp dulu. Sebentar, ini sudah banyak yang antri. Ki Juwaroyo, udah waktunya nih untuk matok gatok. Bu Nani segeng sonten suka sami suka. Saking Bu Nani Bajuri, titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Pon Agung, Bu Twijo, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu. Yang Sas, Bu Endar, Bu Idianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asigopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, kemudian Romo Yono, Romo Narto Hendro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Bonjosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar, kemudian ada di Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, matur nuwun. Oh, kagem Pak Nur Hasan, kalian Mbak Anggun, Mbak Bu Nani Gamping Tengah yang di Kintuni tapi belum telepon, silahkan. Udah lama loh Mas Rian lama gak ketemu jengdit, Pak Yanto, Le Yanto, semuanya dipanggil Mbah Noyo, Mbah Yono, pokoknya semuanya biar semua telepon. Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Ana, oh jengdit panggil semua biar semua telepon. Sekarang Pak Supoyo ini kirim voice note.
2: Supo, sami supo, kula suka, jendit suka nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan. Niki panjenengan piyambak to?
0: Nggih.
2: Nggih, niki kula niki nembe goes wonten ing daerah Randusari Teras. Salam-salamipun kagem Pak Nardimur Sari.
3: Pak Bangsul.
2: Nggih, Pak Toro.
0: Nggih, ngantos atos.
2: Pak Hadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo. Kirukun Rejo, Kiwawan Haka, Ki Damaskus, Yang Buas, Romo Yu, Mbah Suro, Bu Agianti, Bu Trijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Yayu, Bu Yasmoro, Bu Yayu, Bu Januarse, Mas Giyarto, Mas Pardi, Mas Warsono, Mas Narto, Pak Narto, Pak Toro, Pak Widodo, lan kagum sedaya matur.
0: Sami-sami. Sebentar. Ada Mbak Cio. Sugeng sonten jengdin dari absen. Wonten suka sami suka atur salam kagum Butwijo Karangmojo. Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, ugi sedaya mawon matur nuwun. Berikutnya Bu Tarmi.
4: Suka sami suka, kula suka, jengdit suka, sedaya sami suka, jengdit niki Bu Tarmi dari
0: Kintun
4: lagu. Lagune manut jengdit mawon. Setunggal kagem Bunda Dwijo, Bu Andri Sendowo, Mbah Buyut Juru Gentong, Mbak Ana, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tuparti, Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu kalih-kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan.

0: Bapak Tasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salima, Bu Salama, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Parsipi, Bu Mudo, Bapak Sugenda Silan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makarya Cembit,
1: Matur Suwun. Seterusnya budaya kita ke lagu dulu, banyak dipilih adalah Gantengnya Pacarku, kemudian juga Aku Rindu Padamu. Mboten saten muni-muni, tetap nyawici.
2: Grand Wizard.

0: Mbak Yu, ayo-ayo waktu di jajan sore.
1: Yuk, ayo cepet, saat rugi entek. Nis, dulu antu iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
0: Iya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sithik-sithik sing penting diwiwiti saiki.
3: Sus, tak kandhani to, nek ojo omong sapa-sapa.
4: Apa to, Mbak?
3: Saiki iki ana program KMP.
4: Apa? Tempe?
3: KMP.
4: Apa to kuwi?
3: KMP ki maksudnya koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane ki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane ki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe ki. Ngene dhewe ki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaan promosi nih untuk kesejahteraan bersama.
4: Walah ngono.
5: Program 4 RRI Ngayogyakarta.
6: Promoter RRI Ngelari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya, monggo kita buka lagi untuk teleponnya. Lagu yang bisa dipilih ada Guruku Yang Cantik, Judul-judulan Atau Ketahuan. Sugeng sonten, suka sami suka.
7: Sugeng sonten, suka sami suka. Kulo suka sonten. Panjenengan suka, sedaya sami suka.
6: Nggih. Mas Ipul.
7: Selamat datang teman-teman ikam, Mbak Nita.
6: Alhamdulillah sehat, Mas Ipul dos pundi.
7: Pangestune pun wonderful pokoknya ini.
6: Alhamdulillah.
7: Cuaca di waktu masih panas sampai jam 3:30 ini.
6: Sami ya toh.
7: Panas juga di situ Mbak Nita.
6: Pol.
7: Oh gitu. Kiranya masa di dalam pol pok panas?
6: Dalamnya enggak, tapi jendelanya panas.
7: Oh gitu.
6: Monggo.
7: Lagunya tadi apa?
6: Guruku Yang Cantik. Judul-judulan atau ketahuan?
7: Udah ganti kok sekarang judulnya mbak.
6: Gimana?
7: Kok dulu tuh sebenarnya aku dengar tuh Penyiarku Yang Cantik kok mbak, Guruku Yang Cantik.
6: Ganti?
7: Udah ganti toh.
6: Mm-mm.
7: Oh ya jalah Guruku Gimana? Yang Cantik aja. Kalau Penyiar Yang Cantik gak ada.
6: Guruku Yang Cantik ya? Iya. Ya oke
7: okay. Kirimnya buat Bunda Twijo ya. Selamat sore, semoga sehat selalu. Biarpun dalam perjalanan, semoga enggak keral melintang satu pun di perjalanan, selamat sampai ke rumah sama keluarga.
6: Amin.
7: Juga tuh Mbah Noyo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Yono Wirosaban, Ataki Kumbo Karno, Romo Yuwono Mato Diarjo, Ugi Agam Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Sebagio Kalian Ibu, Sonten Ugi Kagem Pak Sagio nggih, Pak Sunardi Mutari, Pak Sardio, Mbah Kiman, wonten Lek Gono, ugi Mbah Neglendi, Bu Yayu dalam barang tritis, uga Raden Joko Budo, Pak Tupar, wonten Pak Tumidi, Pak Depaimen juga sonten, Mbah Suro nggih. Ugi niku Bu Nani Bajuri, Pak Sumardayu, wonten Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus juga sonten, ugi agem Mami Sartika. Setian pun lebih tereng ini mbak.
6: Tereng.
7: Wah saya sibuk ini pitulasan laris ini.
6: Iya.
7: Ya tapi Marian ya. Juga untuk Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Lan Kagem, Bu Sri Wiwonten Monjali, Ugi Butarmi, Wonten Demangan Baru, Rayogi Agam Sidoke Mawon, Ikan Sampunya Uci Sikeng Sonten, Sikeng Wita Ngetaken, Kagem Mbak Anita Sikeng Tugas, Kita Sampilan Sehat Ugi.
6: Amin.
7: Mekan Rake Mawon, Uktalipun Klokundurakan, Sikeng Sonten.
6: Matur Duwun, Masa Ipul. Berikutnya Sikeng Sonten, Suko Sami Suko.
8: Sugeng sonten suko sami suka, kula suka, Bu Guru suka, sedaya sami suka.
6: Sami suka.
8: Nggih, sehat Bu Guru.
6: Alhamdulillah, murid Bu Guru gimana?
8: Mboten bentar yop niki.
6: Saya itu napa?
8: Teng kandang ya.
6: Weh, lah kandang pundi?
8: Kandang Riki.
6: Wala, Iyup. Tapi nanti keluar dari kandang panis.
8: Boset mangke ndak garing.
6: Lho lah to. Pernah-perni to?
8: Lah nggih.
6: Nggih. Mboten napa-napa ingkang bahkan pokoknya guyon gitu nggih to.
8: Lah nggih kaya.
6: Enci.
8: Kadenge awet le tuwa.
6: Wi, kok terus awet tuwa, awet no.
8: Iku lho ya. Melu-melu niku kok Bu Guru cantik niku.
6: Guruku cantik aja.
8: Nggih.
6: Kakinton.
8: Masipul nggih niki wau. Pak Cingodono sekalian, Pak Becikraito. Pak Widodo, Pak Yanto Yulegi, Pak Muryanto, Niko Budijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Pak Wening, Pak Supoyo, Lajeng Niko, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Lek Gono, Lek Werjujur, Pak Mulati, Lajeng Mbah Mus, Mbah Suro, Mbah Man, wonten Niko, Mas Rian, Bu Sartika, Ibu Mudo, Lajeng Niko, Bu Nandi Bajuri, Bu Andri Lansut, Toyo Kemawon.
6: Noten.
8: Kita di Ibu Guru, mengedukan matur nuwun.
6: Sami-sami. Berikutnya, halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
9: Assalamualaikum, Mas Siang, dengan Dita. Adin suka sama suka.
6: Iya.
9: Pula suka, dengan Dita suka.
6: Oke.
9: Iya, sami suka.
6: Sami suka, Mbak Anggun.
9: Iya. Gimana kabar, dengan Dita?
6: Alhamdulillah baik, Mbak Anggun gimana kabarnya?
9: Iya, insya Allah ya, doa yang sama, baik sehat, semangat dengan Dita.
6: Amin.
9: Lagunya ya, dengan Dita ya. Lagunya Guruku yang Cantik ya tadi ya.
6: Iya, boleh itu ada itu aja, ada judul-judulan ya. Sama ketahuan bebas boleh yang
9: iya,
6: mana?
9: Itu aja, Guru
6: itu
9: yang
6: aja.
9: Cantik.
6: Ya, boleh.
9: Salamnya Rika Sata dengan Rika buat semuanya saja. Udah masuk ya sebelum yang belum masuk ya. Salam sehat selalu, semangat selalu kita aja ya dengan Dita ya. Buat dengan Dita metugas ya semangat, makasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggun. Di belakang Mbak Anggun monggo sugeng sonten suka sami suka.
8: Sugeng sonten suka sami suka Bu Guru. Celep jalan sama.
6: Monggo celep.
8: Lagunya enggak nomor tinggal mawon.
6: Oten. Nggih. Monggo.
8: Mbak Tani, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Supriyati, Mbak Hana, Mbak Susi, terus Mare. Niko, sendiri ko, Bu Andri Sendowo, Bu Nani Majuri, Bu Juwijo, niko tonggo kula nggih sok nyetel. Mamsa bisa mua-mua Yu Mudo, Pak Sumar, Pak Iful, Pak Mamat, Pak Sumar.
6: Keputus Mbah Glenn. Buat napa-napa nge? Monggo, sugeng sonten.
10: Halo.
6: Halo.
10: Tak pikir belum masuk ya, Cik.
6: Sampun, gimana Cik?
10: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah.
10: Kabar putra-putrinya juga sehat ya.
6: Alhamdulillah sehat.
10: Lagunya apa sih?
6: Lagunya ada Guruku yang Cantik. Ada judul-judulan atau ketahuan?
10: Judul-judulan mawon.
6: Judul-judulan, gih.
10: Atem ben sinten gih?
6: Mbah Glendi.
10: Lek Glendi.
6: Inci, yang terputus tuh?
10: Sugeng sonten Mbah Elek Glendi kalian Lek Gono.
6: Nggih.
10: Lajeng Kang Gilas. Mami Satika. Lajeng Mbak Yusirup. Sinten malih Romo kalian Ibu Mbak Kristin, Mas Ipul. Ki Kumbokarno Kirukun Wredo. Terus Kiresi Seto. Kutarmi Mbak Pipit. Oh, Mbak Titut, Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni, Bunda Twijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Lajeng, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Suro, kagem sedaya kemawon sih.
6: Ngoten.
10: Kula wau ki lewat riko ya, sing mampir ki niki takutnya kewengen.
6: Oh alah.
10: Tadi habis dari Gramedia terus muter-muter.
6: Oh gitu.
10: Ya sepanjang jalan apa Jakal tadi. Iya, ini takutnya nanti kemalaman tom itu harus masuk lagi. Jadi
6: iya.
10: Kapan-kapan mampir di situ.
6: Nggih, boleh.
10: Yang jelas belum bawa oleh-oleh.
6: Walah, enggak usah. Ngoten nggih, terima kasih pokoknya.
10: Iya.
6: Nggih.
10: Mbak. Oh, Mbak, berarti enggak ada ya?
6: Iya, lagi sakit.
10: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
6: Amin.
10: Kagem sedaya kemawon nggih, Cik Dita.
6: Ngoten nggih.
10: Ingkang dereng kasebat Pinjang Maling. Ngaten mawon sugeng tugas, semangat sore.
6: Terima kasih, Cik Yayu. Berikutnya, halo sugeng sonten, suka sami suka.
11: Sugeng sonten, suka sami suka.
6: Nggih.
11: Kula suka, jengdi suka. Sedaya sami suka.
6: Sedaya sami suka, monggo.
11: Guruku yang cantik.
6: Guruku yang cantik.
11: Salami tak mbunceng Mas Ipul, Kang Dias, Bu Yayu, kalau sapa Mbak Glendi. Tambah Pak Roma Jinadino, Roma Tujo, Roma Juwono, Mami Sartika, Pak Dipaimin, karo Mbah Mus, Bu Tarmi karo Bu Nanik Bajuri. Gitu aja ya, pokoknya
6: luar
11: saja. Tuh jengdi, selamat tugas. Matur nuwun.
6: Sami-sami Mbah Noy. Terima kasih. Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
12: Sugeng sonten, suka sami suka. Penjenengan suka, kula suka, saya sami suka.
6: Sami suka.
12: Ini kok Bung Bejo saking Buku Jalan Bantul.
6: Ngapunten Pak Sinten?
12: Bung Bejo saking
6: Buku. Oh, Jalan Bung Bejo. Monggo Bung Bejo.
12: Lani pun yuk bro.
6: Kenapa?
12: Lani pun yuk bro.
6: Oh ngoten nggih.
12: Kalau lagu ini pun dari mawon nggih Mbak.
6: Siap.
12: Pokoknya sedaya saya kok midang ngatakan saking Buku Jalan Bantul.
6: Terima kasih.
12: Pokoknya selang kok kagem sedaya kata-kata nggih mawon. Boten kok sempat tunggal-tunggal pun nggih. Ini Mbak Sinten.
6: Kula jengdit.
12: Mbak?
6: Mbak Andit.
12: Oh, Mbak Andit nggih sugeng santen. Matur kedalipun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mbak Bejo. Terima kasih. Sugeng santen, suka sami suka.
13: Sugeng santen, suka sami suka, Mbak Andit.
6: Nggih, Bu Sri.
13: Nggih.
6: Wih.
13: Tadi derek gabung.
6: Monggo. Dalem?
13: Badin derek gabung pikantuk
6: angsal monggo monggo angsal
13: lagu ini pun judul-judulan itu yang neng ayo neng itu
6: kayaknya iya.
13: Oh ya ya aku itu aja lah
6: ya
13: guyon sore-sore
6: boleh.
13: Badin derek salam-salam yang sudah saya tadi Mami Sartika lajeng Mas Ipul yang di Wates nggih
6: nggih
13: lajeng Mas Mamat, Mas Aldi, udah itu yang Kulon Progo, lajeng yang Bantul, Pak Sagio, lajeng Bu Sri Utami, salam kenal Bu Sri, saking Sriwi Monjali, lajeng kagem Bu Yayu Weni, lajeng Gunung Kidul, Mbah Noyo, matur nuwun, waktu parian kita nyenggol saya, pokoknya saya dikirimi Mbah Noyo, matur nuwun. Lajeng kagem Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Supriyati yang di Tunggul Timur nggih, kalian Bu Yanwaseh, kalian Pak Wening. Lajeng yang Sleman tuh Mas Rian kok enggak masuk apalagi hilang kemana gitu nggih.
6: Mungkin dereng mlebet menika.
13: Gila, saya mau keluar wah wis jelas macet wis nang omah wae. Dendit sudah sembuh ketoke.
6: Alhamdulillah.
13: Wis suarane wis kembali lagi.
6: Terima kasih.
13: Wis kong nek cara manuke kutut wis kong meneh.
6: Waduh, manuk kutut itu tadi ya.
13: Iya, suarane wis gereng.
6: Gereng.
13: Kemarin kan dik diam aja mong halo.
6: Gitu nggih.
13: Nggih, ngaten Pak, siapa Pak Supoyo yang di Kadilayar tuh juga sering nyenggol saya. Lajeng pokoknya yang suka nyenggol Sriwi Monjali matur nuwun. salam kembali. Nggih nika lagunipun judul-judulan. Ngaten nggih mawon jeng.
6: Ngoten nggih.
13: Matur nuwun nggih.
6: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sriwi Monjali. Halo, sugeng sonten.
14: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
14: Suko apa itu?
6: Gimana coba dalam suko sami suko
14: kula suko
6: nggih
14: sedaya sami suko sugeng sonten Mbak Andita
6: sugeng sonten Mas Ardika
14: betul di tengah sawah
6: betul sungguh salah monggo lagunya mau apa
14: lagune napa ya Mbak iki nggih
6: ada judul-judulan guruku yang cantik atau ketahuan
14: judul-judulan neng itu tadi ya
6: ayo neng
14: pacar-pacaran itu tadi ya
6: kayaknya iya
14: oh iya
6: kok terus pun di
14: nggih
6: jeng ditungguin ini gimana
14: ya ada pantun dulu ya
6: monggo
14: numpak kereta ke Jawa Barat
6: cakep
14: belanja batik Sido Mukti
6: cakep
14: nyimak suko sami suko di Perompat
6: nggih
14: jumpa Mbak Ambita yang cantik dan baik hati
6: terima kasih
14: oke tak salam-salamnya Mbak Andi
6: boleh
14: yaudah salamnya tadi numpang fotokopinya Bu siapa tadi? Bu Sri ya?
6: Bu Sriwi
14: ya sama kalau kurang komplit ya sama Bu Dwi Butuijo ya.
6: Butuijo. Eh, Butuijo tadi rebak cakep karena masih di jalan.
14: Iya, gitu aja ya, Mbak ya.
6: Gitu.
14: Oke, buat Mbak Anditanya. Mat tugas, tetap sehat, semangat, bahagia. Nanti kalau kondur hati-hati di jalan, selamat sampai rumah.
6: Iya. Yeah.
14: Matur thank you Mbak Andita.
6: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ardi gitu nggih. Setesna butuhnya matur nuwun sangat nanti kita buka lagi untuk sesi telepon berikutnya karena sudah hampir beberapa menit detik lagi menuju pukul 16. Suka sami suka saking Pak R sikit panjatan. Lagu Nderek, Salam Kang Butuijo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Mas Agus Jati, Mas Damaskus, Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, Lan Sedoyo Kemakwon, Sugeng Midhangetaken, Lan Sugeng Tugas. Kemudian Derek suko sami suko temengipun Derek ingkang samun cumawi salamipun kagem sedaya sutresna budaya Perompat kemudian kagem jengdi sugeng tugas ngantos paripurno menawi kondur ngatos-atos saking Bu Widya Ningsih sutresna budaya nanti kita buka lagi untuk telepon dan juga WhatsAppnya kita ke kabar berita pukul 16 lebih dahulu nggih monggo.
15: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatatkan 1,3 juta penumpang KA jarak jauh selama periode Juli 2026. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi menyatakan, lonjakan dipengaruhi momentum libur sekolah dan kunjungan wisata. Stasiun Yogyakarta menjadi yang tersibuk dengan lebih dari 339 ribu penumpang berangkat. Disusul stasiun Lempuyangan dengan 147 ribu penumpang. KAI Daop 6 berkomitmen terus meningkatkan keselamatan dan kelancaran, terutama pemesanan tiket via aplikasi Akses by KAI. Beralih ke informasi lainnya, subsektor ekonomi kreatif DIY kini semakin inklusif. Dinas Pariwisata DIY menilai karya seniman Neurodivergent dalam pameran Jejak Warna memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Pameran yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreatif UGM menampilkan 46 karya dari 32 seniman autis serta difabel. Kepala Bidang Pengembangan Ekraf Dispar DIY, Iwan Pramana, tegas membuka ruang kolaborasi agar seniman Neurodivergent bisa terus dilibatkan dalam berbagai pameran seni, pertunjukan, dan musik di masa depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Yaudah, ayo gas makannya. Jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!

0: Promoterer Inglo di Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya putih di sesi berikutnya. Ngatan ge semua go di 0274540333 atau di 0895014416. Dibuka teleponnya, pilihannya ada kuda lumping, ada mbah dukun atau repot. Nah, monggo sugeng santan suka sami suka.
1: Sugeng santen,
0: suka sama suka, sendi. Sugeng santen, le, terus pundi, Pak Wartos.
1: Alhamdulillah, sehat doyo yo.
0: Alhamdulillah.
1: Kuwi mau cucu-cucuku to.
0: Nggih, ten ILM nggih.
1: Ha
0: iya. Nggih.
1: Nggih, melu seneng.
0: Nggih.
1: Ya, lagune aku.
0: Heeh.
1: Mau apa kuda lumping karo apa sendi?
0: Kuda lumping, mbah dukun atau repot?
1: Oh, mbah dukun wae.
0: Nggih.
1: Ya nggih, Kak Cintun kagem yen ngapunten iki karo Rodona acara iki kagem sedoyo kemawon.
0: Oh, nggih.
1: Saingkang sampun ngintuni sedaya dereng, kula pinguni sedoyo nyuwun pamuten mboten kula sebat dengan bebas tunggal. Namun Mbak Yu kula yayu ingkang wonten rongkop. Ngaten mawon sing di matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Salajengipun monggo sugeng sonten. Terputus. Nggih. Di belakang Pak Yanto, monggo yang mau gabung. Sugeng sonten suka sami suka. Masih terputus. Ada Pak Bambang Sutarno tadi yang sudah bisa telepon ya. Sugeng sonten. Monggo Romo 7.
2: Sehat jeng.
0: Alhamdulillah Romo terus pundi. Cuaca gimana Romo?
2: Ya.
0: Cuacanya gimana ini?
2: Cuacanya terang benderang.
0: Jam 4 masih terang ini jam 4. Belum ada iya, iup-iupnya.
2: Sinarnya masih terang benderang.
0: Masih terang benderang.
2: Banyak soalnya di pantai toh.
0: Oh nggih, betul. Kalau malam dingin.
2: Dingin ya, tapi
0: gak
2: begitu dingin sekali.
0: Oh ngoten.
2: Iya.
0: Jadi gak terlalu dingin ya.
2: Cari pun direk.
0: Ngoten.
2: Iya, berarti ngintun-ngintun ya.
0: Monggo.
2: Iya, tinggal Mbah Suro, Mami Sartika, Bapak Supoyo Kadiyayar, Ibu Tiri Monjali, Pasing Romo Asingat Diono, Romo Yuwono Mato Diarto, Pak Roswan, Pak Mamat, Pak Tupar, Mas Ipul, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Pak Suwardi, Lek Gono, Pak Fawio, Lek Glendi, Pak Sagio, Bu Tarmi, Mbah Noyo, Bu Yanuarte, Bu Wagianti, Pak Wening, Ibu Supriyati, Pak Yanto Anindya, Pak Yanto Fadil, dan Mas Aldi Pontosari, dan Joko Budo, Iki Mbokarno, dan Bu Tarmi, Bu Siti, dan Bu Sri Bos, Bu Sri Utami, dan Bu Sri Bonakun,
0: saudara apa nggih?
2: Oh, saudara.
0: Nggih, saudaranya nggih.
2: Oh, ini dari Singkawang atau apa gitu. Ya, ngatur Pak Asani pun kagam setuju lima
0: wanita yang
2: konten meniko.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo 7 sampun bergabung. Salajengipun monggo.
3: Selamat sore, Mbak Ndi.
0: Selamat sore.
3: Dari Pak Iskandar Kota Gede.
0: Pak Iskandar Kota Gede, monggo mlebet Pak Iskandar. Lagunipun apa?
3: Kuda lumping.
0: Kuda lumping.
3: Kuda lumping sing lompat-lompatan olahraga.
0: Nggih, kintenipun.
3: Konten ingkang nembe Pak sinten ya?
0: Romo 7 Subagyo.
3: Romo 7.
0: Romo 7.
3: 7.
0: Nggih.
3: Ya, terus saat dari Romo Pujo, sinten?
0: Romo Tujo, wawonten Lek Yanto, Pak Yanto.
3: Oh, Pak Yanto,
0: nggih. Nggih.
3: Pak Yanto, soho Pak Pujo, salam kenal.
0: Nggih.
3: Kalian Bu Sri Utami, salam kenal. Terselasemipun dateng konco kula niku Pak Sunardi Murgari.
0: Ngoten.
3: Nggih, terus Pak Tupar. Terus niki konco kula Pak Minal Aidin teng Pasak Grondrong. Terus Pak dumateng petugas RRI so, yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas sampai akhir nanti. Selamat bertugas. Makasih.
0: Noten. Sampun.
3: Sampun.
0: Terima kasih. Matur nuwun. Berikutnya, halo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
4: Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
0: Oke.
4: Okay. Suko, saya Sami Suko. Mbak Anggita.
0: Nggih.
4: Okay. Kula nderek lagune Mas Iskandar iki wau.
0: Ngoten. Kuda Lumping.
4: Nggih, matur nuwun lah dangu mboten ngawiyan Mas Iskandar, matur nuwun. Nggih. Okay. Nggih, saya kok iso ketemu sak niki lewat udara.
0: Iya.
4: Yesus King Sonten Mas Iskandar. Kita tansah paringan sehat.
0: Amin. Nggih.
4: Nah, tinggal ke Pak Supya, Firwan Merdo, Bu Wadianti, Bu Duwijo, Mbak Yanwase, dan Mbak Yeni.
0: Mbak Yeni.
4: Iya, dan Pak Sarjo Jatimulyo, dan Pak Yono, Kosaban, Pak Noyo, Iwak Nusari, juga ke Mas Adi Klaten, dan Pak Mujiono, Pak Mujiono wonten Brosot, Mas Adi wonten Pondosari, Mas Mamat, Mas Ipul, dan Pak Romo Andri, Romo Narto Indro, dan Bekasi, juga ke Pak Sumar wonten Gedhet nggih.
0: Pak Sumar Tiono.
4: Nggih. Wis kagem Pak Giono Kal, Pak Giono Kalasan, Pak Haji Ngadiono, mungkin di Kombo Karno, dan kagem Sri Kemawon. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Halo, Sugeng Sonten.
5: Sugeng Sonten, jeng di Suko, sami Suko, jeng di Suko, Pulau Suko, sedoyo sami Suko.
0: Sedoyo sami Suko. Terus pun di Pak Wartos Mbah Mus.
5: Tasih bentar nih ya.
0: Tasih. Nggih. Monggo. Lagu nopo?
5: Kuda Lumping mawon.
0: Kuda Lumping aja. Nggih. Kintun?
5: Salame nggih kangge Bu Ijem. Kangge Bu Wahyu. Pak Sumar wonten sedayu. Bu Susmi, Bu Supriyati, Pak Bardan, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Pak Wening, Bu Supriyati. Oh, Bu Supriyati ping kalih ngene iki.
0: Nggih.
5: Bu Salama, Pak Untung wonten ning sami dalu. Ki Wiro Gendeng, Mbah Suro nggih wonten Trisik nggih. Bu Naomi, Pak Damaskus, wonten Pak Sawiyo nggih wonten Lohpati. Kangge Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuwono, Marto Diarjo. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Kemudian sebentar. Monggo yang mau gabung telepon lagi, jengdit sekarang ke WhatsApp dulu nggih, sekedap nggih. Ada Pak Kasiono, monggo.
6: Sami suko jeng sonten jeng Anditya Pulau Pak Kasiono Mbulawin Telogadi Kintun salam katur Ibu Tuti Njogoyudan Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Wagianti wonten ing Waring Gunung Kidul Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Sutarmi wonten ing Demangan Baru, Ibu Yani wonten Patuk, Ibu Supriyati wonten Tunggul Timur, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Ki Rukun Werdo utawi Pak Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sardio Jati Mulyo, Pak Sagio wonten ing Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo Kadilayar Klaten, so katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun nderek Jengandhitya. Mengkaten matur nuwun jengdit sugeng sonten.
0: Sami-sami, Pak Kasiono, Mbah Glendi monggo.
7: Oh, sugeng sonten jengdit. Niki telep dalam samas. Kula lagune nderek ingkang sampun sumawis nggih, Mbah. Kenton-kenton Mbak Tami, Mbak Puput, Mbak Arun, Mbak Ana, Mbak Supriyari, Bu Mega, Bu Yanu Asyik, Bu Wakiyadi, Bu Andri Sedowo, Mami Sartika muah-muah, Bu Wikso Bayan, terus Sumgi So Bayan, Mbak Puput Ngamban. Oke, Bu Wit, dengan berpet keluar single lagi. Terus Bu Yayu Sedoyo Yayu, Bu Sri Sedoyo Bu Sri, Rahmat Jani, terus Ram

0: di bank terus mari cinta nih. Oh aduh, bapaknya Jenny, bapaknya Kuku, terus mari ya cinta nih. Oh aduh, Mas Nardi Mursari, Mas Adi Klaren, Mas Adi Poncosari, niki Marno Ilen Bro niku nggih. Pitengke wa dalu nyete kusbus melan. Terus mare sinten. Oh, Pak Tujuh Subagio Bambang. Terus Sawiyo. Ora tau nyenggol Sawiyo. Terus Pak Wardi Nengan, Pak Sukor Tilimo Cemil, Pak Mul Bakulim Baku. Eh, pokoknya kagem sedoyo monitor Pro 4 RRI buatan kulo biji-biji. Kok sedoyo kulo segol Pepe Tawar Koto Sidik Pak Wadon Koto Mbak Matunun. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah singi pun nonton Pak Tupar monggo.
2: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setoyo sami suko suko santen cengdit dari atur salam kagem Ibu Tuijo Buah Gianti Yusirup Yumudo Pusu Priyati Putarami Bunani Bajuri Bunga Misaretika Lajeng Bu Sri Utami Lajeng Bututi Joko Yudan Lajeng Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kesiono Mbulawen Romo Haji Ngantiono Romo Tujo Sekeluarga Ki Rukun Werdo Mbah Neklendi Pak Rimbang Ki Resi Seto Ki Kumbo Karno Pak Sarjio Pak Sawio Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Romo Narto Yendro Bopo Narti Mursari Lajeng Mas Adit Poncosari Mas Rian Kemremes Pak Tumi Tinggalur Lajeng Pak Pariono Mbodoan Lansa ini pun kagem sedaya kemawon kagem jenglit sukung tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngantos satos kula sekaren derek mawon matur nuwun.
1: Sami-sami. Mbah Ijem.
3: Halo Sugeng Santen Jengdit Sugeng Santen Suko Sami Suko Niki Mbah Ijem Babatan Piyungan Badin Derek Regengaken acara menika lagune Derek ingkang nak sampun cumawis mawon badhe kintun-kintun kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Tuijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun. Terus Pak Untung Raharjo, Pak Sagio, Lek Gono, Mbah Glendi, Pak Dipaimen, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candi Abang, Bu Tarmi, Mbak Rup, terus Mas Bambang, terus kagem Mas Rian Payek Kemremes lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka sugeng santan sugeng santan ngantos paripurna mangke sugeng tugas kesarasan wonten ing panjenengan muga-muga sedaya dipun paringi kesehatan
1: amin
3: matur nuwun wekdalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita ke lagu dulu yang baik dipilih tadi Kuda Lumping dan juga Mbah Dukun.

0: kon. Sibuk nih. Bis ah.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tole, arep nang ndi? Kok wis tata-tata arep piknik po?
2: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
1: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
2: Sik to. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
1: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
2: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
3: Sutresno budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Roma Terer Ingno di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Monggo yang mau masuk, ini lagunya nanti bisa ikut ke jengdi, tapi kurang lebih nanti yang bisa diputarkan ada Setangkai Bunga, Wakuncar atau Oplosan. Monggo sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Mbak Andi.
0: Sugeng sonten Ki Kumbo Karno. Gimana Pak Wartas?
1: Pak Warto saya Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Sak niki Bolen Kage pun buka cabang ten Jalan Kaliurang kilometer 8,8.
0: Selamat. Tapi amin. Nek cerita gitu tuh ra, ya ada opening incip napa das pun itu?
1: Karena datang ke sini bisa.
0: Bisa. Ya sudah. Monggo. Kintonnya untuk siapa?
1: Lagune nomor 1 tadi ya Mbak ya.
0: Setangkai Bunga Padi. Atau ya. Yang Wakuncar?
1: Setangkai.
0: Nggih, kintun.
1: Kagem Butuwijo. Lajeng Pak Sumarwono Sedayu ya Pak nggih.
0: Nggih.
1: Lajeng Mbah Giman Cebongan, Paman Sobudo, Kang Kiono, Mbak Titun, Mbak Pipit, Bu Sriwi. Lajeng Mbak Andin wonten Jalan Veteran ya Mbak Je.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Wagianti, Kang Kiono Kalasan. Lajeng sinten malih ya biasa ngawiat niku. Oh Mbah Noyo, ndak darani bancin di banciladan Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih kula niku nang rebutan ten perempat angel banget telpune.
0: Napa nggih?
1: Dendeng telpune. Lah nang rebutan.
0: Nggih.
1: Jeng ngoten wae Pak Je.
0: Ngoten.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sing pun nonton Pak Untung Sami Galo, kinten salam untuk Jengdit Yumudo, Mas Rian, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbak Ahman, Putu Wijo, Bu Agianti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damas, Kes, Pak Yanto, Yulegi, Pak Nomi, Bu Supriyati, Bu Ideningsih, Pak Bambang, Pak Kikumbo Karno, Pak Supaya, Bu Nani, Pak Mulyono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Sarmin, Pak Suki, Mbak Widayati, Yusirup, Pak Wening, Pragi Kagem Jengdit, Mangke Kuntur diparingi bagas kesalasan lancar dumugi dalem matur nuwun. Romo Yuwono, Kintun, Kagem Ki Joko Bodo, kemudian Ki Rukun Wardo, Bu Tuijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagun, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kitul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanuasih, Mbah Noyo, Kirsi Setos, Dewa Masyanto, Ki Kumbo Karno, Yang Sasmito, Mas Rian Baik, Kim Bandung Bandowoso, Mbah Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagi, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Subaga Dilayar, Mas Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, Kagem Setia Pendengar Perempat, Wonten Pundi Papan, Sugeng Laras, Kagem Penyiar, Sugeng Makaryo, Pak Gading, Sugeng Swanten, Jengdi, Suko Sami, Suko Lagunipun, Derek Mawon, Gi, Salamipun, Kagem Setia Pademen, RRI Perempat, Pundi Kemawon, Sugeng Mita Ngetakan, Kagem Mbak Dit, Sugeng Ayai Nganti, Mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan, amin, terima kasih. Kemudian Bu Pipit, Lagunipun, judul-judulnya sampun Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Pahit, Bu Legi, Ki Rukun Werdo, Pak Depa Imin, Mas Ipul Risi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo, kalian ibu, Pak Haji Ngediono, Pak Trisengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto, Bakulan, Budi Dwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusirup, Lan Sedeo Kemawon, Kagem Jengdit, Matur Nuwun, Mugi tansah sehat, rezeki lancar, amin. Kemudian ada Bu Hartini, Sugeng Sonten Jengdit, Dere Absen Mawon, Salam Kagem Sedeo Kemawon, Monitor Pro 4 Takunipun Dere, Bu Naomi Sugeng Sonten, napa menikah, Suko Sami Suko, Kintun Katur Sedoyo, Pak Engkang sampun ngentuni kulo senggol balik Mbak Andita senggol sugeng ayai tugas matur nuwun. Berikutnya ada Pak Ruslan kirim voice note monggo.
2: Geng sonten suko sami suko kulo suko sedoyo sami suko penyare yo suko wong dupete kandel.
0: Amin.
2: Kulo Pak Ruslan badin derek nyawiji kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo, lajeng kagem Bu Yayu wonten ing kweni, Bu Sri Utami sawetan kampus isi, Mami Sartika lek kono yusirup Pak Tujuh Subagios kan wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walkiati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Tuti wonten Joko Yudan lan Mbak Yeni wonten Patok. Wekdal kita kunduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian Mbah Suro monggo.
3: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka jengdit suka, Mbah Suro suka sedaya RRI suka pendengare nggih suka, sedaya sami suka. Pawartos pripun jengdit sehat sedayanipun sak keluargi?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Tansah mekaten sedayanipun pitaringan kesehatan Bagas Waras rejekinipun barokah umure dawa.
0: Amin.
3: Kanan putri sing nek limepe gumbal cepet legaling wong ya panase ngentang-ngentang karo barate santer. Nggih lagunipun nomor setunggal jengdit kalamipun kagem Mbah Trisna Utomo, Mbah Arjo Subapto, Mbah Duko Mantan, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Ki Kumbokarno, Mbah Gono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Pak Sudar, Mbah Min, Ki Kumbokarno, Ki Rukun Werdo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Ibu Sri Monjali, Mbak Yayu, Mbak Yeni, Yumudo, Yusiru, Budu Wijo, Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Ibu Nani Bajuli, Mami Sartika, Bu Marto Saronto, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Kasiono Mbulawen, Ki Joko Budu, Ki Resi Sito, Lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon. Ingkang dereng kula sebat nyuwun pangapunten enten Mas Pariyono Mbotokan, Mas Ardi Ponco, Pak Rimbang, lan mekaten kemawon sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Kunduripun mengke nggih ngatos-atos jenggit. Matur suwun sugeng sonten.
0: Sami-sami. Berikutnya lagunya Manut Aja Mbah Jenggot untuk Pak Suharjo, Kak Bakri, Kak Jam, Kak Rawi, Mas Sarowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jen Minggir Kerjono, Balikan Mandi, Kak Basiran Ngadimin. Ning kampunten kalau jenggit bacanya kelintu ya karena agak bingung juga nih. Sugeng laras matur nuwun. Wassalamualaikum Mbah Jenggot Kidul Studio. Terima kasih. Sutresno Budi matur nuwun sangat yang sudah gabung telepon, yang sudah dari tadi nggih to. Jengdit harus pamit rumin dari Sukosami Suko. Besok kita ketemu lagi di Sukosami Suko Canda Ipun nggih to. Kalau begitu terima kasih yang sudah gabung telepon, sudah gabung WhatsApp. Boten saten bundi-bundi, masih banyak program-program lainnya. Sugeng sonten, matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA, Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Menurut Veronica, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Veronica menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesetaraan tersebut mencakup peran perempuan sebagai pemilih maupun keterlibatan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Beralih ke informasi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh staf khusus Menkomdigi Alfreno Kautsa Ramadan. Ia mengatakan pembangunan kampung internet menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ditujukan untuk kampung ataupun desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Konten Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna budaya, semoga kita bisa ngetakan sesarengan siraman rohani Islam, babakan mujutakan masyarakat ingkang adil dan tentrem. Kalian Ustazah Ani Muzayaroh SAG MPD, kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sutresno budaya ingkang minulya, wonten ing kesempatan menika monggo kita sami ningkataken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dateng kita sedoyo. Salah satunggaling nikmat ingkang kita rasaken ing sasi Agustus menika inggih nikmat mengeti kamardikan negara kita inggih Indonesia ingkang kaping 81. Mugi-mugi kanthi semangat kamardikan menika kita tansah pikantuk keberkahan, kesarasan ugi katentreman lan kesejahteraan wonten ing panggesangan kita donya ngantos dumugi akhirat. Sholawat soho salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya kaluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para alim, para ulama lan sedaya kaum muslimin ingkang tansah ningkataken sedaya ingkang tansah nindakaken sedaya sunah-sunahipun. Mugi-mugi kita ugi kalebet dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang pikantuk syafaat benjang wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang minulya, Allah sampun paring pangandikan wonten ing salebeting kitab suci Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 9 ingkang makaten.

Promo Terereng Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotosno Budaya, Kumandang Azan Maghrib, segera akan kami hadirkan kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutisno Butoyo kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Telah kita dengarkan bersama bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin.
1: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
2: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Promoterer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nobudoyo, samangke pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Segera akan kami hadirkan kagem menemani sore panjenengan, menikongi senja panjenengan, wonten 106,6 FM utawi RR Digital, samangke wonten serial Ringgit Purwo. Mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji sesarengan Promoterer Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nobudaya, semoga kita bisa ngetakan sesarengan Selia Ringgit Purwo. Selia Ringgit Purwo, saat meniko dalangipun Kitomo Pandoyo, babakanipun Wali Klidi seri setunggal. Kagem panjenengan sugeng mita ngetakan.

Sono. Anenggih Buntita ingkang wirangga dadya bukaning carita nagari satunggal darbi namasta salah punika ingkang awasta nagari ngastina ya gajah ya liman binawi ya sinebat negara Kurunjanggala nagari mati keng merat nyokor mati mbau dendro anumpuk brana picis ang gunung Bogawastra boto darunan mangkono labet tumpuan ing bondo negati mo sakpro teloning jagat ojo tukang sifat manungso nadyan nyai blorong binasa ake utang marang negara ing estino marmo kawantar negara ingkang padang tadi duru kukus yadoh kuncarani tur kasusur monco projo soboto ingkang regani negari ngastino pambayung ning para Kurawa jejuluk sang Nata Prabu Duryudana ya sang Joko Pitana Kurawendra Anggendari Suta ya sarta Rasti Atmaja nalindra ingkang gagah prakoso sekti mandra guna sugih aji jaya kawijayan turata sekti mandra guna lumeng sutya sare bisa momong para wadya nuju hari sajuga sang Nata Prabu Duryudana kepareng miyos siniwaka lenggah kursi gading dampar tentu ing ngadhep para sentana manggalaning praja apa to ingkang kawis tinggal mungguh ing ayun bujangga Nata Ngastina Pandita Sulka Lima sang penemban Begawan Durna jinajaran nalendra ing awangga sang Narpati Basukarna tan kantun warangka Nata Ngastina satriya Jarawastra iki Wanapati Arya Sangkuni Prabrandir sang janing Purwadulir andhayong daya pacak sujining alun-alun karana kasuk sang janing Purwalu madyaning alun-alun bul payung agung bawatinan anggen danu kadirung sawaning para kadang sata Kurawa tinindhyan satring tinalang kekasih Raden Arya Kartamarma satring kang gagah mungguing guna marma siang pantura dalu tansah naket lenggahing kalawan ingkang raka nata tupi porus tananing praja sekawis tinggal lamung ing ayun mangkono alon wijiling pangandika Sabu Duryudana lamung tudring gawiyasa nglisan

0: kula nuwun nggih anak Prabu. Saderengipun perkawis menika rinembak panjang-panjang pinardawa. Kalilan ingkang bapa kepatosan ngeso paduka ingkang sinuwun. Paman Pati Arya Sangkuni. Para gage hope ingkang nedya sira aturake kelawan panjenenganing sinuwun. Estu ingkang bapa kepatosan rumajeng dhateng pangan paduka Sang Mata. Rumaos jeleh waleh menawi to ingkang bapa anggayuh tumuruning wahyu. Sajaipun wahyu menika anes warisanipun para sata Kurawa, miwah para kulawangsa negari Ngastina dipun menapa. Saben jagat wonten andhap-andhapan wahyu, pundi-pundi geger, pundi-pundi geger. Sedaya kepingin gayuh wahyu menawi to ingkang bapa sekedhik kemawon kok mboten gadahi raos ingin langkung-langkung arep golek wahyu kok direwangi rekoso mlebu ngalah gunung nyiksa raga muspra tanpa tanja. Menawi wahyu cakra baskara dayanipun bab kamulyaning dumadi Ngastina menika tanpa wahyu pun mulya, Ngastina tanpa wahyu pun sugih. Namung nyuwun sewu, mbok menawi pemanggih kula menika benten kalian pemanggihipun Kakang Rubaya Sukarima. Menawi ngrembak perkawis wahyu Kakang Durna menika langkung pono langkan inggih nadyanto saklamipun gesang Kakang Durna dereng nate nampi wahyu. Wulan ngajeng pun nate tilem kalian wahyu malah setunggal kamar. Murid tambah ini menika wahyuni. Murid kinasih sang Kakang Durna waranggana tayub saking Gunung Kidul. Kawula nuwun kalilan ngono ingkang raka ing awangga badhe selawat tur wonten ngarsa paduka Yai Prabu Duryudana.
1: Kakang Narpati awangga. Sumangga kepareng wonten paring dawuh Kakang Narpati.
0: Nyuwun sewu Yai. Ngrembak perkawis wahyu menika tumrapipun raka ngawangga kados langkung prayogi sabab napa? Kang menika tansah sesambetan kalian kabetaning gesang, sesambetan kalian ingkang murba gesang. Mongko wahyu tumurun wonten marcapada menika awit saking keparingipun ingkang murba. Mesthi kemawon taksih wonten bab ingkang kineker murba gesang. Tumrapipun para titah marcapada mboten kedah pitados sabab titnika mboten sami yayi. Tur dasaripun wahyu menika ora butuh dipercaya. Lah saking inggil menika madosi wadahipun ingkang sampun pinasti dening Gusti ingkang ngakarya jagat. Namipun wahyu menedang tiwas kliwat dioyak mlayu, digayuh luput ewo semanten. Kendel men malah dumugi manjing. Pramila ngrembak perkawis wahyu cakra baskara dipun gayuh. Inggih sumangga ewa semanten boten, inggih sumangga ingkang raka menika balang saupameni bayi.
1: Nggih. Matur sembah nuwun Kakang Narpati awangga. Ing mangke kula nyuwun dawuh saking Bapa Durna kados pundi prayogining lampah.
0: Nah. Saiki mung kari Kang. Semene kae Kang lenggah kuwi sing dinteni mung wejangas lira dalem. Piye? Wahyu cakra baskara kuwi mau dayane apa? Sri Bulucana kuwi sapa? Terus pertapan Budi Seta kuwi ketok apa? Gage enggal paring dawuh lho. Wejangamu wis tak cawisi tas kretek. Bejo kanggo bejo ora sing penting wis tak wadahi. Oh, lole, lole kentos. Waluh gembal njebebek manyar-manyar. Semua lulus semoranti meridanti uti omah joglo. Andeng-andeng tambah lencir kuning ketok ayune. Entah hangeti gedir duur mbuh rasani. Cukres, cukres. Wis tuwe aneh kak. Werna-werna pari aneh itu sing nom din ngeopo. Tuhan sewu ngir. Estunipun ingkang bobeng sukolimo menika sami kalian padu ku anak Prabu Duryudana. Hawit kula menika pujangga negana. Dipun betahaken inggih monggo wis semanten boten inggih boten menapa-menapa, pak boten semelang menawi ta wekdal mangke badhe bangrut menika babal pisan boten sabab dakula menika namung cerita kalian dongeng.
1: Lajeng Wahyu Cakra Baskara miwah begawan. Budi Seta menika kados pundi perembahan?
0: Nyuwun sewu nggih kepareng matur. Menawi ngrembak perkawis Wahyu weng mangke lajeng ngrembak perkawis sangkan paraning Wahyu. Miturut dhateng pangertosanipun ingkang bobeng suka gangsa bilih Wahyu menika pangertosanipun wonten kalih setunggal Wahyu sejati angka kalih Wahyu tansa jati.
2: Wah lagi sida kangge tenan kangge tas kekresek.
1: Lajeng Wahyu sejati menika kados pundi?
0: Wahyu sejati menika mujudaken sabda suci inggih menika sabdanipun Hyang Maha Suci kang nuntun dhateng budi pakerti ingkang ing mangke sageti nampi dening para awatara jagat ingkang semanggem dados guruning donya ingkang nampi wahyu kala wau badhe linuhuraken dening para dumadi. Lah nuhun sewu nggih. Tuladanipun kados ingkang Eyang Satwarga Sang Begawan Abiyasa wiwit pamikir pangucap menapa dene tumindak pakartinipun sampun nyarira pepadhang.
1: Mriku wahyu sejati.
0: Nggih,
1: lajeng wahyu tan sejati.
0: Wahyu tan sejati, wahyu sampun amestani nugrahing Gusti kang angkarya jagat ingkang wujud ingkang dumados saking sarining anasir Mas Inten Barlian ingkang cecamburan kalian alusing anasir Sloka. Wujudipun cahya bunder, werninipun biru semu putih maya-maya. Ing mriku anggadhahi daya hayu, hayem lan hayom, menawi wonten titah ingkang agung kanugrahanipun lan agung kamulyanipun dasaripun piyambakipun gadah manah ingkang hayu purun hangayomi. Menika pinangka tandha cihna menawi titah menika kala wau sampun nampi wujudipun wahyu tan sejati.
1: Lajeng syaratipun menapa perempuan?
0: Estunipun boten wonten syarat sarana ingkang mirunggan nggir. Arening Wahyu Cakra Baskara menika mujudaken wahyu suci. Mila wekdal mangke cecawising wadah kedah wadah ingkang suci. Wiwit dinten menika paduka anak Prabu Duryudana nengenaken dhateng Tapa Brata, nengenaken dhateng Danadriyah, petulung dhateng Sadengah manungsa utawi titah ingkang ambetaken nggih.
3: Sering astina

samindang boten karempit. Angin kula nampi dawuh saking jengantiko bapa Begawan Durna Kakang Narpati ngawunggu. Nuwun wonten dawuh Kyai. Ing mangke keparenga anggurimin minggah wonten ing pertapan Budi Seta. Pinanggih sang penemban Sri Budha Wilucana. Mboten dangu malih kula badhe suwusul wonten ing pertapan Budi Seta anyengker wujuding Wahyu Cakra Baswara. Prastawa dawuh timbalan paduka Yai Prabu Duryudana. Kepareng ingkang raka daya-daya nyuwun pamit madaling pasilan. Mboten langkung nggerekaken karajan Pangastuti tindak paduka Kakang Narpati.

pecinan dihasung pepuji nadyan tembang-tembangi para pujangga ingkang ngandhut piwulang utama nadyan hamung kidung nanging kidunging para brahmana ingkang mengku ngajab murih rahayuning jagat rina wengi hamung kapireng tembang lan panglik ing kidung agung gandang-gandang terus ngumandang ngumandangi ngebegi jroning pertapan ingkang sinebat pertapan Budi Seto yang pertapan Budi Cipto pertapan ingkang wiyaripun boten sepinteno kekuwunge hanelai bawono margo-margo pating jalereh iling kali kekalen pating saraweh dasar binusanan taru taru kang ijo royo-royo tetiro akarya sengseming kang samya tumingal tetiro ing kono datan ana raos sangsaya sinangsaya yawit kaperbawan dening kasutapane sang wiku dibya sapa ta ingkang mangasroh ing kono nenggih pang peparap sang Sri Buddha Wilucana ya sang Wirucana murup bun-bunaning sobo kiri pikire tan kenopi nidak wayangane kebasa ngerti sadurunge winarah mira menang sinebut sang Awatara jenengan miyos madhe pacarabakan ing adep putra siswa kinasih saking negari Paranggelung nenggih sang Reksi Kunjara Karna mabukuh hang gunung rubuh mangendhali mring pepadaning sang wiku dibya tepung sato telenggah teko mangkono alon wijining sabda sang wiku pandhita ngimba Bathara

Sutresno Budaya Cekap Semanten kiaran si Seria Ringgit Purwo dalengipun kita mau pandoyo judulipun wali kiti seri setunggal. Matur nuwun panjenengan tansah nyawici sesaran perompat RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budaya, Pemerintah Kota Yogyakarta minangka tuan rumah Forum Dialog Indonesia Cina ingkang rembak babakan tembayatan antawisipun pemerintah Indonesia lan ugi pemerintah Cina. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan melatelaken. Wonten kirang langkung 70 delegasi saking Cina lan ugi para kepala daerah Indonesia ingkang minangka pasarta Forum Dialog menika. Pawartos salajengipun Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwipanti Indrayanti meratelaken. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesaringan para instansi terkait sami nindakaken identifikasi wilayah rawan kekeringan lan ugi tembayatan antawisipun Pemda lan daerah-daerah rawan. Pemerintah ugi suka panjurung dumateng sedaya petugas lan warga masyarakat supados ngginakaken teknologi pengelolaan air hujan ugi ngawontenaken pembangunan embung minangka papan kagem nyimpen toya nalika mangsa ketiga. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Rumah Tereing Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nombudaya Sejenak Kenangan bersama dengan AMIDS Blitar Membuka. Dan berikutnya akan kami hadirkan Kagem Pajaringan lagu-lagu AMIDS.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Petak umpet atau ucing sumput adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh sekelompok anak-anak yang jumlahnya lebih dari 3. Dalam permainan ini, salah satu anak akan berperan menjadi kucing. Ia akan mencari teman-temannya yang bersembunyi setelah ia memejamkan dan memberikan kesempatan temannya untuk bersembunyi. Kesempatan diberikan melalui hitungan yang biasa berjumlah 10. Anak yang pertama kali ditemukan akan menggantikan perannya sebagai kucing jika temannya yang masih bersembunyi dapat memegang benteng pusat permainan, tempat di mana orang yang berperan sebagai kucing memejamkan matanya.
0: Mengenal rumah adat di Indonesia.
2: Rumah adat Provinsi Sumatera Utara. Rumah Bolon adalah rumah adat dari suku Batak Sumatera Utara dan merupakan simbol dari identitas masyarakat Batak. Di zaman dahulu, Rumah Bolon merupakan tempat tinggal dari 13 raja yang tinggal. Ada beberapa jenis rumah bolon dalam masyarakat Batak, yaitu Rumah Bolon Toba, Rumah Bolon Simalungun, Rumah Bolon Karo, Rumah Bolon Mandailing, Rumah Bolon Pakpak, dan Rumah Bolon Angkola. Setiap rumahnya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sayangnya, jumlah rumah bolon saat ini tidak terlalu banyak sehingga beberapa jenis rumah bolon bahkan sulit ditemukan. Rumah bolon memiliki bentuk persegi empat dengan model rumah panggung. Rumah bolon memiliki lantai yang terbuat dari papan, memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, berbentuk pelana kuda yang terbuat dari ijuk atau daun rumbia. Untuk memasuki rumah adat ini, Anda akan melewati anak tangga yang berjumlah ganjil, dan tamu yang masuk harus menunduk untuk masuk ke rumah sebagai bentuk penghormatan. Pada badan rumah bolon terdapat berbagai ukiran maupun gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan orang Batak.

bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Temagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara Kraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan

simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pramantara ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutesno budaya telah kita peringatkan kagem panjenengan lagu-lagu karya Ami DS ngoten nggih lan sak menika wonten ing skyber tinggal beberapa menit lagi karena setelah ini akan ada Bangun Desa. Kula Dita Rizkia pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sareng Mas Sugiman Dwi Nurseto lan samangke wonten Bangun Desa membahas mengenai pemanfaatan air pada tanaman padi di sawah bersama dengan Peti Damayani. Monggo kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutresno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budoyo wonten pundi kemawon, giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken kados pundi manfaataken toya ing taneman pantun. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kaliyan salah setunggalipun petani nggih menika Ibu Ati.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Ati.
1: Oh, Bu Ati. Bu Ati ini di desa mana, Bu?
2: Di desa Lempoh plus Turukan.
1: Oh ya. Bu, ini sudah lama, Bu, menjadi ibu wanita tani?
2: Sudah.
1: Oh iya.
2: Sudah. Berapa ya? Aduh, 40 tahunan.
1: Oh, 40 tahunan. Ini Ibu sudah lama 40 tahun. Ini berapa hektar, Bu, yang Ibu
2: yang saya tanami cuma punya saya sendiri. Yeah. Jadi cuma sedikit. Ya, sekitar cuma berapa ya? Separuh belatak gitulah intinya. Kalau wong desa kalau hektaran saya enggak tahu.
1: Oh, yeah.
2: Atau seperempatnya hektar ya gitu.
1: Oh, nggih. Yeah. Iya. Yeah. Bu, ini ditanami padi nggih. Padi jenis apa, Bu?
2: Ini padi jenis 42.
1: Oh, 42.
2: Yeah.
1: Bu, ini sudah berapa bulan, Bu, tanamannya ini?
2: Ini baru 1 bulan kurang 1 minggu.
1: Ini juga sudah agak lumayan tinggi ya, Bu, ya. Ini biasanya nanti panennya itu berapa bulan? Sekitar kita menunggu berapa bulan?
2: Ini sekitar nunggu 2 bulan lagi, soalnya ini kan padi yang paling pendek umurnya. Jadi cepat panennya. Jadi sekitar 2 bulan setengah sudah panen kayak gitu.
1: Padi apa, Bu, namanya?
2: 42.
1: 42.
2: Iya.
1: Bu, ini Ibu kerjakan sendiri sama suami?
2: Cuma ya, sama berdua, Mbah Kong sama Mbah Uti yang mengerjakannya.
1: Oh, sudah punya cucu, Bu?
2: Sudah.
1: Oh, berapa keluarga, Bu?
2: 3, anak saya 2, sudah keluarga semua, cucu saya 3.
1: Oh, besar-besar ya, Bu, udah sukses.
2: Alhamdulillah. Oh,
1: iya. Bu, ini kalau ke sawah itu tiap hari atau bagaimana, Bu?
2: Ya, kalau musim panen apa ini, maton aja. Kalau sudah maton, sudah dirapok, sudah bersih, tinggal nunggu panennya.
1: Tadi dirapuk ya, Bu, ya?
2: Ya, nanti habis diwatun terus dirapuk. Iya. Kan sudah lemu toh, tinggal nunggu panen kayak gitu.
1: Kalau dirapuk itu berapa bulan, Bu?
2: Rapuknya itu ya
1: berapa kali, Mas?
2: 21 panen, satu tanam itu 2 kali ngerapuk.
1: Oh, ngerapuk.
2: Ya.
1: Bu, ini kalau pagi Ibu datang ke sawah jam berapa?
2: Saya jam 8, soalnya kalau pagi itu masih banyak virus kencing tikus ya, itu kan bahaya untuk kesehatan. Jadi kalau sudah jam 8 itu kan sudah kencingnya sudah kena sinar matahari itu sudah mati istilahnya kayak gitu. Jadi sehat di badan kayak gitu.
1: Oh, jadi agak siang Ibu pergi ke sawah. Berarti kalau pagi Ibu mengurusi rumah tangga ya sebagai ibu.
2: Iya, kalau pagi bangun tidur habis subuhan itu ya terus masak gitu ya. Okay. Terus sarapan terus ke sawah kayak gitu.
1: Oh iya.

0: Sutresno budoyo, taneman pantun ing saben menika mbetahaken toyo. Amargi saben menika kedah pun ileni toyo. Lumantar saluran toyo utawi saluran air supados saged biantu anggenipun nyerap pupuk lan ugi njagi supados siti ing pesabinan menika lembab. Sutresno budoyo, pasudian toyo menika prelunipun nyengkuyung budidaya taneman padi kanthi irigasi.
1: Ibu ini kalau ke sawah ini nanti sampai jam berapa, Bu?
2: Ya, kalau saya santai, nunggu kalau sudah capek, sudah berhenti, kayak gitu.
1: Oh iya, jadi disesuaikan dengan kondisi Ibu sama Bapak, Nje. Iya.
2: Betul.
1: Bu, kalau sore Ibu ke sawah juga tidak?
2: Enggak, kalau sore waktunya istirahat, kayak gitu. Oh, iya. Cuma buat anu kerjaan aja daripada di rumah nganggur kan, kayak gitu. Iya.
1: Iya. Bu, ini kan ada... Tanaman ini membutuhkan perairan, membutuhkan air ya. Bagaimana Bu untuk mendapatkan air untuk kebutuhan dari tanaman ini biar tumbuh subur?
2: Ya kalau musim hujan sih nggak usah perlu butuh air ya, karena ini kan ada apa tuh kalen, sudah airnya sudah mengalir. Saya nggak pernah lep karena ini sudah apa rembesan udah banter kayak gitu. Tapi kalau kemarau ya perlu dilep ya. Melalui sana kalen, apa itu namanya kalen?
1: Kalen, oh iya.
2: Ya, itu melalui parkan. Kalen, ya itu terus dialirkan kayak gitu, itu kalau kemarau.
1: Oh
2: iya. Gitu, kalau musim hujan udah nggak perlu, udah kehujanan kan. Oh, iya.
1: Gitu. Berarti ini airnya itu kita nggak membutuhkan biaya ya Bu ya?
2: Kalau tempat saya nggak, tapi kalau yang jauh-jauh sana, yang jauh dari kalen ya mungkin membutuhkan Mbak, okay. Kayak gitu.
1: Bu, ini kan Ibu sudah lama di sawah, berarti kan sudah melalui berbagai proses dari suka, ya rintangan. Bagaimana Bu bisa diceritakan?
2: Ya banyak suka dukanya. Kalau kemarau itu kan air kan sulit. Okay. Nah, kemarin tuh pas tanaman ini kan sampai 3 tanam Mbak kalau di sini. Okay. Tanaman yang terakhir, yang ketiga itu kemarin lemu sekali. Lemu setelah itu kan terus kering, nggak ada air. Nah terus kan ya iman-iman tuh Mbak, terus saya tak belikan air itu pakai tangki-tangki itu. Terus sampai habis 2 tangki, habis 700.000. Itu sudah nggak ketulungan, tetap aja keringnya gitu. Ya udah itu susahnya di situ, pahitnya di situ.
1: Kalau malah musim hujan malah airnya lancar.
2: Ya kalau musim hujan lancar, nggak usah perlu mengalir-ngalirkan air, sudah ada rembesan atau air hujan seperti itu.

0: pengairan ingkang cekap saged nyegah taneman pantun menika kirang toya amargi kabetahan toya menika kangge ngrembakanipun taneman saengga saged ningkataken asil panenan.
1: Bu, ini kan ada pesan-pesan nggak buat ibu-ibu yang menginspirasi sekarang ini kan kalau bercocok tanam, pergi ke sawah itu kan banyak yang tidak suka ya, banyak yang mungkin karena panas, bagaimana ibu menyikapi kondisi panas?
2: Saya sering sekali membuat WA. Kalau saya kan suka sekali ditani, jadi saya nggak peduli dengan panas. Panas itu sehat bagi saya, kan beda dengan orang lain yang malas-malasan itu kan jijik, kan kotor, panas kan gitu. Kalau saya nggak, bismillah aja, bismillah karena Allah ya, cocok tanam karena Allah, jadi happy.
0: Nggih, Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Matur nuwun.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Dikisahkan, suasana gaduh, ribut, kini sudah tidak terdengar lagi. Penyakit masyarakat pada zaman dahulu kala, sebelum Kiai Tunggul Sari bertindak, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Maka tak ayal, Kiai Tunggul Sari adalah sosok yang didamba masyarakat. Dia berjiwa tenang, berwibawa, dan sedikit bengis jika melihat orang lain bertingkah laku kurang ajar atau tidak sopan. Itulah masyhurnya Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan.

0: darah sudah habis, Kang. Kaleng susunya adik juga kosong. Gimana toh, Kang? Masa Kakang belum gajian toh?
1: Makanya, jadi perempuan itu jangan bawel.
0: Aku kurang sabar apa sih, Kang? Kok masih enggak mau lo diomongin? Kang,
1: senangnya
0: kalau memang aku harus mencari uang, enggak apa-apa. Tapi yang ngomong anak kita siapa?
1: Ganggu, wey. Memangnya kamu ini bisa apa, eh? Orang SMP aja enggak lulus kok.
0: Bener kalau lulus SMA.
1: Walmin, nggak denger toh?
0: Kang, Minah bisa jadi pembantu rumah tangga, Kang, atau penjaga warung Mbok De Jalal.
1: Alah, nggak usah ikut saudara. Nanti aku lebih terganggu kesenanganku. Apalagi. Kok jadi pembantu rumah tangga? Remeh betul. Narti, apakah Akang terlalu letoy?
0: Kang, kok malah nyebut Narti toh? Sopo Narti itu, Kang? Sopo?

0: Nduk, bagaimana sebetulnya si Daryadi itu? Bapak dengar suka menelantarkan kamu. Apakah dia punya wanita lain?
1: Kok Bapak tahu sih? Aduh, gimana aku mesti jawab ya? Pak, ini tadi Minah masak sendiri. Sawut singkong kesukaan Bapak.
0: Ya gampang. Bapak perlu mengetahui sebetulnya benar tidak dia suka menelantarkan gara-gara perempuan lain. Ayo jawab.
1: Gak benar, Pak. Mas Dar itu sayang kok. Apalagi sama cucu Bapak.

0: Assalamualaikum. Gimana Kang? Nyari ya? Iya, anak kita pengen ke tempat Mbah Warto. Makanya langsung saya antar. Kakang sudah sampai rumah. Apa? Kakang lapar. Iya Kang. Iya, sebentar lagi ini pulang. Lah ya, gak bisa cepet-cepet toh Kang. Memangnya Akang sudah membeli beras, kok Minah gak tahu?
1: Memang banyak yang bilang bahwa memasuki wilayah Kretek dari arah utara harus menyeberangi Sungai Opa. Sementara itu, jembatan belum ada. Oleh karenanya, pengawasan atas orang-orang dari luar ini relatif lebih mudah dilakukan Kiai Pojok dari tepian sungai. Kelebihan-kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini terus dipelihara dengan cara melakukan pertapaan di tepi sungai. Kiai Pojok mondar-mandir tiap harinya untuk membuat pengawasan yang dilakukan dari tepian sungai. Karena kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini, maka petilasan atau makamnya tetap dihormati banyak orang. Selain itu, banyak juga orang yang mempercayai akan berkah dari tokoh ini dengan melakukan tirakatan dan doa di lokasi petilasan atau makamnya.
2: Apa? Dari hati kecekel. Aduh, alhamdulillah.
3: Ojo kebangetan le bunga sum. Mengko nek ngantek krungu si Minah, kowe iso diuleng lho.
2: Hah? Siapa takut? Syukurlah. 4 tahun yang lalu aku itu rak sempat menolak lamaran Kang Daryadi. Aduh, kalau enggak
3: menyesal apa lega. Ngomongnya kok di depanku.
2: Alah. Cup sayangku. Sayang itu cuma tingku Kakang Mamat, muridnya Kiai Pojok loh.

0: Sorry ya.
1: Kenapa Pak Doku?
0: Sini, tak kasih tahu.
2: Ingat ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang mengotori wilayah ini dengan sebuah kegiatan yang bisa merusak mental spiritual masyarakat sini.
1: Merusak mental?
2: Pak Dukuh tahu kok. Kamu dan putranya Pak Jamil melakukan semua permainan dengan uang itu. Cara judi jelas-jelas merusak mental orang. Kau tahu kan Pak Dar sekarang seperti apa?
1: Apa kaitannya dengan sakitnya Pak Dar?
2: Diingatkan susah. Ya mungkin bisa ditegur Kiai Pojok, repot nanti.
3: Siapakah Kiai Pojok? Kiai Pojok, atau lebih dikenal dengan Kiai Tunggal Sari, adalah seorang tokoh yang berasal dari Majapahit yang melarikan diri karena peperangan yang melanda kerajaan itu. Di tempat inilah Kiai Tunggul Sari kemudian menjadi orang yang dituakan karena ia memiliki kelebihan baik kanuragan maupun kebatinan. Ia pulalah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi warga di sekitar itu dari berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, ia selalu menempatkan diri di pojokan dusun, utara, timur, wilayah Kretek, persisnya di tepian Sungai Opak. Maka ia diberi julukan sebagai Kiai Pojok.
4: Alah Kang, seandainya waktu itu kamu mau dengar omonganku, pasti tidak akan terjadi. Kamu dirangket di sini.
5: Maafkan Akang, Yomin. Nanti kalau Akang sudah keluar dari masalah ini, Akang akan berubah menjadi lebih baik lagi, Min.
4: Lagian, udah Minah ingatkan 1000 kali toh, Kang. Jangan terus-terusan pergi keluar rumah. Lah kok malah ngeyel. Ya udah.
5: Enggak kok, Min. Sebetulnya Akang itu tetap dengar. Semoga Minah bisa menerima permintaan maafku, Tuhan. Walaupun sebetulnya teman-teman pada semangat mengikuti anjuranku. Minah, Akang benar-benar ingin menjauh dari semua itu. Dan
6: hidup memang harus mengikuti aturan. Jangan bertindak brutal dan semaunya sendiri. Kiai Pojok siap menghadang kamu, Daryati.
3: Suara aneh itulah yang secara spontan mengingatkan preman pemberani yang bernama Daryati untuk insaf. Ketentraman desa Kretek benar-benar dapat diwujudkan. Maka warga masyarakat yang merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan ekonomi lalu saling mengingatkan dan selalu membagikan sedikit hasil panen untuk Kiai Pojok dan Kiai Pojok hingga masa tuanya hidup sebatang kara.

Aditi Wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

0: Nun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen tembang-tembang campur sari kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 1 1 0 6. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kacawisaken lumantar telepon sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Agianti monggo.
1: Nggih, lagune kula kelincu ucul wonten
0: mboten. Kelincu ucul pun padosaken menika.
1: Nggih. Sehat ta Mas?
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
1: Amin. Sehat Mas.
0: Syukur
1: syukur.
0: Inggih.
1: Salamipun kagem Bunda Trijo. Kirupun werjo Pak Sunardi Mursari, Pak Sadio, lajeng Pak Untung wonten ing sami galo.
0: Nggih.
1: Mas Suro Trite, Mas Adi Ponto Sari, Dayono Wirasaban, Mami Sartika Monga, Pak Ashari.
0: Nggih.
1: Lajeng Bu Tri Mujali, Bu Supriyati, Bu Yanwate, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Penting, lajeng Romo Tudor, Romo Ngadiono, Romo Projo Swasono, Romo Yono Matogiardo, Pak Murjono, Dimas Rian Gemet, Mbak Yeni Patok, lajeng Pak Bambang Sutarno, Kang Giles, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Narto Indro. Inggih prayoginipun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Bu Agianti sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
2: Sehat-sehat Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah, sehat mugi panjenengan lan keluarga ngaten nggih. Nggih,
2: matur nuwun. Mangke mun keturaken mendung sumilak Mas.
0: Mendung sumilak nggih.
2: Saking Ut Salasabila.
0: Inggih.
2: Nggih, salam kan kadamben Bu Agianti. Wonten Bu Dijo, wonten Bu Yang Parno, Bu Yang Nuase, Bu Arini, Bu Sisuwarni, Bu Sakinem, Pak Yanto, Sandiapa, Ngeri Yulegi, Yusirup, Nana, Pak Sunardi, Bu Yayu, Kweni, Ngeri Bu Yayu, Paris,
0: yeah.
2: Romo Jirasiono, Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Yang Sasmito Moti, Mami Sardika,
0: Nggih.
2: Pak Imin kali Kumbakarna kali Pak Mbah Yono.
0: Ngaten.
2: Pak Sadio, Pak Sawe, Pak Sadio. Mbah Suro, Pak Tumidi, Pak Ruslan, lajeng wonten Pak Tupar, Mbah Giman, wonten Pak Kasiono Bolalen, Bu Sriwi Munjali.
0: Nggih.
2: Bu Wigati wonten Pak Rimbang Mas Yudi, wonten Pak Supoyo, Mbah Asih Kupra kali Kang Gilas.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Mas Ipul kali Mas Mamat, Mas Rian.
0: Nggih.
2: Prayogi kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Ngaten.
2: Kagem sedaya kemawon juga. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu monggo niki saking Purworejo. Monggo-monggo Pak Bambang Sutarno.
3: Nyuwun sekang Gelang Kalung ya.
0: Gelang Kalung. Nggih, nggih.
3: Kang Kunjaten. Iki Bagianti ngatur nuwun Bagianti. Wis Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Arin, Mbak Anggun, Mbak Titi, Mbak Tito. Wis Wijo, wis Tamu, wis Ponaku, wis Siru, wis Mutu, Petani, Gawe Kaduri. Yang tak mau disaksikan Yayu Kuane, Bu Yayu Jalantare.
0: Nggih.
3: Jalantih, Bili Kuyati, Mas Sipul, Pak Jiman Tidungan, Pak Purkenka Resya, Pak Damaskus, Romo Tugis Dwi Sekarang, Romo Yono Mato Teater, Romo Ngadiono.
0: Nggih.
3: Pak Supar, Pak Sumar, Pak Mas Yono Prasadyo, Pak Ruslan, Pak Ompong Samis Galuh, terus siang masih di Kueni Mas Yono Sari, Pak Weni di Tunggo Karno. Ini berarti yang sebagai mohon Mas.
0: Ngaten. Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Mas Bambang Sutarno. Saminggingipun sugeng dalu micampur.
4: Dalu micampur matur nuwun.
0: Sugeng dalu monggo Pak Narti.
4: Lenderek mawon sing jujur. Pak Bambang
0: niku. Nggih. Menika wau gelang kalung.
4: Nggih. Ilasinkan supaya hidup kerja buat Ganti, Bu Wijo, Bu Yanwase, Pak Jenny, Pak Weneng, Pak Weneng di pengasuhan Bu, ilasinkan Pak Satyo dan Pak Pasien.
0: Jalan Parati itu wonten pinten Pak Anton Rianto, wonten Bu Yayu, wonten
4: Bu Yayu.
0: Nggih.
4: Bu Yayu wonten Kuwi kalau yang Miki.
0: Nggih.
4: Istimewa itu si Bali Pundewasa. Ini penyebabnya tapi pendokannya di toko buku itu kami sudah berlangsung tapi Pak Masya Jatimaya Pak Yaman Rosaban
0: Pak
4: Kapten Pak Geri di Contoh Hari Pak Geri Pak Kirono Marto Indro Pak Kirono Cimanggit
0: Ngaten inggih matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu micampur.
5: Sugeng dalu micampur masuk giman
0: tinulo palatos. Sugeng dalu. Inggih paringipun pangestu sedaya panjenengan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
5: Alhamdulillah nderek lenen donga dinunga dipinuji.
0: Amin inggih.
5: Asunipun mbak pilih wonten janur kuning Mas.
0: Janur kuning.
5: Nggih.
0: Jopi pun patusakan bawa menaik kintun-kintun rumian monggo.
5: Baik, atau salam katem. Katem bernam Mbah Noyo, Romo Nabi Mursari, Nak Lagianti, Bopo Tulpar, Romo Heri Sardono, Bopo Kasiono, Dimasianto, Romo Haji Nasiono, Romo Roswan, Mbah Yono, Wiro Sabdan, Bopo Agari, Mantingan, Mbah Diman, Tebungan, Ugi kagem nak lagi nanti. Gede Supriyati, Bunjat Klase, Yusirup, Mami Sartika, Pak Dipaimin, Dimas Dito Sumarto, Dimas Sukap, Wonten Ing Imogiri, Mbah Dio, Bopo Sagio, Mbah Jati, Wonten Ing Sangkring, Bopo Sukar, Wonten Sedayu, Kirukun Perdo, Bopo Damaskus, Bapak Dumangin wonten Giri Mulyo Kulon Progo, Mbak Suro wonten Tritik, Kiar Joko Budo, Mbak Pipi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Dalan Paris, Bu Widya Jengkriwi, Widya Jengkriwi, Nise, Mak Izen, Bu Tarni, Bu Kartiti, Mas Bilas, Mas Adi Pontosari, Mbak Man, Mbak Anggun, Bapak-Bapak, Bapak Udi Grahito, Romo Narto Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bandang Sutarno, Meniko Wau, Matur Nuwun, Om Pening, Om Kalian Bulik Tudo, Bopo Mudiono, Bopo Supoyo Kadilayar, Udi Kagem, Bopo Tumidi, Prayogi, Kagem Sedoyo, Sutrino Budoyo, Wonten Engmi, Sampur, Ndalu Meniko, Wonten Baten Mas.
0: Wonten.
5: Pendih, Matur Nuwun sangat, paringipun kesempatan, Medal Kuatoran Kondur, Anda tersegendalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Samingkingipun Bu Dwijo sugeng dalu micampur.
6: Sugeng dalu Mas Gina.
0: Sugeng dalu buase niki.
6: Nggih.
0: Monggo monggo.
6: Bu Dwijo diparingi mergi. Anggen mari nek mboten saged mlebet
0: mangke. Nggih.
6: Nggih kathah. Kula diputerke Kencana Katon Wingko nggih, Mas.
0: Kencana Katon Wingko. Sopi menika pun padhesaken ing campur sari nggih.
6: Nggih, kagem Mas Noyo wau, nggih Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Dwijen nggih mawon. Nggih kagem Kang Gilas, Pak Atingationo, Pak Suryo Saryono. Mas Joko Nugroho, Mas Yudi, Yusi Rupak, Yusi Ilo, Yu. Nggih, Bu Sri Utami, Yu Mojo, Pak Budi Gerahito, Bu Nani Sadiri. Nggih, kagem sedaya mawon, Mas. Wetune kendak mangke ndak suwen.
0: Nggih.
6: Matur nuwun, Mas Giman.
0: Matur nuwun rawuhipun saking panjenenganipun Bu Asih. Selajengipun menika kula tampi paringing pangandikan saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Lagune manut kintun kagem Pak Suwarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arwi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, lan sedaya kemawon matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Selajengipun menika sugeng dalu Bunani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu. Yang Sas, Bu Wendar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Berdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wanaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Klaten, Mas Adi Ponco, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, dan spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang, matur nuwun nggih, matur nuwun ya. Derek Nyawiji, Mas Mi Campur, Mbak Widyaningsih. Kintun salam kagem Eyang Sasmito, Budhe Dwijo, Bunani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawandaka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Risiseto, Mbah Man kalih-kalihipun, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Prayogi kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Sugeng dalu Mi Campur, Mas Giman kula Bapak Asari Mantingan. Yo lagu Becak Solo kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Yusiru, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Pak Jingadiono, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mbak Hijem, Mas Rian Peyek, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbak Noyo, Mas Sipul, Mas Mamat, lan sedaya kemawon matur nuwun. Saking Mas Purwanto Petruk kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon lagune manut nggih, matur nuwun. Saking Mas Rianto wonten Ngaglik Caturdarjo Sleman. Bersakan lagu Jerite Ngati kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Mas Giman cepet berobat niku suwantene pun bindeng-bindeng. Inje menika radi mlempem nggih. Sutresna budaya semangga langkrumiyin kapiyarsa wonten Kelinci Ucul kasusul mangke mendung Sumila. Sugeng dalugi kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban teng Jalan Kaliurang, Mas Min Suratno wonten ing Jolanang, Sintu Martani Ngemplak Sleman, sugeng dalu, sugeng laras semangga.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Tembik kemauan keaturakan jiwonten kelinci ucul saking Mbak Nining kasusul mendung sumilak saking Mbak Uut Salsabila. Terenggani giaran mie campur keaturakan menteringar so penyedengan. Selat singipun ingkang kepareng rawuh kulo aturakan wedalipun lalu sugeng dalu mie campur.
1: Sugeng dalu mie campur sugeng dalu mas Kimanti Nurseto dari atur salam kakam Putu Ijo Buagian Tio Sirup Yumudu Supriyanti Putarmi Punani Bacuri Bumami Sarati Kamua Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Putu Ijo Kuyutan Biayu Stoyo Yayu Bu Sri Utami Lajeng Mas Yudi Kweni Mas Adit Poncosari Sainipun kagem sedaya kemawon kagem Mas Kiman sugeng tugas ngantos paripurna lan mbilih kundur ngantos atos selamat wirujeng pinanggih keluarga lan mbilih wektale nyandak kula disetelke jeruk garut Mas
0: jeruk garut
1: nyandak kula derek Mas Kiman mawon matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Tupan ye sakmingkingipun lalu sugeng dalu mie campur.
2: Sugeng dalu mie campur sugeng dalu Mas Sugiman Binurseto. Salam sehat, salam sejahtera lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken tugas wonten ing prosekawan ngalih Jakarta nderek. Salam lagunipun manut nggih.
0: Nggih.
2: Sekagem Pak Kasiono Bututi Njogo Yudan Pak Toro Pak Tupar Pak Ngadiono Pak Iskandar Tegawoko Pak Damaskus Yang Buas Romo Yu Ki Gilang Ki Mbah Mus Pak Tupar Pak Sagio Pak Sawi

0: Pur niki bayi jembabatan piyungan badhe ndereng regengaken macara menika. Kula lagune nyuwun nek wonten Merapi Merbabu.
1: Nggih.
0: Nek wonten nek mboten wonten nggih sawontenipun sedaya sae.
1: Nggih.
0: Bagi kintun-kintun kentune kagem Bu Sri Utami, Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Yanto Candiabang.

0: mbantu saya kemawon matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semoga langkung yen kabiar sewonten gelang kalung saking Mbak Noni Aprilia kasusul mangke janur kuning saking Mbak Maratus. Semoga sugeng midhangetaken.

tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisro bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: tuto. Bukan wiwaraning kunjoro. Ojo kinunjoro ing marjito. Kunti kang kok gembol-gembol roken. Jukuan soko kantongmu. Kae lho. Santrimu adoh ilmu. Kae lho. Santrimu tegak ing saru. Raketno atimu pring santrimu. Rogon atine santrimu tuntunen. Nutup zaman kelakone. Ojo nuruti saranmu sing wis wayu. Yen wagu bakal ditinggal mayu. Srana ilmu olah nut kekarmaning santrimu nanging tetepo nang kendelan. Tetepo gundilan elek lan pas podo yetno yuwono reno keno. Maka akan masuk iman sudah saat sekolah yang sakit kulaturakan sudah kita bagi kulaturakan salam katur sepisan Bopo Untung Raharjo sami galuk ugi kagem Bopo Azari Ibu Tini wonten ing niti klayam matur nuwun kalau ini paring pitepangan ya tepang bali nggih Bu mugi tansah langsung enggen wiskepi toko kadangan ke kantan memitran ugi toko Heri Sadono Bopo Sri Katon boten supen Nyai Dewi Dardal Dersonolo wonten wonten ing pengasih Sak Putra mugi tansah Romo Ruslan, Bopo Jumangin, Romo Nato Indro, Mbak Dio, Pak Purkenteng Rejo, Bopo Suganda Gilan, Bersupan Diasen Yanuase, Mak Wadianti, Bu Sri Utami, Ki Bandung Bondowoso, Pak Darsono, Lan Adik Supriyati, Lan Sedoya, Sutreto Budoyo, ikan, Lalu menikah Tati Ngawisi, kali Najiman wonten ing acara geguritan lan lelakon. Makaten Mas Najiman matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan. Kedah kula aturaken kondur mboten supaya makis salam kagem Mak Riyat miningse saha putra lan waya.
1: Ngaten.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Twijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu kekuritan.
1: Inggih, sugeng dalu monggo Pak Darsono menika.
2: Inggih, leres.
1: Matur nuwun rawuhipun monggo paring menapa menika.
2: Inggih, menawi wonten parangipun ngaturaken tiga menika mangke.
1: Inggih.
2: Ingkang wingking kemawon.
1: Menapa daerahipun?
2: Kita ingkang sepisan nadur pari panen teki. Dunia peteng lajeng sinapot hanggunging kaluhuran.
1: Inggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun kepareng kaparingno geguritan.
2: Sinapot hanggunging kaluhuran. Di luhur angesti derajat sejati. Sudik kadempok nalang kang bobrok. Mekin muti gojo menjemberi. Ini gonco mreh luhur sesami. Sinuntun regane adi diri. Ano mana? Sinampiran.

0: keramanmu totok tuntunan anggo luput sang mopok gitok tansah melok ibu kocir bakal adir sinir nomor eko samat yo menertanggo umbin bongsok kudu datan leno lan sembrono kinancanging kolo nebo tanpa mamas sopo dadating bener memangku mantep sembaring luhur di menesari sembaring luhur di menesari lestari kami luhur tanpa kamiri negara ayam tentrem mahanani murid paroto uwah legowo datan mostro urut yang itu diraraan yang sana dunia petang dunia gelap moto hanto belum puluh tahun orangmu sedih loh tanto kro ngobo negoro cerita lirwo apa sengaja yang sini deh sumpah janji kenyataan jadi gini ini apa teng murid dan mati dengan sinondro ungguling rosso astatista kebalungin angkong lumaku diwarso betul antapun jarak kendaraan baik kasendur so sidar di woso manunggal ngetap pepeleng dan saya sari dan saya ngedoi janji padang ketam kode bisa dan hayati konsosimu kan bisa dan edati kabeh di kode ngerasa laku yang kami sijong utomo atuh bereng handayani yang wasbodo datan tego mereka sakolo ngangkit merwani rosso yang kecil murid peteng yang ngebareon pasal yang bisa nesti murid kemati tujuan yang sejati kira-kiraan sak lajeng pun nandir pari panen teki bebet teplorot bebo biang tuhu jadi buru adang gunung pandan yang jadi gam di enak ngeke laporan pipi bingung lumpang lempang karo anak angel sambung unine taki kaya teki ganti pari apa kaya pari kasih peti apa dating zaman wis ora duwe derajat. Apa kaya anak ora gelem garis kaya wong tuwa. Amin. Hatimu ora tenang ndak sapa. Nah, yang dimati apa-apa nanti nabur pari panennya ketiti cekat apa pamer yang loro setan antuk sombong apa mung marisi perkoro banjir dulu dan gedung balasak ini yang mau disitaki kok jadi panen korupsi geger jalan apa satpam yang propin ngendi-ngendi kebak karena itu bilang tak entah anu bilang kidang induk biung panen biung panen biung ora dipercaya masak datang anak tak layak datang pecah anak ras mana bapak lanjut tapak pamer itu pamer pamen panen sintroko pamer itu panen sintroko di mekatan pegang cairan yang kula terakan
1: inji
0: dan pamen meski seratan yang nyerat ya mbak ya semacam
1: inji
0: dan saya bu badi matur sak kalau kemauan
1: inji
0: sembahan pun datang kesan pun Bu Cicil dan Bu Wagianti Bu Benangseh Bu Priyati dan Pak Srikaton Mbak Naryo dan Pak Haji Ngadiono dan Pak Tujuh Sudokyo dan Sedayani pun kemauan dan saya bu batas tingkat wajar lebih kaitan
1: ngaten
0: ngaten wanti wonten ing acara RRI ke-4 di Jakarta. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Darsono nggih. Saminggingipun sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu kekuritan matur kiman sinur seto.
1: Inggih, sugeng dalu monggo Ibu Sri Utami. Monggo. Inggih matur nuwun monggo paring menapa.
2: Nggih. Derek ngurip kanthi wirarang goroh Mas Kinan.
1: Goroh nggih.
2: Inggih.
1: Inggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun ka paringna geguritan. Nggih.

0: Sugeng dalu geguritan, sugeng dalu Raimas Sugiman Dwinursito. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken geguritan riptanipun Mas Aming Aminuddin. Wondene irah-iranipun mendung ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Mendung kutane panten mendung ora kudurung oleh laku serawung mlaku wis kadung adoh aja wedi marang udan sing gawe poh pinoh amargo bisa wae disambi leren karo udut mendung peteng ojo gawe atimu melu blereng kuwi aran pacoban ora suwe bakal sumingkir dewi serno dipangan sunare srengenge percaya padange akoso bakal teko lakumu arep serawu mesti tekan dununge mendung peteng iku malah gawe ati seneng ora kepanasan ing kutha sing kondang panasi mendung peteng gawe adem laku langkai bisa temu serau kanthi ati tetep seneng karo kancane mesti mung maca gurit tetep serawunge bisa rinakit mekaten rai mas gurit ingkang saged kula aturaken
1: inggih
0: kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang dumateng Bunda Dijo ing Karangmojo dumateng Bapak Heri Wening Purnama dumateng Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon ing Kota Gedhe Bapak Tri Harjito saha sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngajakarta ing pundi kemawon ingkang nyawiji kalian giaran geguritan dalu menika dumateng Rai Mas Sugiman Dwinursito kula ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna
1: inggih
0: matur nuwun Rai Mas
1: matur nuwun rawuhipun Rekom Mas Heri Sarjono wonten ing dalu menika mugi tansah pinaringan sehat tansah kula tenggorawu panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lakon candhaipun salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Wagianti.

Assalamualaikum Sugeng Dalu Mas Sugiman Binur Seto Kulo Badendereng Gurit Kanti Irah-irahan Ibu Pertiwi. Geguritan bumi inikah warisan luhur? Sumribit angin gugah angen-angen. Sawarna kembang mekar ing sari. Nandani elok ing alam Jawi. Gunung dhuwur ngrunjal nembus mega.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem Jinji. Mugi inggal pinaringan dangan pulih Bagas waras bu. Panjang yuswa tutuk momong putra wayah temtuke mawon nggih. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun monggo sugeng dalu kadang kula werda wonten ing pengasih kulon progo sugeng daluki suyatin monggo kulo aturaken medalipun monggo.

0: sugeng dalu RRI, sugeng dalu masuki mantu inor seton iki cangik saking pengasih badan derek ngetupruk ngobrol kali anak kula limbu duduk-duduk kawruh kuno mbok menawi wonten pigunanipun nduk kowe arep ngajak ngomong ke apa bengi wis suwe ra ketemu anu mak aku arep takon wayang sing do ditata nang simpingan kiwa tengen dalang kae iki nek tak mati kok wayang putri wayang wedok iki mesti cilik-cilik ke mak kok anu wayang lanang iki luwih gedhe ngono lho mak apa kuwi ya ana karepe ana apa warae ya nek diotak-atik gathuk ya ana pituture to nduk sing jenenge wayang lanang kuwi luwih gedhe timbang wayang wadon maksudnya iki ya wong lanang kuwi luwih gedhe tanggung jawabe tumrap keluarga nduk mergo wong lanang iki ya sak liyane goleke pangupa jiwa sandang pangan menehi pangayom uga dadi pimpinan imame keluarga ngono lho nduk oh ngono la iya jur wong wadon digambarke luwih cilik kuwi orang ngkuli dhuwure wong lanang tegese wong wedok kuwi makmum dadi kudu manut marang reh dawuhe wong lanang yuk digambarke cilik wong wadon kuwi suarane ora oleh seru ngkuli sing lanang utawa wani karo wong lanang kuwi pitutur nduk ngono ya mak la iya mulo nek wong biyen kuwi wong wadon kuwi mung dianggep kanca wingking ngono kae lho nduk mergo yo pancen papane nang nduri dene bab mimpin keluarga wong lanang sing nang ngarep oh ngono la iya ning sakwise Gusti Allah nitahake Kanjeng Ibu Kartini pahlawan wanita kuwi saiki yo dadi ana emansipasi tegese wong wadon kuwi yo ora bareng direndahke mula wong wadon yo duwe hak pinter iso dadi pemimpin wong nyatane presiden wedok yo ana dukuh wedok yo ana lurah wedok saiki yo akeh camat wedok lak yo akeh to nduk wah iya ya mak la iya mulane saiki hake wis padha nek pancen duwe kemampuan mimpin dusun apa kecamatan ngono kuwi diparengke nek jaman saiki nduk ngono ya mak iya ning nggon masalah nang nggon keluarga nggon le dadi makmum kuwi seprene ya wis ajek nduk arep nang kantor kuwi umpama sing lanang ki ya pegawe njur sing wedok ki ya pegawe negeri umpamane nang kantor derajate dhuwur sing wedok nduk ning nek nang nggon keluarga kuwi imame ya tetep piyayi kakung oh iya ya mak la iya kae mulane nek nang nggon suluk wayang rak ya ana ukarane ngene wanita ayu tomo ngambar arum kuwi jane ya mudutake pitutur kuwi tegese apa mak ya wanita ki ayu ayu atine tomo utama tumindake ngono lho nggone srawung tumrap keluarga karo tangga teparo karo kanca kancane kuwi ya nek iso ya sing utama lakune njur ngambar arum gambarane wangi wong wadon kuwi nek iso ya ngenai aroma wangi tumrap keluarga ki iso nentremke ati antarane bojo lan anake lan keluarga liyane kenunggu panutan ngono lho nduk mlane sing jene anak kuwi arep tata krama karo ora kuwi ya gumantung ibune mergo bapakne kan nyambut gawe golekke sandang pangan nek sing mbrino srawung ya karo ibu nek anak kuwi mlane nggon tata krama ganggu ki sing duwe kewajiban abot ki ya ibu kudu iso didik anak to nduk oh iya mak la iya nek jaman saiki ki wong Jawa wis akeh sing ilang jawane nduk tanda-tandane apa to mak la wong aku wingi krungu lomba pitulasan bocah-bocah kuwi ki aku golek jeneng Jawa ki mung nemu siji cah pirang-pirang kabeh ki jeneng-jeneng saka luar negeri kabeh ora jawani wong-wong cah pirang-pirang cah 30 kok sing jeneng Bagas sing jeneng Jawa ki mung siji nduk aku ki gumun aku ayo wis men mak wis jamane ya nduk kowe karo aku nek bisa ya mempertahankan budaya Jawa ki nek anake wong Jawa ya di budaya dijenengi wong Jawa nggo gawe ciri khas nek kuwi wong Jawa nduk diajari budaya Jawa tata krama Jawa ngono nduk ya mak tak eling-elinge bisa kanggo pitutur anak putu ya mak la iya sampun Mas Sugiman Dwinur Seta matur nuwun paringipun wekdal.
1: Inggih, matur nuwun Mbak Yu Cange, Yu Limbu. Saking pengasih kulon Progo matur nuwun rawuhipun nggih. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga Bagas Waras pawai. Matur nuwun rekam Mas Yatin nggih. Salajengipun sugeng dalu kula aturaken rawuhipun tahi paring kintunanipun panjenenganipun Pak Wening wonten ing Wonosari, monggo.

0: Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Kamulyaning Jagat. Pandansari Wonosari Selangkung Agustus 2026 Eri Wening Purnama. Matur nuwun, Baradipun 4 Yogyakarta, salam budaya, rahayu-rahayu ingkang tasah winantu. Nuwun.
1: Injih, matur nuwun rawuhipun. Pawening matur nuwun nggih. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras panjenengan lan keluarga. Sugeng dalu menika assalamualaikum waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Giman Twinur Seto menika saking Ibu Yanuase badhe nderek ngregengaken acara geguritan lan lakon ing dalu menika kanthi ira-iraan merdika lair batin. Menapa sampun kepareng kawiwitan monggo kula aturaken wedalipun.

0: Kanmas Sugiman Dwinursito kepareng kula badhe ngaturaken geguritan kapedhek saking buku antologi geguritan Weling Sinangling Dinas Kebudayaan Provinsi DIY koco 221 Kak Mas Reptanipun Nyai Dewi Bartal Tersonolo kanti ira-iran Miyak Dino Ngungak Jongko kebareng kula wiwiti Kang Mas. Miyak Dino Ngungak Jongko tembangku Kang Sepo tembunge kebak panalongso ono aksoro Kang Lulo opo pancen iki dayane menungso Kang Soyo tuwo keporo wos kedaluwarso lungsur patraping menungso ninggal Subasita banjur lali Purwotuksina akeh tembang-tembang pupuh kang kalingan mega ngumbar angkara amiak kori kebakri serawong sepi gendong lali ono omah loji nganti kapan bisa nyumurupi kahanan mongso kalane mocopat bisa gawe kepranan gendeng lan gurit sesandingan jejogetan sinambi nyawang rembulan dak uri-uri nganti tumeka pucuking wengi tansah tak pepundi timen lestari ukara kang muspro tembang kang sepo mesemo bisa tak nggo tombo wuyungku ngelayung ngamboro kekiter miyak dino ngungak Joko Megaten Kang Mas. Matur sepah nuwun gurit menika kulaturaken. Dateng kadang-kadang ing tunggak semi mligunipun inggih katur Kang Mas Suwardani Joyo saha Kang Bu Ayu. Sri Supatni. Ugi dateng Ibunda.
1: Matur nuwun nggih. Kurit kintunan wonten ing wulan kepengker nggih kinten-kinten iki sampun kepengker matur nuwun. Saking panjenenganipun Nyai Dewi Bartal Tresnolo ingkang sampun gaturaken wonten ing dalu menika.
2: Sun gegurit kanti ira-iraan klebut awu dening Hardian Bintang Wardana atiku ngrantes wos ora bisa ku mecap saknalika lohku netes dadi biru ora bisa oncat saka kasunyatan aku sing biyen dadi kegadanging bapak ibuku aku sing wis nancepake gendera ing pelataran ombo kebak kembang wangi aku sing ngrasakake urip jenjem ana ing segara kauripan kang endah Iya. Aku tansah bombongake apa kang dadi dalanku. Dalan kang salawase iki tak lampai kanthi esem sepet madu. Manis kadya sarkara asmarandana. Sumurup ing kalbu karana bumiku. Lar kaya sumendal jroning galih. Nalika keprungu ujare kancaku. Wis mamu kenobah putih. Kabeh kintir kegawa awu. Yo sinendal-sendal jroning batin. Godras getih sanalika lambeku dadi biru. Awakku pucet kecu. Nyawang kahanan kang sarwa gegirisi. Bolo balaku podo tetangisan kelangan bale. Wis ora bisa mendo. Kahanan iki kudu kawalik meneh. Kaya wingi uni kang kebak katresnan. Adem ayem.

0: Dan saha memuji merih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan podho ngudang putu panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono jroning rasa duwe sumisra sengguh tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Mitra-mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, saya sempulur, ora gampang luntur. Mitra-mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra-mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra-mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane soang-soang, murih siramu lan aku sahkutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bidro papan lan ayahan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi seterusnya budaya sekeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo Engkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Harapan kita semua, semoga hari ini kita diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Seterusnya budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, Batik Babakan Niti Kabecan akan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami berinteraksi di Mado Gado. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda simak di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Seterusnya budaya, mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Batik Babakan Niti Kabecan untuk agama Konghucu kali ini bersama dengan Wens Aji Chandra mengangkat tema berperan mengisi kemerdekaan.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para pilih sepuh ingkang tansah kinatepten, khususipun panjenengan para tojin umat agami konghucu ing pundi kemawon. Sukengenjang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara batik konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara enjang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tian. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Saingga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila dipun keparengaken kula wiwiti batik konghucu menika kanthi ngaturaken salam seiman ing agami konghucu. Injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Waite tung tien sancai. Sutresna budaya pendengar yang berbahagia, hari ini Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026 masih dalam suasana kemeriahan peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara kita yang ke-81. Saya khusus mengajak Anda semua untuk merenungkan sejauh mana peran kita, apa saja yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita perbuat di dalam mengisi kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu, Sutresna Budaya, mari kita sejenak merenungkan perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang, di mana jauh berbeda, kontras sekali. Kalau saya boleh mengatakan, dulu ketika saya masih kecil, walaupun banyak anggapan katanya kalau orang Tionghoa itu kaya, orang Tionghoa itu mampu, tapi jujur saya mengatakan saya orang yang kurang mampu. Keluarga saya hidup sederhana banget. Saya pernah merasakan, mungkin bukan hanya saya sendiri, hampir seluruh bangsa Indonesia saat itu krisis pangan, sehingga pengganti nasi adalah gaplek. Gaplek adalah ubi singkong yang kemudian ditumbuk, dijadikan pengganti nasi. Tahun-tahun berikutnya bisa meningkat lagi, tapi beras masih mahal. Sehingga pemerintah mencanangkan program makan bulgur. Ya, bulgur tentunya lebih murah daripada beras. Itu saya jalani. Kemudian juga kehidupan di keluarga. Sehari bisa makan 3 kali itu luar biasa. Lauk yang bisa dimakan setiap saat, paling mahal hanya tempe goreng. Telur ayam diceplok, didadar, dipotong-potong untuk keluarga. Itu zaman dulu. Kemudian juga masih banyak hal-hal yang lainnya. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya tinggalnya di pojokan kota Semarang, sementara sekolah saya dan adik-adik saya berada di tengah kota. Jadi kalau pagi, saya harus memboncengkan 2 adik saya menuju ke sekolahnya. Kemudian setelah mereka pulang sekolah, mereka saya titipkan ke rumah bekas tetangga saya, karena saya dulu pernah punya rumah di satu tempat, kemudian saya pindah kontrak di tempat yang lain. Untungnya saya SMA masuknya siang, Saya SMP masuknya siang, jadi masih bisa mengantar adik, kemudian menjemputnya, dititipkan di rumah bekas tetangga. Sore baru saya ambil untuk pulang kembali ke rumah. Sampai rumah sudah jam 6, jam 7 malam, sementara paginya jam 5 harus turun lagi karena tempat tinggal saya yang terakhir ada di komplek Candi Baru. Anda yang mungkin pernah mendengar, itu kota Semarang bagian ujung yang ada di ketinggian. Nah, kita melihat Sutrisno Budoyo, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara kita dari dunia kesehatan. Sekarang rakyat bersyukur kesehatannya dijamin oleh BPJS, dijamin oleh pemerintah. Dalam tanda kutip, nggak semuanya. Kalau yang sakitnya parah ya harus biaya sendiri. Sementara BPJS hanya menjamin penginapan di rumah sakit maksimal 2 malam. Setelah hari ketiga harus pulang dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita bersyukur pemerintah memperhatikan kesehatan rakyatnya. Maka bagi Anda, ya, tetangga Anda yang ikut BPJS, kalau memang harus membayar iuran, ya bayarlah iuran pada tempatnya. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kita tidak berharap, tetapi yang namanya sakit bisa datang setiap saat. Kemudian kita melihat dari dunia transportasi. Sutrisno Budoyo, sekarang transportasi itu gampang banget. Dulu kalau saya naik bis, ya harus untel-untelan, harus berdesakan. Sekarang bis longgar, kereta api longgar, pesawat terbang longgar. Kita mau melakukan perjalanan jauh, asalkan dalam tanda kutip, kita bisa bayar, kita bisa melakukannya dengan nyaman. Bahkan sekarang dunia sudah bertambah canggih dengan adanya ojek, adanya Grab dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat ketika suatu saat ya berjalan atau turun di mall, melihat ada mobil bagus yang turun orang desa. Ternyata orang desa ini masuk ke mall naik Grab. Nah, gayanya kan seperti, ya kalau nggak tahu kan dikira yang punya mobil atau keluarga dari mobil itu sendiri. Ini kemajuan. Kita lihat di dunia pendidikan. Sekarang pendidikan semakin canggih. Anak-anak kecil diajarkan untuk belajar komputer, belajar pakai laptop dan lain sebagainya. Dulu nggak ada. Saya ketika masih SD kelas 1 saja masih merasakan bagaimana buku itu mahal. Sehingga murid bawa sabak. Sabak itu semacam papan tulis kecil. Ya, kemudian kita nulisnya pakai grip. Grip itu batu gamping yang keras. Sekarang canggih pakai komputer dan lain sebagainya. Dunia pendidikan juga semakin maju. Ya, kita bisa merasakan pertukaran pelajar dengan orang-orang luar negeri dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat infrastruktur yang dibangun, luar biasa. Kita harus bersyukur dengan kemajuan negeri Indonesia. Namun, Sutrisno Budoyo, di balik kemajuan yang ada, kita masih harus hidup dalam keprihatinan. Coba aja Anda yang kemarin mendengarkan pidato kenegaraan pimpinan kita. Hampir 2 jam loh pidatonya. Semua yang disampaikan menceritakan keberhasilan Indonesia, tetapi pada dasarnya kita masih melihat di sana-sini masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi itulah kenyataan yang ada. Maka saya pagi ini mengajak Anda, khususnya para tojin umat agama, konghucu, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita sumbangkan untuk negara kita. Sutrisno Budoyo, apapun agama kita. Saya yakin ketika saya menjelaskan, Anda akan menganggukkan kepala setuju bahwa untuk berperan serta dalam kemerdekaan negara kita, kita tidak perlu lagi berjuang melawan penjajah. Kita tidak perlu lagi terluka dan keluar darah. Kita tidak perlu lagi bersusah payah karena Indonesia sudah merdeka. Namun justru kalau saya boleh mengatakan, kita ini berjuang melawan ego kita, pribadi kita, hati kita. Dulu kita dijajah, dulu negara kita dijarah. Tapi sekarang kalau kita mau melihat kenyataan, mohon maaf, sekali lagi bukan tokoh agama itu tidak boleh ngeritik, selama kritikannya benar, ya tidak apa-apa. Yang menjarah bukan bangsa asing, yang menjarah bukan orang-orang luar Indonesia, tapi justru bangsa kita sendiri. Mau tidak mau kita harus mengakui, dari tingkat pusat turun sampai ke daerah, banyak pejabat yang korupsi. Dan ini harus diberantas. Coba aja lihat korupsi yang dijalankan atau yang dikerjakan oleh para pejabat. Berapa triliun dana Indonesia yang dicolong oleh mereka. Maka bagaimana peran kita untuk mengatasi hal ini? Tidak perlu kita jadi jaksa, tidak perlu kita jadi polisi, tapi paling tidak dimanapun kita berada, sebagai warga negara kita berhak menyampaikan aspirasi kita lewat dunia apapun. Selama aspirasi itu benar dan sopan, saya yakin banyak yang mendengarkan. Agama Konghucu mengajarkan, hidup ini pasti ada lima hubungan kemasyarakatan yang disebut ngolun kalau bahasa Hokian, tapi kalau bahasa Mandarinya ulun. Saya yakin semua manusia yang wajar harusnya akan mengalami lima hubungan ini. Yang pertama, hubungan antara orang tua dengan anak. Tidak akan ada anak kalau tidak ada orang tua. Tidak akan ada orang tua kalau tidak ada anak. Maka kalau kita ingin tahu apakah itu orang tua yang baik, orang tua yang bisa diteladani, tanya anak-anaknya. Kalau kita ingin tahu bagaimana anak yang berbakti dan lain sebagainya, tanya orang tuanya. Jadi gimana jadi anak yang baik? Bagaimana jadi orang tua yang bijak, yang bisa diteladani? Sedikit saya menyampaikan, kalau kemarin saya berbicara tentang bulan 6 Imlek, sekarang kita sudah masuk bulan 7 Imlek, bulan Jitgui. Di situ ada dua sembahyang besar yang harus dilakukan oleh umat Konghucu. Yang pertama disebut Jitgui Pua, sembahyang tanggal 15 bulan 7 Imlek, yaitu sembahyang pada leluhur kita, pada orang tua kita, pada senior kita, saudara kita yang sudah meninggal. Dan nanti di akhir bulan 7 Imlek ada sembahyang King Hoping, sembahyang penghormatan untuk arwah umum. Bagaimana kita melakukannya? Dan itu adalah wujud keterikatan antara orang tua dengan anak. Agama Konghucu sangat menandaskan bakti kepada orang tua. Agama Konghucu sangat menandaskan supaya orang itu tidak lupa asal-usulnya. Maka dengan bersembahyang, kita harusnya tidak lupa asal-usul kita. Kemudian yang kedua, hubungan antara suami dan istri ini wajar. Tapi kita melihat ya, ada dua agama yang mewajibkan rohaniwannya untuk tidak menikah. Lah kalau tidak menikah, mereka tidak akan mengalami hubungan ini. Tapi kalau di dalam agama Konghucu, wajib rohaniwannya harus menikah. Karena dalam agama Konghucu yang dinamakan perkawinan, itu misinya ada dua. Ke atas, menghormat Tuhan, berbakti kepada leluhur, dan ke bawah harus punya keturunan. Maka orang Konghucu, rohaniwan Konghucu, harus menikah sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan bakti kepada leluhurnya. Yang ketiga, hubungan antara kakak dengan adik. Ini mungkin tidak berlaku bagi anak tunggal, tetapi paling tidak kita masih punya saudara sepupu. Bagaimana persaudaraan itu kita tingkatkan lebih akrab, lebih lekat. Karena sekali lagi, ya, yang paling dekat dengan sekitar kita adalah keluarga kita sendiri. Dalam agama Konghucu dikatakan, kalau kita sudah bisa membina diri, maka kita harus membereskan rumah tangga. Kemudian ikut mengatur negara, maksudnya bukan jadi wali kota, bukan jadi presiden, tapi jadilah warga yang baik khususnya saat ini. Mengisi kemerdekaan negara kita, sebagai warga negara apa yang bisa kita lakukan? Ikut dalam acara tirakatan, ikut mengibarkan bendera, ikut ini, ikut itu, pokoknya untuk memperingati kemerdekaan negara kita. Nah, kalau itu berarti kan harus didasari dengan bagaimana mengatur rumah tangga yang benar. Bagaimana persaudaraan itu bisa kita tingkatkan. Yang nomor 4, hubungan antara teman dan sahabat. Kita orang Solo, tetangga kita orang Solo, teman kita orang Solo, tapi tidak semuanya orang Solo. Kadang-kadang kita harus berhubungan dengan orang luar Solo. Maka bagaimana menjadi sahabat, menjadi teman yang dapat dipercaya, itu yang harus kita wujudkan. Dan yang terakhir, yang saat ini sedang kita jadikan pembicaraan, adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Sutrisno Budoyo, pendengar sekalian, tugas pemerintah adalah mengatur negara ini supaya membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Mengatur Indonesia supaya lebih maju dan berkembang. Sementara sebagai rakyat, tugas kita harus mendukung pemerintah kita. Kita harus berperan aktif dalam negara kita, sekali lagi bukan dengan senjata, bukan dengan berjuang, harus gugur keluar darah. Tapi bagaimana dengan segala profesi yang kita kerjakan, kita ikut membangun Indonesia. Berkali-kali yang terakhir ini selalu terjadi atau sering diadakan diskusi lintas agama. Yang bicara tidak hanya masalah agama saja. Kalau masalah agama itu kita semua pasti yakin, kita pasti setuju. Yang namanya agama itu bicara tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab suci, tentang sembahyang, tentang ayat, tentang dakwah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan itu saja. Tokoh agama berbicara dalam kegiatan lintas agama juga berbicara masalah negara kita. Bagaimana yang tokoh agama bisa sumbangkan lewat profesi mereka, mengajak umatnya hidup baik, hidup yang damai, dan lain sebagainya. Karena seyogyanya, seharusnya, yang namanya agama itu berarti tidak hidup kacau, tidak membuat kekacauan. Karena A dalam bahasa Sanskerta artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi agama tidak membuat kekacauan, agama tidak membuat manusia jadi kacau hidupnya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus dikerjakan. Jadi peran kita sebagai rakyat sesuai dengan profesi kita, mari kita sumbangkan demi kemajuan negara kita, demi perkembangan negara kita. Pendengar Sutrisno Budoyo, sekali lagi, ya, bagaimanapun juga, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun tradisi dan kebiasaan serta adat istiadat kita, yang harus kita junjung tinggi adalah Indonesia. Maka berkali-kali dalam setiap kesempatan, dan saya yakin hampir semua tokoh agama sependapat, kita jangan mengatakan saya orang yang beragama A yang tinggal di Indonesia, saya orang yang beragama B dan seterusnya yang tinggal di Indonesia. Tidak akan rukun. Tapi kalau kita bicara, saya orang Indonesia beragama A, saya orang Indonesia beragama B, beragama C, dan seterusnya, maka kita yakin pasti kita rukun, karena satu yang kita jadikan pedoman adalah Indonesia. Maka Nabi Gongcu mengatakan dalam bahasa Mandarin hanya empat kata. He, el, putung. He itu rukun, harmonis, bahagia. Putung itu tidak sama. Jadi seharusnya, walaupun tidak sama agamanya, sukunya, tapi kita bisa rukun karena kita orang Indonesia. Itu yang harus kita wujudkan. Dan itu bisa dicapai, bisa diwujudkan, kalau dalam kehidupan ini kita selalu menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan. Kemarin dalam sebuah diskusi, banyak yang menginginkan agar penataran P4, ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diadakan lagi. Tapi sebagian tokoh agama seperti saya juga mengatakan itu tidak perlu. Dulu ketika saya masih SMP, SMA, ya, ada penataran P4. Tapi para penatarnya tidak mencerminkan orang-orang yang menjunjung tinggi Pancasila. Maka kami sepakat, yang penting sekarang di dunia pendidikan itu bagaimana menanamkan etika moral, budi pekerti. Itu yang justru harus diutamakan. Jangan hafal Pancasila dan butir-butir ayatnya. Yang penting bagaimana prakteknya. Kita bisa hidup menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi budi pekerti, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menjadi landasan utama dari agama Konghucu. Karena sekali lagi, manusia itu hidup di dunia, manusia itu hidup bermasyarakat. Kalau tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya budi pekerti, kita pasti tidak akan diterima oleh lingkungan sekitar kita. Maka laksanakanlah itu, para tujin umat agama Konghucu. Yakin, kalau sepanjang hidup kita bisa mengembangkan, mengamalkan kebajikan, Tuhan berkenan. Dan yang terakhir, Batik Konghucu ini akan saya tutup dengan sekali lagi saya mengingatkan sebuah ayat yang berisi percakapan Nabi dengan muridnya. Muridnya bertanya, "Guru, apakah yang harus dijadikan landasan utama sebuah pemerintahan? Apa yang penting dalam pemerintahan itu?" Nabi menjawab, "Ada tiga. Yang pertama, harus punya persenjataan yang kuat. Harus punya angkatan perang, harus punya militer yang hebat. Yang kedua, harus cukup sandang dan pangan. Dan yang ketiga, harus ada kepercayaan dari rakyat." Muridnya bertanya, "Guru, kalau dari tiga itu harus dibuang satu, apa yang kita buang, Guru?" Nabi menjawab, "Buang yang nomor satu. Kita tidak perlu militer yang kuat, kita tidak perlu senjata. Kalau sepanjang hidup rakyat kita bersatu menjalankan kebajikan, dunia pasti akan tentram, tidak ada perang." Muridnya bertanya lagi, "Guru, kalau dari yang tersisa dari dua itu, mana lagi yang boleh kita buang?" "Boleh, buang saja apa sandang dan makan. Orang tidak makan satu minggu pun belum tentu mati. Tapi yang nomor ketiga, kepercayaan rakyat itu tidak boleh mati. Itu yang harus kita jaga sepanjang hidup ini. Negara tidak akan berkembang, negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak percaya. Nah, bagaimana dengan para pejabat kita? Semoga ya mereka bisa dipercaya oleh kita semua demi kemajuan perkembangan bangsa Indonesia tercinta. Sutresno Budoyo, Bapak Ibu yang kami hormati, saya tutup acara ini dengan menyampaikan ucapan selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan kewajiban Anda. Saya tutup acara ini kembali dengan menyampaikan salam seiman. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, hanya kebajikan Tuhan memberkati. Wei te tung tien sang cai.

Sutrisno Budoyo pagi hari ini menemani Anda memulai aktivitas. Kami akan hadirkan Kending Soran. Kali ini saya pilihkan Kending Gendre Laras Pelok Patet Barang. Sutrisno Budoyo Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum mulai menyiapkan rancangan peraturan Menteri Hukum atau Rapermenkum tentang tata kelola ekosistem hak cipta dan royalti. Penyusunan regulasi ini merespon hasil kajian koalisi seni terkait pengembangan ekosistem di sejumlah sektor hak cipta. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar mengatakan, kajian tersebut dapat menjadi dasar untuk menyusun kerangka pengaturan khususnya bagi sektor-sektor seni rupa, sastra, film, tari, dan teater yang belum memiliki tata kelola seperti musik. Rancangan tersebut nantinya akan disusun terlebih dahulu sebelum dibahas bersama para pemangku kepentingan dari masing-masing ekosistem. Beralih ke informasi lain. Tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat PKMPM Sekar Amarta Universitas Negeri Yogyakarta UNY melaksanakan audiensi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan diawali dengan pengenalan tim, dilanjutkan pemaparan latar belakang, tujuan serta rangkaian pelaksanaan program Sekar Amarta yang telah diterapkan bersama Sekolah Mitra SLB Bakti Kencana 1. Sekar Amarta berfokus pada optimalisasi kemampuan kognitif peserta didik dengan disabilitas intelektual melalui media pembelajaran berbasis pendidikan khas Kejogjaan. Tim menjelaskan tahapan program mulai dari persiapan, pengembangan media, pelatihan guru, hingga implementasi pembelajaran bersama peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah mitra. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya buto ya, suka ngejang. Pagi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Kembali nggih kula Semi Prabowo ingkang sowan yang pagi hari ini menyapa panjenengan dengan satu harapan, semoga Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tansah pinaringan kabagas warasan. Dan hari ini sudah menyiapkan rencana-rencana yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan nggih. Harapan kita semua, semoga hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga tentunya diberikan keberkahan nggih. Yang hari ini mungkin sudah punya agenda-agenda untuk bertemu dengan sahabat lama, atau mungkin juga bertemu dengan handai tolan atau rekan-rekan kerja begitu ya, mengurus bisnis, semoga hari ini lancar. Yang hari ini jadwalnya untuk pergi ke rumah sakit, kontrol ke klinik ya, waktunya untuk periksa, monggo dipersiapkan segala sesuatunya, semoga nanti juga lancar dan selalu terjaga kesehatannya. Pagi hari ini seterusnya budaya, saya ingin ajak Anda untuk berolah fikir ya, sambil Anda berolahraga ya, mungkin pulang jalan-jalan atau pagi hari ini depan rumah sambil siram-siram tanaman ya toh, atau siram-siram pekarangan biar enggak meleduk begitu. Kali ini pertanyaannya tentang sukun ya. Tentu tidak asing lagi nggih sukun. SUKUN, sukun. Sukun ya, menurut panjenengan itu termasuk buah atau sayur? Monggo, Anda punya pandangan sendiri nggih. Terserah nanti dengan alasan apapun, dengan argumen apapun, monggo bisa bergabung di 540333. Sukun menurut panjenengan itu termasuk buah atau sayur? Sugeng enjang matur gathuk.
1: Sugeng enjang matur gathuk.
0: Nggih.
1: Dados pundi pawarta?
0: Pangestunipun sehat, Bu Tujo. Kondur ugi sehat nggih.
1: Alhamdulillah, donga dinungan nggih,
0: Mas. Mekaten.
1: Dengan tansah sehat, kula ugi pun paringi kesarasan.
0: Amin, amin. Monggo.
1: Kowe iki aku iki jan malah bingung nggih.
0: Lah pripun, Bu? Ampun bingung, Bu.
1: Ora umum nek dianggap sayur.
0: Enggak ora umum.
1: Ora anune lho, ora apa jenenge? Ora pantes ngono lho. Ini nek digawe snack, makanan kecil ki apa-apa kok iso digawe. Keripik digawe, digoreng biasa, digawe getok, ini kan luwes.
0: Nggih, nek lumrahe jenenge buah niku ora ya ana legi, kecut, sepet. Nah, ta? Lah niki pripun, monggo.
1: Gur bingung nih ya, tak jawab bae. Salah mbuh bener. Lo badhe nderek jawab yang klebet buah.
0: Buah ngeten nggih.
1: Sakalipun dhewe menika wae nek disayur kok arang-arang wong jangan sukun nggih.
0: Ngeten nggih.
1: Ngeten nggih, Nak.
0: Nggih.
1: Suwun sanget yen pangapunten mbak pilih kirang pas jawaban kula nggih.
0: Nggih.
1: Karena njenengan nates sing pangertosan.
0: Mekaten nggih.
1: Mangke kang ngurusne Mas Aldi.
0: Ngeten nggih.
1: Makatan,
0: terima kasih kembali. Sugeng Enjang Budi Wijaya Tening Karangwajo, sehat selalu. Sugeng Enjang Matok Gathuk.
2: Sugeng Esuk.
0: Sugeng Esuk.
2: Matok Gathuk.
0: Langsung tut buri menika.
2: Kepethuk Mas Semi.
0: Nggih. Mbah Noyo.
2: Sehat selalu ya, Mas ya.
0: Alhamdulillah pangestunipun semanten ugi kondur sedaya keluarga.
2: Wis adem ora, Mas?
0: Wah, tesih menika. Jekut.
2: Waduh, ya.
0: Kerubung sarung iki terusan. Kuwi
2: nek pas dipaimi isih kemulan apa ora?
0: Wah, ampun obong-obong teng ngarepan wau.
2: Heeh. Nek Mbak Siti urung tangi keto ya.
0: Wah, ampun walaupun kluthek-kluthek kok.
2: Ampun to.
0: Pun.
2: Mbak Ana karo Pak Yanto tak gugahi kabeh. Karo Pak Mursidi.
0: Pak Mursidi.
2: Heeh. Ki Wirogendeng masih ning salam teko Ki Wirogendeng, Mas. Aku tak jawab, termasuk buah.
0: Buah.
2: Ning bisa juga berfungsi sebagai sayur sih.
0: Kata niku.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya pun kata mana yang
0: kan.
2: Salam sehat bersama perempat.
0: Iya.
2: Pokoknya gula jawa rupanya coklat.
0: Cocok.
2: Senajan wis tuwa ning tetep semangat.
0: Mekaten nggih.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Mbah Naya wonten ing Gadung Sari, matur nuwun. Kita buka lagi di 540333. Matur Gadung, selamat pagi.
3: Matok Gathuk, selamat pagi. Wilujeng Enjang, Mas Emi.
0: Wilujeng Enjang, Mas Mamat.
3: Iya, Mugi-mugi Mas Eni tangkah sinaringan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Boten kesepakatan kagem kru RRI Prompat sedaya sukses lan budaya Prompat wonten ing pundi kemawon. Ugi tangkah sehat walafiat.
0: Amin.
3: Rezeki barokah manfaat dan raket napa bakti dunia akhirat.
0: Amin nggih, matur nuwun. Monggo Mas Mamat napa niki jenengan? Cuaca cerah nggih di wates.
3: Cerah niki ya cerah napa? Ya di pendengar RRI 4.
0: Nggih, mekaten.
3: Lagi dimirengke Pak Sukarman niki.
0: Pak Sukarman.
3: Nggih. Jane kan milih sing buah ngoten
0: e. Oh, ngoten, ingkang buah.
3: Nggih. Buah ngoten e. Senajan ya wujute ngoten niku ya tetep buah. Nek wong Jawa kan buah niku arane
0: woh. Woh.
3: Nggih, sukune pun ngawoh dereng.
0: Oh, ngoten nggih.
3: Ngoten kemawon ya Mas Emi.
0: Nggih.
3: Sugeng tugas, salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun Mas Mamat wonten ing wates nggih lestari budayaku. Sugeng enjang. Halo.
2: Halo, Sugeng Enjang, Mas Amin Prabu.
0: Sugeng Enjang, ini mboten keplorot kok.
2: Kalau orang jambung nih.
0: Alhamdulillah. Iya, terus nanti Pak Bambang Starno sehat.
2: Pengesannya pun, Mas Amin, khususnya sehat selalu.
0: Amin, iya.
2: Langsung ya, mawar.
0: Monggo.
2: Bentinya salah. Bentinya salah.
0: Salah kok orang kapok-kapok.
2: Dan semangat
0: nggih. Oh, ngaten nggih. Monggo.
2: Nggih, ya buah mawon, Mas.
0: Buah, ngaten nggih. Sami-sami. Di perempat itu kalau salah itu semakin penasaran ya toh. Pokoknya salah ora bikin kapok, justru pengen jadi penasaran. Sugeng Enjang matuk gathuk.
2: Sugeng Enjang matuk gathuk
0: sebar. Wah, menika sih. Saking sedayu pangestu. Pangestunipun kondur Pak Sumarugi sehat nggih.
2: Nggih, atas sinaringan sehat.
0: Heeh nggih. Monggo Pak.
2: Heeh,
0: cuaca pripun sedayu?
2: Ya ora adem banget, Mas.
0: Mboten adem banget, nggih.
2: Mboten asrep.
0: Ngaten. Jawab. Jawabannya napa jenengan?
2: Ya nderek buah mawon, Mas.
0: Nderek buah.
2: Anu mbok bener mbok wong ora ngerti iki.
0: Aduh, nggih.
2: Atur nuwun Mas
0: Amin. Sami-sami. Wis pokoke elu, wis pokoke buah wae. Lah pripun menika nggih? Mboten menapa ingkang bakan menika saged mlebet. Sugeng Enjang matuk gathuk.
3: Sugeng Enjang matuk gathuk Mas Eni.
0: Wah, niki wates.
3: Nggih, mugi-mugi panjenengan sehat selalu.
0: Amin.
3: Nggih, kula lek matur kula percepat biar mboten lebih dari 1 menit.
0: Oh, ngaten nggih, monggo Mas Aldi.
3: Amin. Ingkang bagus, ingkang bagus dengan sehat selalu,
0: amin.
3: Pak Amin sehat, semua pendengar sehat, dan Bu Bijo niku wau sehat selalu nih Bu Bijo, dan pinter to api-api mboten iso. Nek kali ya nggih. Yen kalau nek menurut saya itu secara ilmu botani atau latihan saya dulu kebetulan saya ilmu biologi itu dulu termasuk buah karena itu minat dan menampung bakal biji itu namanya seperti nama saya Artotardis altilis dah gitu. Kenapa kuliner itu termasuk ngajuran mengatakan Mas Emi
0: mengatakan
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Aldi, matur nuwun wonten ing wates. Kita buka lagi seterusnya budaya, monggo sukun menika nggih miturut panjenengan menika buah napa sayur. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum pagi.
0: Waalaikumsalam Mbak Anggun.
4: Iya.
0: Apa kabarnya?
4: Iya, insya Allah ya doa yang sama baik sehat semangat.
0: Sehat nggih.
4: Darah jawab nggih.
0: Monggo.
4: Termasuk buah aja ya.
0: Buah aja.
4: Terima kasih Kak Kami Prabowo.
0: Nggih, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Anggun, terima kasih. Kita buka di belakangnya Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Sugeng Enjang Parimbang.
3: Nggih, Sugeng Enjang ugi Mas
0: Eni. Sehat-sehat nggih.
3: Alhamdulillah. Mugi-mugi keluarga masih Mas Eni nggih paling sehat.
0: Amin. Nggih.
3: Cuaca terontong-terontong.
0: Terontong-terontong ngaten nggih.
3: Nggih.
0: Monggo niki
3: kula tak melu jawab.
0: Napa Pak jenengan?
3: Niku sukun niku wong
5: kau ini kembang di sini. Nek kembang kan berbuah tu.
0: Oh, ngaten.
5: Nah, ada sini buah.
0: Oh, ngaten.
5: Termasuk buah. Lo ni tu. Nek enak ke pakai mas?
0: Nek enak enak. Nukulah nukul di anu eh di kukus eh.
5: Nah, leres.
0: Gitu.
5: Napa malah le ngukus nong dur legen.
0: Weh, sakit napa?
5: Gak sakit. Kena ni badek ni kau. Ngagiran mangke dikukus teng dure. Mangke nek wis mateng diurap nganggo kambil pas tuh enak eh.
0: Kayak niku sing wonten ten pundi?
5: Nun apa?
0: Nek ngeten niku sing wonten ten pundi menika?
5: Wah, nek teng pasaran mboten nopo.
0: Resep piyambak. Resep sendiri ya ten nggih.
5: Lah nggih teng daerah Budur kira-kira. Terus saya wonten wong iris niku siji loro niku teko ah nek aku lega ki ngono ya tuku legene tuku.
0: Oh, nggih, nggih. Nggih,
5: mangke dikukus. Dikukus niku rak mangke semu legi niku jeran.
0: Oh, ngaten. Nggih.
5: Tambah diurap sisan Mas paling jos. Nek sukun Jawa lho Mas.
0: Nggih, nggih.
5: Ora sukun sing gedhe-gedhe wae.
0: Nggih, nggih.
5: Sukun Jawa kan oke tumbuh di pinggir kali-kali itu
0: lho. Ngaten nggih.
5: Nah, nggih. Matur nuwun Mas Ami.
0: Sami-sami. Parimbang sih, matur nuwun sih kok terus dihubungke ning nggon kali-kali niku lho. Lah karang ya kerep ketemu kok ya sok dienggo centel, nggo nyentel ke juran. Sugeng enjang matuk gaduh.
6: Sugeng enjang matuk gaduh Mas Ami ganteng.
0: Mami. Bagus. Mami.
6: Ya.
0: Weh, Jan. Ajeng ndak pun piye kok kaya wis necis.
6: Ah,
0: ya kan perempat. Wah, kok le necis, Jan.
6: Ada, ya. Yes, yes, yes. Esoknya masih meeting, ya. Salam kasih sayang dulu buat semasa jam. Wah, wah, wah.
0: Oke.
6: Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Ngaten.
6: Sehat jalan dong, sabar si baik.
0: Jee.
6: Jee. Jee. Kalau tak merung jawab.
0: Mangga.
6: Ibu sukun termasuk. Buah. Itu aja. Salam saking Pak. Ini kali anak kula Brahmanti. Matur nuwun wong bagus.
0: Nggih. Terima kasih kembali Mami Sartika yang ada di Klisat Minggir. Sehat selalu. Pokoknya sehat wal andung. Sugeng enjang matuk gaduk.
7: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih. Monjali.
7: Nggih, leres.
0: Bu Sriwi dos pundi menika pawartos, Bu?
7: Pun sae, kuasa masih redup.
0: Masih redup nggih.
7: Badhe nderek jawab.
0: Nah, nggih.
7: Menawi saking kula sukun menika kalau masih ya setengah muda itu bisa dilodeh Mas Semi.
0: Caranya oh seperti kluweh gitu, seperti
7: ya,
0: kluweh.
7: Ya, kluweh. Oh, pepaya itu kalau masih muda kan bisa dilodeh kayak peterese
0: sama
7: daun so itu enak sekali, harum kalau sukun.
0: Oh ngaten.
7: Nggih, kalau sudah tua kan bisa digoreng, bisa dibikin gedhuk, dan dicampuri kelapa itu kalau sudah tua itu wangi sekali, Mas.
0: Oh ngaten.
7: Itu nggih.
0: Nggih.
7: Jadi kalau ben rada awet yang mentah itu dikasih di kulkas.
0: Soalnya
7: kalau di luar kan blonyok.
0: Ngaten nggih.
7: Kalau di luar di kulkas dibungkus plastik itu wangi sekali terus rodok apa kempel kalau mau masak baru dikupas gitu.
0: Oh,
7: kalau
0: ngaten.
7: Saya loh
0: nggih
7: gitu
0: nggih
7: ngaten ke
0: mangkaten nggih
7: jadi termasuk buah nggih
0: buah nggih
7: nggih ya iso dimasak setengah tua iso disayur lodeh
0: mekaten nggih
7: ngaten kemawon saking kula matur nuwun.
0: Sami-sami saking Monjali Bu Sriwi matur nuwun. Kita buka lagi 5403333 sugeng enjang matok gadok.
8: Sugeng enjang matok gadok.
0: Saking
8: niki saking Pindul.
0: Pak Darsono.
8: Nggih.
0: Napa tese asar Pak mriku?
8: Nggih. Nyuwun pangestu. Mangke, yen ketika mumpun leres.
0: Pripun?
8: Jenenge mangke mbok wedok teng RS niku.
0: Oh, ngaten, nggih.
8: Teng RS Sarjito.
0: Oh, ngaten sih, mugi penaringan lancar.
8: Nuwun.
0: Pripun nggih. Monggo Pak Darsono.
8: Yo wedokipun nggih termasuk buah.
0: Buah. Nggih. Nek ten darane jenengan kathah mboten Pak menika?
8: Boten lah, boten sami remen ya kulo.
0: Oh,
8: jelas-jelas yang remen ya kulo.
0: Oh ngaten.
8: Jadi kata yang boten remen.
0: Walah kata tadi.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Darsono nggih. Matur nuwun sampun bergabung panjenengan sehat-sehat nggih sedaya keluarga. Nyuwun samangke ingkang badhe tindak wonten ing rumah sakit nggih. Mugi panjenengan lancar sedayanipun. Sugeng enjang matur gado.
9: Halo, sugeng enjang matur gado. Alah pun ajeng kula silat, Mas.
0: Ampun pula menika pun nyangkut ya menika kita.
9: Pun kadung mlebet deh.
0: Nggih.
9: Nggih, semangat Rabu nggih, Mas.
0: Semangat Rabu juga, Bu
9: Monggo. Salam sehat mugi sedaya pendengar Perompak sehat, Mas, sami sekeluarga sehat.
0: Amin.
9: Kula tak langsung jawab termasuk buah kemawon.
0: Buah kemawon ngaten.
9: Mangke menawi tukang kuliner saged dados sayuran.
0: Oh ngaten.
9: Nonton mawon semangat pagi tukang tugas.
0: Terima kasih Bu Yayun sih wonten ing Jalan Paris. Dua penelpon berikutnya sugeng enjing matuk gaduk.
10: Sugeng enjing matuk gaduk Mas Sami Prabowo Minulyo.
0: Sugeng enjing Bu Yanuase.
10: Nek di kabaripun.
0: Pangestunipun sehat, Bu.
10: Alhamdulillah.
0: Nggih, pun rampungan, Bu, pitulasanipun apa tesih wonten agenda?
10: Weh, durung rampung.
0: Weh, ladalah.
10: Tesih 17 plus kok ya.
0: Jan ditutuke nganti entek-entekan Agustus nek niki.
10: Nek ora kurang, dadi mengko 36 dino.
0: Jan peng-pengan pokoke.
10: Nggih, mumpung, Mas.
0: Ngaten.
10: Demi masa, mumpung paringi sehat.
0: Ngaten, nggih. Mangga, Bu.
10: Nggih. Niki nek miturut pendapat ngene jane milihe loro ya ya buah ya sayur lho, Mas.
0: Lah pripun kok ngeten niku?
10: Lah nek ijik enom ngono ki di lodah ya enak e kaya peterese iki.
0: Oh, nggih.
10: Oh, terus ning nek wis tuwa ki digoreng nek pernah dadi anu prahara mergone mobil didor mergo angger-angger ketiban sugon nek bathuke menyoyo.
0: Kuwi hal-hal anje.
10: Oh, terima kula lelang mawon ge resik.
0: Oh, alah nggih.
10: Niki nganu kula kok ya ora entuk loro ya Mas Rimilis.
0: Mboten wis tunggal mawon kok nggih.
10: Lah manut kancane, manut wis nggih bleng. Dadi buah ngono wae.
0: Buah ngoten nggih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Bu Yano Asinci wonten ing Semanu. Satu penelpon lagi 540333. Selamat pagi, Mato Gado.
11: Halo, selamat pagi, Mas Sani.
0: Selamat pagi, Jalan Bantul Pak Muladi.
11: Oke.
0: Oke, sehat-sehat Pak Muladi.
11: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Nggih.
11: Iya, Mas Sani, sehat-sehat nggih.
0: Pangestunipun.
11: Nggih.
0: Monggo.
11: Nggih, kula tak melung jawab. Niku nggih termasuk buah.
0: Buah.
11: Sukun ya termasuk buah.
0: Oh, ngaten. Nggih.
11: Nggih, matur nuwun Mas Sami.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam sih saking Pak Mulati wonten ing Jalan Bantul matur nuwun. Sekarang akan saya bacakan yang bergabung di WA di 0895-01441066. Sudah ada berapakah yang bergabung pagi hari ini? Iya, betul. Ada 120-an. Sugeng Injang Pak Arianto, menika jawabannya sayur. Mas Andi wonten ing Batam. Buah ya, Mas. Bosku, Mas Tema gelang buah, Mas meniku besar menyatun wonten ing Kulon Progo sayur. Mbak Nono wonten ing Wladeg. Kalau saya kok buah ya Mas Yonji. Bu Ana wonten ing Beran monggo Bu.
12: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih Bu.
12: Bu Ana di Beran Kidul Trita di Sleman.
0: Monggo Bu.
12: Mas jawabanku kalau sukun itu buah. Matur nuwun. Salam sehat, salam budaya.
0: Nggih, lestari budayaku sehat selalu Bu Ana. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul monggo. Walaupun ngentosi status ta menika, jawabanipun menapa jenengan?
13: Nek sak ngertiku buah sukun.
0: Oh, buah sukun nggih. Mas Klawan Godian. Sukun termasuk sayur Mas karena tidak punya biji. Maaf kalau salah, sukun cap teri nggih paling ecok. Lah ket wingi kok andalane cap teri nih lho. Teri tanggane, teri kancane gitu. Bu Widiane sih jawabannya buah. Kemudian ada Bu Suryati sayuran Mas meniko, Mbak Surharga Lawo leres Mas meniko kalebet buah. Oh nggih. Ki Prawara wonten ing Rongkop kelebet buah. Ada Pak Mahdi Priyani buah Mas, Pak Agus Prastowo juga buah. Pak Untung Raharjo niku termasuk sayur Mas, sayur Om Derek. Salam kagem. Oh nggih Bu Twijo matur nuwun. Ada Pak Tukino wonten ing Bantul buah niku nggih. Pak Tukiman buah ya Mas. Ada Bu Titin wonten ing Gesian sugeng enjing Bu. Kulon jawabnya buah. Oh nggih matur nuwun nih Ibu. Ada Bu Ningsih wonten Wonosari buah ya, Mas. Ada Mbak Mulyono Kotirto, termasuk buah secara botani, Mas, tetapi berfungsi sebagai sayuran atau makanan pokok secara kuliner. Oh, ngaten. Mbak Noyo, kalau sampun Pastor Senggampeng, sukun adalah buah. Pak Mujiono, buah itu sukun. Nggih, Bu Arini monggo, Bu, menika kinten voice note.
14: Halo.
0: Halo, Bu.
14: Milu jeng enjing.
0: Milu jeng enjing.
14: Mas Yudha Bobo, wonten ing Matuk Gatuk.
0: Nggih.
14: Sugeng makaryo nggih.
0: Matur nuwun.
14: Mugi tansah pinaringan rahayu lajeng kagem keluarga.
0: Amin.
14: Rezekine lancir.
0: Amin.
14: Kula nderek jawab.
0: Heeh.
14: Mbok menawi lho. Sukun menika sayur.
0: Heeh. Sayur nggih, Bu.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu. Ada Bu Naomi menika juga mengirimkan voice note. Monggo, Bu.
15: Dalem sugeng enjang.
0: Sugeng enjang,
15: Matuk Gatuk, Mas Eni Prabu, Bu.
0: Okay.
15: Ibu jawabi sukun menika termasuk kagem sayuran.
0: Sayuran.
15: Kagem nyayur.
0: Oh, ngaten.
15: Pun lodeh ngangge petire seso tempe semangit.
0: Weh, lajan ge, matur nuwun. Pak Bambang Eko jawabannya sayur, ada Pak Untung Sami Galo sayur, ada Bu Eni Tamantirto jawabannya buah. Bu Surajima sugeng enjing nggih, Bu. Jawabannya sayur, Mas, dimasak sayur lodeh pakai daun sowe lah. Kok kompang nggih. Kang Min jojoran monggo.
16: Sugeng iso matur.
0: Sugeng iso.
16: Sugeng enjing, Mas Emi.
0: Nggih.
16: Pripun teng Kota Baru? Cuacane pun
0: sehat-sehat.
16: Redup kalian.
0: Redup.
16: Kata seriki mboten nggih, Mas.
0: Nggih.
16: Jawaban kula menika menurut botani termasuk buah.
0: Buah.
16: Nuwun, Mas Semi.
0: Mekaten. Sami-sami lestari budaya. Ada Pak Frans wonten Wonosari jawabannya adalah buah ya, Mas. Kemudian ada Pak Bin sugeng ijeng, Mas Semi, tersa budaya. Jawaban kula sukem menika kalebet buah. Ada Rama Yono Marta Diarjo sugeng ijeng, jawabannya sayur ya, Mas. Ada Pemugi wonten ing Kasian jawabanipun adalah buah, Mas, menika. Ada Pak Untung wonten ing Taman Siswa jawabannya buah. Ada Bu Sudarmina, ya wis tak jawab bae, buah sayur. Buah sayur ge. Mbak Kamti wonten ing Bantul sugeng enjing, kula nderek jawab ya, Mas. Menika ya kedua-duanya, Mas. Ya iso sayur, ya iso buah, wis pokoke ngaten niku. Ada Bu Eli Pramita di Nunukan sugeng enjing. Jawabannya adalah secara botani ilmu tumbuhan menika buah. Oh, nggih. Ada Bu Farani sugeng enjing. Jawabannya adalah sayur mawon, Mas, nek buah kula dereng nate maem buah sukun. Oh, ngaten nggih. Ada Bu Widiyati, jawabannya adalah sayur. Ada Pak Iswanti sayur, buah tapi bisa untuk sayur. Nggih, Bu Dekati jawabannya sayur. Mbak Jawali sugeng enjing jawabannya sayur ya, Mas. Ada Pak Jumangkir Jelantir, jawabannya adalah sukun termasuk buah. Ada Pak Bukiran jawabannya buah, Mas, pokoke guyu rasa tuku. Ada Bu Susmi, sukun niku termasuk sayur, Mas. Nggih, Pak Yanto wonten Seyegan atau di Anindia menika, coba kita dengarkan.
17: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang, Mas Semi. Kula tak jawab. Sing penting guyon nggih, Mas Semi.
0: Ngaten.
17: Nek kula kok termasuk buah. Salah pun biasa nggih, Mas Semi. Sing penting guyon.
0: Ngaten.
17: Assalamualaikum, Mas Semi.
0: Waalaikumsalam, Mbak Yanto. Buruh sehat wonten ing tempel jawabannya sayur, ada buit wonten ing Surabaya. Jawabannya adalah buah, tapi kok bisa disayur ya, Mas? Nggih, bingung nggih. Pak Muhammad, selamat pagi. Jawabannya ikut menika buah. Pak Soeharto, apa ya aku milih buah wae, salah rapopo wis biasa. Yeh. Pak Gadi jawabannya buah. Pak Supardiono juga buah. Ada Putri jawabannya buah. Ada Pak R. Sikit Panjatan jawabannya buah ya, Mas. Ada Pak Sunaryana Muntilan, ini ku termasuk buah, Mas. Ada Bu Sugiyarti, selamat pagi sugeng enjing nggih. Niku kulon jawab dibuat sayur, karena kalau buah enggak ada nyamplungnya dan tidak enak juga. Oh, ngaten nggih. Mbak Suratrisik monggo.
18: Sugeng enjang Matuk Gatuk. Sugeng enjang, Mas Semi. Kesarasan sehat.
0: Amin.
18: Kali lujengan rejeki wonten panjenengan. Mugi tansah mekaten. Nggih. Nek kula tak milih sing buah wae, Mas.
0: Buah mawon.
18: Kae buah sukun.
0: Ora ngene,
18: kae sayur sukun. Wis ngoten mawon nggih, Mas Semi, sugeng ayahe tugas. Matur suwun.
0: Sami-sami. Ada Mbah Mus Tanjung Pinang sugeng enjing matur gaduh sukun menika kalebet sayuran Mas. Pun niku mawon nggih. Pak Toyo ding luar buah Mas. Ada Mas Adi wonten ing gamelan jawabannya buah ada Pak Kasiono Bolawen monggo.
19: Matuk gaduh sugeng enjing Mas Semi Prabowo. Kula Pak Kasiono Bolawen Tlogo Adi. Jawaban kula miturut kula menika sukun menika kok sayur Mas.
0: Sayur.
19: Mekaten Mas Semi Prabowo. Sugeng enjing berkah dalem.
0: Berkah dalem maturun. Ada Mbak Bejo jawabannya buah ada Pak Sudarmono wonten ing panembahan jawabannya buah Mas. Buah yang bisa disayur dan digoreng nggih. Pak Kelik wonten ing jejeran kidul sugeng enjing jawabannya adalah buah nang saged kangge nyayur. Pun ngaten ada Bu Mami Lisewon jawabannya buah. Pak Said Ahmad Kalikotes jawabannya buah. Kemudian ada Mbah Mudi wonten ing Girimulya sugeng enjing. Pemanggih kula sukun menika kalebet golonganipun buah Mas. Oh nggih, sebab saged kangge cemilan wujud punapa kemawon. Nih. Mas pri wontene pelayan buah ada Pak Yanto wontene Puncak Suralaya jawabannya adalah buah sayur. Pak Badat terutama sayur, ada Pak Tejo jawabannya sayur, ada Buka, Pak Kartiman juga sayur, Pak Joko Kadilobon itu sayur Mas, Mbah Lan tambah bantul buah, Bu Pipi jawabanku buah Mas, soale aku ratau maam sayur sukun, oke, Pak Wiana jawabannya sayur, Pak Wariso sugeng enjing jawabanku lo adalah suah sayuran. Mami Sartika kalau sampun ada Mbak Era jawabannya buah. Ada Bu Darmini termasuk sayur niku Mas. Ada Pak Dipaimin sugeng enjing. Nggih menika wah. Niki wonten pagelaran wayang kulit Ki Surati kanthi lakon Wahyu Tirta Kamulyan. Menika tanggal 26. Oh mangke dalu nggih. Wonten ing Gua Triwidadi Pajangan. Oh nggih matur nuwun. Wontene joglo gelora sendang angin. Matur nuwun. Ada buatun sugeng enjing Bu. Menika termasuk buah nggih Mas, tapi juga bisa buat sayur. Nggih Pak Trimulyadi Kricak jawabannya adalah buah. Pon, saya ke lagu dulu nggih. Saya harus minum dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA. Kali ini kita nikmati bersama koleksi lagu dari Mbak Woro Widowati. Cunda Manis.

0: ketahanan pangan terjamin, masyarakat jadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani, olah tetanen.
1: Wah, segre, abis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
3: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: Seterusnya butuhnya ternyata nggih, yang namanya keterbatasan lahan perkotaan itu bukan menjadi satu halangan untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Dan ini sudah dibuktikan oleh salah satu warga di Gemblaan Atas di Kementerian dan Rejan Kota Yogyakarta yang pada hari Kamis ya, hari apa ya kemarin ya? Atau hari Senin ya, itu sukses menggelar panen raya urban farming ya, budidaya bawang merah atau brambang. Dan kemarin juga hadir Wakil Wali Kota Yogyakarta Bapak Wawan Harmawan yang memberikan apresiasi tinggi atas inovasi pertanian lahan sempit yang diterapkan oleh Pak Daliman. Dan menurutnya konsep ini sangat relevan, cocok, tepat untuk menginspirasi masyarakat kota lainnya dalam menekan pengeluaran belanja dapur sekaligus untuk memperkuat ketahanan pangan. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 50333 tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Sukun itu termasuk sayur atau buah? Sugeng Enjang Mato Gado. Ledehem Jan.
1: Anu niki sarapan niku lawe serundeng.
0: Welah serundeng nggih. Dadi
1: niki ya rada serak-serak.
0: Rada serak alangaten nggih. Nggih. Monggo Bu.
1: Nek kula niku suka niku sayur, Mas.
0: Sayur.
1: Pokoke sayur.
0: Oh ngaten nggih.
1: Pokoke buah apel buah kedondong mesti salah dong.
0: Waduh, kok lo terus malah meyakinkan dengan salah nggih.
1: Lah pokoke aku jawabane sayur.
0: Nggih,
1: wong lanang nek teh anu napa pun magel niku lho Mas.
0: Nggih.
1: Tak santeni.
0: Nggih.
1: Terus kental banget niko.
0: Nggih.
1: Terus dibumboni tumbar, bawang brambang. Mantap pokoke.
0: Mantap pokoke.
1: Wes nyus
0: pokoke nggih. Sayur sukun. Nggih. Maturun Ibu Wagianti sugeng enjang. Kita buka lagi 50333. Selamat pagi Mado Gado. Sugeng Enjing. Halo. Sugeng Enjing. Mboten sias nggih pun mboten menapa. Coba belakangnya. Sugeng Enjing Mado Gado.
2: Sugeng Enjing Mado Gado.
0: Pak Puji Kraito.
2: Lemi jat mijet yen mau ora lebu-lebu.
0: Kejam pinten.
2: Kejam nem.
0: Kejamen. Nggih, sehat-sehat Pak Puji.
2: Alhamdulillah sehat kados napemi.
0: Nggih. Monggo.
2: Pertanyaane niku wonone buah niku nek sukun niku termasuk buah napa sayur
0: ngoten. Ah, ngaten nggih, napa jawaban jenengan?
2: Nek kula tak yo. Jane nek kula yo sanu mawon
0: nek
2: kembang.
0: Heeh.
2: Apa niku termasuk yo kaya luwih niku nek kula tak anu buah mawon, Mas.
0: Buah mawon, nggih.
2: Ngaten.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Puji Kraito wonten ing Kalasan. Selamat pagi Mado Gado.
3: Selamat pagi Mado Gado Mas Ani Pak.
0: Pagi. Wah, jangan melayu-melayu. Seko nggo neyek iki mau. Popon wau to.
3: Jangan bilang Mas L.
0: Oh, ndulang Mas L. Ini belum berangkat.
3: Ya, gak dimaami.
0: Oh, nggih. Monggo ya muda.
3: Baterainya
0: sar kentang
3: ini
0: kebocoran ini. Baten, mangga yuk.
3: Ini lo tak jawab ya.
0: Mm-hmm.
3: Anu, lo tak jawab buah mawon neng tak sayur.
0: Buah neng di sayur, gih. Aduh,
3: lo seneng ya buah sayur lo anu minggu.
0: Sukun. Oh, alang
3: gih.
0: Gih.
3: Ya, tapi mawon ya.
0: Ha-ha.
3: Assalamualaikum, salam sehat.
0: Salam sehat. Waalaikumsalam, aturun sih. Ya mudah untuk yang berajaran minggir. Mas El juga baru bersiap untuk berangkat sekolah. Selamat pagi, Mato Gado.
4: Selamat pagi, Mato Gado.
0: Wah, Rama.
4: Eh.
0: Jangan kok suantene le cemengkling niku lho.
4: Pun kali kita ada pilek lagu.
0: Oh, nggih napa?
4: Nggih.
0: Lah mboten ketinggal pilek niku kok. Segereng. Sehat-sehat nggih.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
4: Mas Ami tak garwa putra sehat.
0: Pangestunipun berkah donga pangestu nggih. Monggo Rama.
4: Nggih, nek kula nggih sayur kita gitu,
0: Sayur nggih.
4: Nggih.
0: Oh, aten nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rama Cing Adiana matur nuwun. Sugeng Enjang Mato Gado.
5: Tu Kang Ejang, Mas Gato, Mas Emi
0: Prabowo. Pengasih menika.
5: Injil.
0: Sehat-sehat Mbah Man.
5: Alhamdulillah ya. Ning suasane sedang-sedang.
0: Sedang-sedang rada.
5: Rada redup.
0: Rada redup nggih pengasih. Monggo Mbah Man.
5: Nggih, nek kula tak langsung jawab mawon nggih. Heeh. Nek jawab ngono iki calon bahan sayur nek niku nek sukun nek.
0: Calon bahan sayur.
5: Agak calon kan ini. Durung jadi sayur.
0: Oh, ngaten nggih.
5: Ngaten mawon Mas Demi Prabowo sing mung matur alam akal mulu.
0: Mekaten nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun sih Mbah Man wonten ing pangasih. Sugeng enjang matur gaduk.
6: Sugeng enjang matur gaduk. Mantep.
0: Pak Mujiono Brosot.
6: Sing kudu jeneng Pak Mujiono niku kathah.
0: Oh nggih. Ye, Kang Bakat sehat-sehat di Pak Mujiono.
6: Alhamdulillah, penyaran sehat ye.
0: Sehat, Pak Estoni pun.
6: Yukon ni ku dikit diliwat ni kau itu bumbu ni Brambang, bawang, rasa si santan ni senangnya diliwat. Utawi dikukus.
0: Oh, enten, gengge.
6: Buah mas.
0: Gede.
6: Termasuk buah.
0: Termasuk buah ye.
6: Assalamualaikum
0: Nasemi. Nggih, sami-sami Pak Mujiono wonten ing Brosot. Sugeng enjang matur gaduk.
7: Enjang sugeng.
0: Sugeng enjang saking Pak Tujo menika. Nggih, sehat-sehat. Bapak Ibu sehat nggih?
7: Alhamdulillah, sehat. Nggih. Wah, kula niku nggih anu nggih. Napa ya? Buah.
0: Buah. Nggih.
7: Ngaten. Nggih. Digoreng ya enak.
0: Waalaikumsalam matur nuwun sih Pak Tujon desa Ibu tansah pinaringan sehat nggih. Satu penelpon lagi nggih tersebut yo. Siapakah yang beruntung sugeng enjang matur gaduk.
8: Kula ingkang beruntung. Ya ini kok yo wis arep bubar kula sek Bali.
0: Oh, lah dari mana ya Pak De?
8: Ngeterke Mimi kali Momo.
0: Wah alah nggih,
8: ngeterke. Wau ya wis telepon ning do jengkang nggih, kok ya wis doyak-oyak ngeterke sekolah ya ngeterke sekolah.
0: Mbak menawa isih oleh isih napa jenenge komanan
8: niki. Komanan ya ternyata komanan Pak Sakir kali Pak Pujo ndak neglo.
0: Lah nggih mungkin ndak ngarep-arep kok nggih.
8: Ah nggih. Nek sing bener niku sukun niku ya buah niku kula tak bedhek sing beda.
0: Pripun?
8: Tak bedhek sing sayur.
0: Malah ngaten.
8: Angge kabeh do bener sing salah sinten.
0: Wah, alah nggih.
8: Nggih sing penting mengko sore nonton wayang.
0: Oh nggih.
8: Wingi sore kura sendang mangkin dalu wayangan.
0: Wayangan terus mungkin ning nggen pojokan kon pinggirane konten wong bakul gule.
8: Sing nonton bakul gule nek sakniki mboten nonton wong dodol-dodole namung niku lho sing digarangi niku lho.
0: Nggih. Nek riyen kathah
8: ora kaya riyen
0: Mas. Oh, sih kayak nika sing tipikal.
8: Mersane mangke nyipeng gen kula.
0: Ngaten ki.
8: Matur mawon Mas Emi, matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Di Paimen nggih matur sudah bergabung. Kita beralih ke WA nggih tersebut ya, kita akan selesaikan tugas saya untuk membacakan WA yang bergabung pagi hari ini. Pak Damaskus selamat pagi, jawabannya buah, ada Bu Sini juga buah, ada Pak Arif juga buah. Pak Tupar monggo menika mengirimkan voice note.
9: Sugeng enjing Mas
0: Gatot, sugeng
9: enjing Mas Emi Prabowo. Nek kula tak anu mawon nggih, tak jawab asal jawab mawon nggih.
0: Nggih.
9: Nek menurut kula buah ngoten niku Mas buah. Semi soalnya nek mateng nggih legi. Ning nek mentah dijangan nggih enak. Soalnya kula nate nglodeh sukun niku yo entek Mas Emi. Kula bumbune lodeh nggih pete nggih macam-macam niku rese. Wah.
0: Jan
9: takon tunggale Mas Emi.
0: Ngaten
9: niku Mas Emi.
0: Angger wis nggo wah, menawi terus sambungane Jan. Nah, niku wis wah Jan, niku wis Jan. Kenapa paripurna ya toh? Mbah Giman jawabannya sayur Bu Eni wonten ing Bantul sugeng enjing ya Bu. Jawabannya adalah sayur Mas Kar tidak bisa langsung dimakan seperti buah. Oh nggih ada Mbah Glendi monggo mirikan voice note.
10: Sugeng enjing.
0: Sugeng enjing. Nggih.
10: Dicelup kalih Mas. Heeh. Nalah kula ngarani. Sukun niku. Niku nggih. buah tapi kangge sayur kenging digoreng nggih kenging.
0: Oh ngaten nggih, matur nuwun. Bu Partina sugeng enjing kula nderek jam nggih menika buah, matur nuwun. Ada Pak Barno ditempel. Jawabannya adalah termasuk buah tapi bisa dibuat sayur. Mas Anget wis pokoke manut wae penyiare. Oke. Pokoke anu wis mangsa bareng gitu. Ada Mbak Amel, selamat pagi, voice note.
11: Sugeng enjang matok kato.
0: Sugeng enjang.
11: Kados pundi partosipun Mas Emi
0: Prakomo kisah
11: Mas.
0: Sehat.
11: Nggih niki kula sing jawab sugeng niku adalah buah.
0: Buah.
11: Matur
0: suwun. Terima kasih kembali Mbak Amel. Ada Bututi wonten ing Joko Yudan. Jawabannya adalah buah. Mbak Ije monggo mengirimkan voice note.
12: Halo, sugeng enjang.
0: Sugeng enjang.
12: Sugeng enjang matuk gadu. Niki Mbak Ije babatan piyungan badhe nderek jawab.
0: Monggo.
12: Menawi miturut kula buah nek sukun niku.
0: Buah nggih, ngaten matur nuwun. Ada Bu Nur Susilowati sugeng enjing. Salam sehat nggih, termasuk buah Mas menika. Ada Bu Jumirah monggo.
13: Sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng enjang.
13: Sugeng matuk gado.
0: Nggih.
13: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunan Netra Wisma Usada Banguntapan. Kula badhe nderek jawab.
0: Monggo.
13: Sayur ngoten kemawon Mas.
0: Nggih, sayur ada budami termasuk buah Mas menika. Ada Basar Ciman Matukismo, jawabannya sayuran. Bu Sakinem sugeng enjing jin dan jawab menika buah. Ada Bu Dewi, selamat pagi, jawabannya adalah buah sukun. Ada Bu Artini wonten ing salam dereng jawab Mas kula, jawabnya adalah buah. Ada Pak Bambang Sutarno nggih bola-bali kepleset menika buah ya Mas. Kemudian ada Bu Rami wonten ing Melati, jawabannya pagi hari ini adalah buah. Ada Nini Dewo pemanggih kula buah Mas menika. Ada Mas Ari Lereng Merapi buah. Ada Pak Suwardono Harjo buah. Ada Pak Supoyo Kadilayar monggo.
14: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
14: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
14: Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan. Lan sugeng tindakan tugas wonten pro sekawan ngayo Jakarta.
0: Matur nuwun.
14: Sukun menika termasuk anu Mas.
0: Napa?
14: Buah makaten soalipun menapa menika wonten
0: pripun?
14: Witnya. Dados menika buah.
0: Buah. Oh, nggih matur nuwun, penting kuwi sadah. Mbak Gendra sugeng enjing, kula sukun niku termasuk sayur Mas. Ada Bu Supinah jawabannya sayur. Untuk Dian Demangan Baru jawabannya adalah buah. Ada Pak Amri jawabannya sayur. Pak Sari Mantingan sugeng enjing dari Gabung menika buah nggih Mas. Ada Putin jawabannya sayur. Bu Esti Klorobok sayur Mas. Ada Ki Juwaraya sayur, mbiyen simbok kerep. Jangan saya sukun nggih. Ada Bunda Sofi wonten Kadisoko jawabannya buah. Bu Yun wonten Balubran niku termasuk buah ugi sayuran Mas ingkang tasih enem. Oh nggih. Pak Sri Harjono wonten Madukismo di negeri Tionghoa didahar mentah tidak dimasak, sukun yang matang di pohon. Oh ngaten nggih, matur nuwun. Ada Bu Sri Marni wonten ing Australia nggih sugeng enjing, kula sukun Mas menika buah. Pun salam budaya dari Sydney, Australia. Ada Bu Salama, selamat pagi, jawabannya adalah buah. Ada Pak Eko Mulyono, kula ndereng jam nggih Mas menika buah dan sayur ya Bro. Alah nggih. Pak Mursidi wonten ing Sleman ndereng jawab menika buah Mas. Ada Bu Minarti ding luar, jawabannya adalah buah. Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya adalah buah ya Mas. Ada Bu Vina Ayu di Wonogiri buah. Pak Bunti Santoso sayuran. Ada Pak Nasrin Purwoco termasuk buah Mas menika. Nggih Bapak Elita wonten ing Bantul buah niku Mas. Mbak Pia sugeng enjing madu gado jawabannya buah. Pak Heri wonten ing Semanu juga buah. Mbak Imah menika mengirimkan voice note.
15: Mas Emi.
0: Nggih.
15: Yo Mbak Imah kulon kroko
0: monggo
15: jawab mari ku nek kula yo. Buah ning iso disayur.
0: Buah ning iso disayur nggih. Bu Purwanti jawabannya sayur. Ada Bu Winari sugeng enjing matok gado jawabannya buah. Bu Yuliana Widiyati sayuran ya Mas. Ada Bu Ir jawab sukun menika sayur Mas. Oh, nggih Pak Kasim Bangunrejo jawabannya buah. Ada Buti di Sleman, buah yang bisa disayur dan bisa digoreng. Bu Sutini jawabannya adalah sayur. Ada Mas Guru Katipiro sukun enjing. Menurut saya niku buah Mas karena melalui proses dari bunga. Oh, nggih. Kemudian dari Pak Rama Tujo kalau sampun ada Pak Mujiono sukun enjing, Matur Gaduk kula ndereng jawab sukun menika termasuk buah. Pak Tulana ora brajan jawab nggih Mas. Termasuk buah menika nggih matur nuwun. Masih adakah yang belum terbaca, masih ada yang terlewatkan Sersan Budaya? Sepertinya sudah sedaya nggih pagi hari ini dan Sersan Budaya. Oh, ini ada yang bergabung baru saja. Coba kita bacakan gitu. Keren-keren. Pak Amin wonten ing Sewon, buah menika suku, buah sukun menika paling eco menawi disade Mas. Lah, eco niku dirasa lho niku kok malah disate, pripun menika? Nggih maturun Pak Amin. Nggih, tersebut ya. Jadi dari beberapa literatur yang saya dapatkan, bahwa sukun itu adalah secara botani nggih, secara ilmu tanaman, menika termasuk buah. Nggih, tapi dalam fungsinya itu bisa menjadi sayuran ataupun juga makanan pokok yang dilihat dari secara kuliner begitu nggih. Jadi jawabannya betul apa? Ya monggo pokoknya. Kalau dari sisi ilmu pertanian atau botani itu termasuk buah karena dilihat dari proses ya toh, proses dari berbunga, penyerbukan, kemudian juga pentil, kemudian menjadi buah sukun itu adalah dari sisi itu termasuk buah. Tapi dalam kemudian pengaplikasiannya itu bisa juga dipakai untuk sayur gitu nggih. Nggih, terima kasih berapun kesempatan pagi hari ini Sersan Budaya bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan pengetahuan umum dan yang pasti benar salah tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa saling menyapa, bisa saling mendoakan dan selalu bisa menebarkan senyum di setiap pagi hari. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di Madok Gado edisi berikutnya. Sugeng Incing dan Sugeng Makaryo.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim. Salah satu strateginya yakni dengan memperluas program bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM. Berkolaborasi dengan Basnas Bantul, setiap penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 2 juta rupiah. Kepala DKUK MPP Bantul, Prapto Nugroho menjelaskan, bantuan ini diprioritaskan untuk warga kurang mampu berdasarkan usulan dari pemerintah kelurahan. Hingga saat ini sebanyak 109 warga telah menerima bantuan tersebut. Tidak hanya uang modal, sebanyak 345 warga juga telah mendapatkan pelatihan pengelolaan UMKM secara modern dan serta pemasaran digital. Beralih ke informasi lainnya, DPRD DIY menaruh perhatian serius terhadap masih rendahnya kesadaran masyarakat soal kesehatan jiwa. Stigma negatif